0: Pengembangan Wastra membutuhkan kolaborasi antara pelaku budaya, desainer, generasi muda, dan industri. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat ekosistem fashion berbasis budaya sekaligus menjadikan Wastra sebagai sumber kreativitas dan peluang industri. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

98.4 MHz Kronisana RRI Pemas Samarinda kembali berjumpa dengan Bu Mia ya dalam program Halo Benua Etam ya, tentunya di edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026 ya Bu Sembo. Dan di Halo Benua Etam kita bisa bergabung ya melalui telepon di 081-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984 ya. Bu Sumbok, ini ngomong-ngomong nih tema etam pada pagi hari ini ya Bu Sumbok. Nah karena di Samarinda nih sering banget ya, tiba-tiba mati lampunya lah, lampu kadang bergilir lah mati lampunya. Mau di mana pasti ada aja pasti mati lampu. Nah Tegak tuh kadang-kadang Bu Sumbok karena seringnya mati lampu juga jarnya ya bisa mengakibatkan listrik itu jadi boros. Nah menurut kita nih ada nih tips untuk menghemat listrik supaya nih boros, apalagi kalau misalnya habis mati nyala. Nah itu Bu Sumbok ya katanya mungkin ada mitos atau fakta lain ya tentunya mengenai mati lampu ya. Nah Mbak Mia tunggu untuk gabungan kita segalanya Bu Sumbok ya. Dan kan dia akan Bu Mia buka untuk jalur interaktifnya. Oh ini ada Bu Sumamat yang ngirim. Mulai hari ini jarnya PLN menghentikan pemadaman bergilir diganti dengan menyala bergilir ya bujur. Saking seringnya ya kita sering mati nyala ya sampai sudah udahlah tegak tuh. Mungkin dia ada tips dari Bu Sumo ya mengenai gimana nih cara etam bisa menghemat listrik ya. Kalau gitu kita nalinkan lagu dulu, ada lagu dari Ambon dengan Nona dari Tual.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh digital sekarang juga.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Iya, lanjut lagi di Halo Benua Etam ya Bu Sumpo. Ini ada satu penelpon pertama, kita sapa dulu. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sumamat. Ya.
1: Jadi, boy, masalah lampu ini serba salah memang. Kalau mau dinaikkan, naikkan aja per KPH-nya berapa kan. Jadi jangan dimatikan, dihidupkan, Bu.
0: Oh, bisa bikin hemat gak itu, Bu Su?
1: Iya.
0: Bisa bikin hemat, deh, kalau misalnya dinaikkan KWH-nya tegak tuh.
1: Iya, Dik. Iya, kan daripada hidup mati, Bu. Karena barang elektronik nih, Bu.
0: Iya juga sih, Bu Su. Apalagi kulkas, tegak tuh, ya.
1: Jadi, kalau sudah mati, takut nggak ada orang di rumah, tegak udah. Nah, kami kan berjualan tuh. Tapi, Bu, biasanya, kalau di berjualan tuh ada tuh pasti sejalur. Jadi etam tuh langsung etam matikan MCB-nya, Bu. Jadinya kan kalau nyebak kejut gitu, Bu, dinyalakan. Jangan 220 tuh. Jadi naik ke 240. Nah, terkejut, Bu, kulkas tuh jebol kan dia. Jadi misalkan di rumah anak saya tuh yang pindah kan sudah di Balikpapan, Bu. Tuh kulkas 2, AC 1 kan. Jadi pasnya turunan kerja tuh, Boy, tapi adiknya yang matikan MCB gitu, yang di rumah bawah gitu juga.
0: Yang sudah busuk pesan ya?
1: AC sebuting, Boy, itu matikan. Tapi yang error tuh adikan hias saya, anak saya tuh, Boy. Itu, Boy, kalau nya sudah mati lampu, sudah lemasnya. Mau pindah ke kampung Jawa nih atau wadah kawan kan?
0: Iya.
1: Soalnya ya. Dia langsung terbalik badannya, Mbok. Ya, jadi itu mau mati lampu satu gardu gitu, Boy. TV matikan aja dulu. Dia sudah nyala, biarkan dia dulu nyala. Nah, kan dia, Boy, kira-kira sekian menit baru nyalakan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, habis berusahaan dia.
0: Iya, jadi enggak langsung betarik anu ya, busu ya.
1: Tariknya. Sampai 240, 245 tuh. Saya kan mau niat etam ketek aja kan ya, satu apa, kotak etam ini kan 220.
0: Iya.
1: Nah itu tuh, jadi ya itu tadi, Bu, saya tuh ada saya komentar di mana tuh. Di Instagram, TikTok kan. Naikkan aja misalnya dia apa-apa. Daripada kan hidup mati, Bu.
0: Jadi kalau pakai stabilizer itu anu enggak, Buso? Pengaruh nih, Buso? Pakai stapo tegak tuh.
1: Oh, anu untuk kulkas boleh jualan di online. Tapi sekarang ini gua kan canggih sudah kulkas tuh. Jangan warna dipakai diperlu lagi itu. Cuman takutnya aja pokoknya MCB itu matikan aja. Jadi mun malam kan, Bu, yo. Kadang-kadang orang tuh latah, Boy. Untuk lilin kan. Itu ada tem orang radio tapi sudah meninggal orangnya. Saking pintarnya tangan terampil. Pasang lilin dua kan.
0: Iya.
1: Taruhnya atas TV.
0: Taruh atas TV lagi.
1: Jalan kan ya kan. Gitu jalan, habis TV.
0: Ya Allah.
1: Kan? Untung ada orang melihat. Jadi jangan sampai beli lilin tapi ditaruh di lantai. Kalau beton mendingan nih mungkin, Mbok. Mungkin terbakar kan. Tapi kalau kayu, nah ya sudah menyerbah. Apalagi kayak karpet plastik gini nih.
0: Biasanya karpet yang plastik itu ya, Bus ya.
1: Itu aja. Biar pun aman. Walaupun yang direbah dihabiskan, Mbok. Antam ke apa namanya papan, tapi ada tikus kah atau kucing kan nyentuh. Ya juga, jadi harus bujur-bujur safety itu.
0: Bujur.
1: Jadi mulai kawanan ini kan banyak, namun ngeluh nih listrik tuh lo lewat dianggur mati, lewat di sini mati.
0: Nah tapi, iya, busuk.
1: Lucunya tuh mulai lerong mati. Nah kami itu kan dua. Tapi yang sebelah sini di utaranya nih, Papa, berarti kan
0: lain jalur ya, Busu ya.
1: Jalur gantungnya sama nih. Air kan. Ibu kota kan bedanya 43%. Dibantulah IPA sambutan kan.
0: Iya.
1: Jadi apa mun air di apa listriknya yang kan takutin boy. Amun air habis kan boy ya mati air di masalah. Paling 2 hari kan kita beli 200-300 ribu.
0: Ayo beli di mana ya bos ya, yang di mobil apa tandonan tuh ya bos ya?
1: Di tandon ya. Nah kita mancing saya tembo. Beli kan tandon kan di apa mesos lo. Diantar satu tandon pokoknya atau dua tandon 250 ribu. Haram dia datang bay banyak kisah kawan tuh sampai dia juga dia begitu. Jangan mau kalau bayar duluan nih harus apa air datang dulu baru bayar kan gitu mbok.
0: Oh iya.
1: Saya COD juga ramai tuh bay. Nah, jadi tampung air nih soalnya kan Florida mungkin masih bisa naik.
0: Iya.
1: Masih bisa naik tuh mbok, tapi ini tanggal Arab kan sudah tanggal berapa nih diingat saya. Bulan anu cuma di akhir mbok. 16 ya. 16 berarti sudah 3 hari. Biasanya turun air tuh. Habis turun. Nah, itu sudah insya Allah air di papan dia akan asin kan. Tapi punya tanggal dia 10 bulan Arab tuh naik lagi mbok.
0: Naik lagi airnya rusih ya.
1: Nah, jadi apa namanya kembali ke listrik tadi ya hati-hatilah sudah. Mau di mawai kan hidup mati mau diapain lagi sudah.
0: Iya mau nak mau ya bos ya. Nggak tahu sampai kapan ini.
1: Tanya sembok. Ini mau ke dia tuh, mun saya taman dia. Harusnya ada humas dari perusahaan listrik negara kan untuk berintak aktif dengan pendengar ini nambok.
0: Iya.
1: Kenapa sering mati?
0: Iya. Nah, jadi disampaikan ya bos ya apa yang menjadi penyebabnya nih.
1: Pemadaman bergilir, boy.
0: Ini bukan lagi pemadaman bergilir, tapi menyala bergilir ya, Busu, ya?
1: Iya, itu, boy. Saya tuh, yang saya kasihan tuh ikan hias itu, nah.
0: Iya.
1: Jadi, takutnya itu aja, bang. Saya pernah, boy, hari Jumat, sampai di sembahyang Jumat tuh, tapi di bapak lah, jujur, kan. Karena pas mendadak, boy, di jujur, takut mati, kan. Nah, di bapak kita menunda sembahyang tuh, mun kita malah juhur di masalah. Terima kasih Boyo. Jadi saya ingatkan lagi kalau padam satu gardu kan seluruh kampung tuh Boyo.
0: Iya.
1: Kan ada 2000 rumah. Nah, itu cepat di MCB matikan. Yang luar aja. Itu dia kan nyala kan. Nah, nyala gitu mun di kampung kan.
0: Bujur.
1: Aja dulu. Nah, ini sudah stabil baru tam hidupi MCB, Bo. Oke, apa elektrik ya kulkas AC segala kan. Nah itu yang takuti konsletnya ya.
0: Betul Bu Su.
1: Konsletnya naik besar kan.
0: Betul.
1: Terima
0: itu.
1: Terima kasih Bu Miayo.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Mamat ya. Jadi kejar Bu Sumamat itu dimatikan aja dulu MCB-nya ya. Jadi supaya stabil dulu. Soalnya kadang tuh memang pas lagi mati lampu terus nyala itu enggak begitu stabil nyalanya. Kadang mesti kita berkipas tuh ya. Mun biasanya kita sadar pas kipasan di kecepatan yang normal. Nah, itu kencang. Tapi pas tiba-tiba habis mati lampu kemudian nyala kembali, kok yang biasanya agak kencang enggak begitu kencang. Oh, berarti memang ada masalah di listriknya belum stabil. Nah, itu dikhawatirkan juga bisa menjadikan boros listrik juga nih, Bu Sumbo. Ini ada satu pendengar lagi, Bu Sumbo, di belakang sana kita sapa dulu. Halo. Selamat malam, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.

0: Waalaikumsalam. Salam, Bu Michael Misran. Tadi mati ya nih teleponnya tadi leh.
1: Jaringan,
0: di Bapak.
1: Anu tahu Mbok? Mbok Nisa kan ya, siapa?
0: Mbok Sabrina.
1: Mbok Nia Sabrina kan?
0: Nia
1: mati lampu itu Mbok. Mesinnya kecapean Mbok, makanya istirahat dua Mbok, jangan
0: dia ada capeknya juga Bu ya.
1: Iya, tahu kedodongan juga Mbok, makanya itu etam nanti Mbok. Ada sepisahnya 7 hari, 7 malam gelap, 7 si...
0: Nah, mati lagi Bu Su. baru cerita, nanti ditelepon lagi Bu Su Misran. Ini mungkin Bu Su Misran nih, halo.
2: Saya nambahkan Mbok Yo.
0: Iya Bu Su.
2: Lampu PLN itu bukan satu. Karena saya kan sekolah di listrik Mbok Yo. Pernah praktek di listrik itu Mbok, di Jalan Singkawang. Itu ada 8 mesin. Jadinya bergilir. Rusak satu kan Mbok? Rusak satu kan?
0: Iya.
2: Itu diperbaikin. Bukan hanya satu, bukan mesin itu uyuh enggak. Jadi mau netam di tahu. Artinya jangan berkomentar kan, gitu Mbok. Di Tengkawang tuh Mbok yang saya tahu.
0: Oh yang di PLN Tengkawang situ ya Bu Su ya?
2: Mau enggak melihati, itu lihat itu. Ada 6, ada 8 atas cerobongnya itu.
0: Batas kalau sering lewat itu suaranya itu keras betul di situ.
2: Iya. Ya dan Mbok, terima kasih. Mesinnya 8 tuh. Malam, siang tuh beda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat untuk koreksinya ya. Jadi kita Bu Sumamat, mesinnya tuh nggak cuma satu, tapi lebih dari satu. Ya karena nggak mungkin kalau mesin satu aja itu bisa meng-cover ya di banyak wilayah nih Bu Sumamat. Kita sapa lagi di ujung sana, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam.
0: Budaya kan salam. Tadi mati lagi ya, Bu Su?
1: Iya, itu jaringannya, Mbok.
0: Jaringannya.
1: Teman jauh, Mbok, ya. Memang, Mbok, etam nanti, Mbok, ada 7 hari, 7 malam, gelap, nggak tahu siang, nggak tahu malam, pokoknya gelap, Mbok. Nggak tahu etam kah yang tempatnya apa, anak cucu etam. Kalau sudah setabur turun, Mbok, 7 hari 7 malam hitam gelap. Siang gelap, malam gelap.
0: Aduh, udah bisa ngecas HP sudah nih, Mbok Mia.
1: Makanya yang nyaman tuh orang buta, Mbok. Orang buta kan atau malam atau siang, Mbok. Kayak orang buta kan enggak tahu siang, enggak tahu malam, ya kan? Makanya bini-bini, Mbok, kalau mati lampu sengapnya, Mbok. Kalau bunyi-bunyi sini kan enggak ada sungap, Mbok. Pokoknya siang ya malam, malamnya siang, Mbok.
0: Ya Allah. Busu ada tips, ada nih Busu? Ada tips buat hemat listrik, Ndek?
1: Ada, Mbok.
0: Apa nih?
1: Pakai stapel, Mbok.
0: Oh, pakai stapel.
1: Tapi ya, lu apa, deras juga kuasa dong, Mbok. Soalnya kami pernah kan genset kan, Mbok, ya. Mesin dumping, 24, Mbok. Pakai stapel, soalnya... Kalau pakai itu membantu juga, Mbok. Kalau ngejut, misal apa, cepat mati bola kan, Mbok, ya. Kami kan pakai stapel itu, Mbok. Itu bajunya itu, Mbok, membantu menghemat, Mbok, ya. Tapi kalau PN jangan dipakai itu, lipapa juga, Mbok. Kalau kami gengset, Mbok, pakai itu, Mbok. Soalnya kan gengset itu kan ngejut, Mbok. Karena nggak saya naik turun.
0: Oh gitu,
1: Gitu, Mbok. Tapi kalau PN ini, Mbok, kalau hitam anu cabut semua, Mbok. Kalau yang ngejut, anu matikan dulu. Kalau yang udah itu, baru hitam melibaskan. Begitu, Mbok. Jadi bola ini sering mati, Mbok. Itu, Mbok. Perasaanku, Mbok, mungkin mesin itu kan kedodongan juga. Biar banyak mesin kan kedodongan juga. Cuma ada mesin carang, ya, Mbok, ya. Sama juga hitam. Kebalik papan Honda itu jangan jalan terus. Hitam istirahatkan dulu, cuma ada warung. Minum dulu, ya kan? Ya itu cuma gak dapet bekesan, Mbok, ya kan? Itu, Mbok, mesin aja bisa bobok, apalagi manusia makan nasi sama nasi aja bisa bobok, ya kan, Mbok, ya? Nah, itu aja, Mbok, pesanku, Mbok, ya. Semoga sehat semua, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Su Misran, ya. Kalau Bu Su Misran katanya tipsnya pakai stapel atau stabilizer ya, soalnya apalagi masih pakai genset Kadang itu naik turun itu Bu Sumbo, daya listriknya ya. Jadi supaya pas nanti dinyala-nyala ya, gak begitu kaget ibaratnya listriknya. Ini ada satu lagi nih Bu Sumbo yang ada di WhatsApp, ada Mbok Sanawi atau Ibu Dava ya. Salam muda ya, udah kan salam. Mun saya Mbok bila kerancaan lampu mati, bila ada wayahnya menyalan di mau saya nyalakan dulu lampunya. Saya beri jeda dulu 5 atau 10 menit baru saya nyalakan lampu. Karena etam ditahu Mbok, bola lampu tuh macam-macam pang. Biar bola lampu cuma 5 watt aja juga tareannya kuat. Pada saat habis mati lampu banyala pulang. Jadi gak tuh maha ai caranya Mbok. Matikan galanya dulu lampu bila tiba mati. Ha-ha. Nah, diknya katean lampu maha, bila mati lampu langsung saya matikan coloan gala elektronik aja langsung saya cabuti. Oh, ha-ha. Berarti enggak jauh beda juga nih sama tipsnya dari Bu Sumamat sama Bu Sumisran ya. Jadi pas ketika mati lampu, kalau Bu Sumisran tadi kalau Bu Sumamat tadi matikan dulu MCB-nya supaya nanti pas menyala tiba-tiba nih kaget, apalagi misalnya nyalanya pas tiba-tiba nyala ternyata belum stabil nih listriknya, jadi kan bisa mempengaruhi listrik etam di rumah, apalagi etam yang punya misalnya punya kulkas atau punya AC ya. Nah itu kalau misalnya sekali nyala tarikannya tuh luar biasa nariknya ya. Tapi menjadinya zaman sekarang ada namanya kulkas inverter atau barang-barangnya inverter tegak tuh ya, tapi kan namanya juga barang ya, namanya juga alat ya buatan manusia, etam nih pasti ada aja kelebihan dan juga kelemahannya ya. Jadi etam sebagai warga negara, sebagai masyarakat ya, salah satunya untuk tips menghemat listrik ya, malah menurut Mbak Mia nih etam kurangi misalnya colokan ya, mendek tidak dipakai tidak usah dicolok, dicabut aja ya. Jadi walaupun dia kira dia dinyolokkan atau di menghantarkan listrik, misalnya kita nyolokan HP itu, HP-nya kita colok di situ, tapi masih ditancap juga di colokan. Nah, jadi itu masih menghantarkan listrik. Jadi bisa jadi apa namanya? Salah satu penyebab supaya boros listrik. Nah, tegak tuh. Apalagi mau dicolok nih danunya tiba-tiba mati lampu terus nyala, terus ada yang konslet, makin bahaya lagi. Jadi Bu Sumbo, etam sebagai warga negara, sebagai masyarakat ya, dimulai dari etam dulu, kita menghemat listrik dengan cara etam masing-masing ya. Dan itu dia Bu Sumbo, terima kasih sudah bergabung yang dan nelinga di Halo Bunda Etam pada pagi hari ini. Ada Bu Sumamat, Bu Sumisran dan juga Mbok Sanawi atau Ibu Dava. Terima kasih tipsnya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu Sumbo. Kita kembali lagi ke dia di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dalam program Odeh Bakesa akan dia akan ada dua narasumber inspiratif ya dari DPPKB Samarinda. Tetap bersama kami di Perompat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan dan sana anggota DPRD Kabupaten Pasir Regina Febiola mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sport tourism sebagai penggerak ekonomi dan sumber peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan olahraga yang mendatangkan peserta dari luar daerah dinilai mampu memberikan dampak pada berbagai sektor usaha. Regina meminta pemerintah memetakan dampak ekonomi setiap kegiatan olahraga, mulai dari lama tinggal peserta, penginapan, transaksi hingga sektor usaha yang menerima manfaat pemetaan diperlukan agar kontribusi sport tourism terhadap perekonomian daerah dapat diukur. Dorongan tersebut juga berkaitan dengan penerimaan pajak daerah dalam APBD perubahan 2026 yang dinilai masih belum optimal. Regina menilai pemerintah perlu menggali sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat dan pelaku usaha. Pengembangan stop sport tourism dinilai perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat. Kegiatan olahraga diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi sekaligus mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Pasir. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hamparan Keajaiban, Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan, Kalimantan Timur. Dan pesona budaya, Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI, Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Jatuh dari sepeda itu, nyetirnya tolong.
3: Tunggu, mau ambil HP.
2: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
3: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hamat, sahabat budaya 98,4 MHz Karawang Sena RRI Bawah Samarinda. Kembali berjumpa dengan Mbak Mia ya. Di masih dalam rangkaian Samarinda Hamat Bu Sumbo, di rangkaian segmen terakhir di Oda Bekesah edisi hari Rabu 16 September 2026. Nih lupa-lupa dari tadi pagi nih, hari apa? Ini sakingnya ya, tegaknya harinya hari ini nih sendu sekali jadinya. Dan Bu Mia seperti biasa ya ditemani dengan dua narasumber di ujung sana ya, yang inspiratif. Kita sapa dulu ada Ibu Dr. Ira Puspa Rahmawati, MKM, Kepala Bidang K3 DPPKB Kota Samarinda. Halo Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Pagi, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Ibu Ira ya. Boleh. Atau Dokter Ira yang mana Ibu enaknya? Atau Kak Ira? ini udah bukan pertama kali ya ke sini ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Nanti boleh berkali-kali ke sini juga boleh, tiap hari juga boleh. Dan ada di sebelah Ibu Ira ada Mbak Elma Rosida Rahma Estad, PKB ahli pertama. Ini maaf nih saya agak kecil tulisannya jadi gak kebaca. Assalamualaikum Mbak Elma, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mamia.
0: Boleh agak dideketin lagi mic-nya supaya suaranya bisa menggelegar ke ujung dunia. Kalau Mbak Elma baru pertama ya ke sini ya. Mudah-mudahan enggak grogi. Kalau saya sih yang grogi sebenarnya.
2: Grogi sih, Mbak.
0: Grogi ya. Sama-sama grogi dong kita berdua ya. Jadi Bu Ira dan juga Mbak Elma pagi hari ini ya, kita ngobrolin ya seputar Germa Stunting, tema kita ya hari ini ya, gerakan masyarakat serentak intervensi stunting melalui garasi anak dan gasakan. Nanti ngomong-ngomong karena ini istilahnya asing nih, menurut saya juga asing nih karena saya baru pertama kali dengar. Boleh nih dijelaskan apa sih itu Germa Stunting dan juga garasi anak dan juga gasakan? Boleh Ibu Ira silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Mia. Jadi Germa Stunting ini jadi gerakan masyarakat intervensi serentak stunting, itu artinya mari kita semua, seluruh elemen masyarakat gitu ya, tidak hanya pemerintah tapi seluruh elemen masyarakat, baik itu organisasi, baik itu lembaga swasta, CSR, ayo mari kita sama-sama melakukan gerakan, melakukan sesuatu untuk mempercepat penurunan stunting, begitu ya. Jadi gerakan masyarakat serentak intervensi stunting. Gitu ya. Jadi ayo mari seluruh lapisan masyarakat kita bergerak bersama, begitu. Sementara kalau garasi anak, begitu ya. Garasi anak ini singkatan dari gerakan menyikat gigi bersama ibu dan anak. Ya. Jadi garasi anak ini digagas oleh dokter gigi, begitu ya. Jadi melalui organisasi profesi mereka, PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, mereka menginisiasi garasi anak ini. Sementara kalau gasakan,
0: gasakan
1: ini singkatan dari gerakan sayang kekanakan. Nah, bersamaan dengan dokter gigi tadi, kalau gasakan ini diinisiasi oleh bidan. Jadi Ikatan Bidan Indonesia cabang Samarinda menginisiasi gerakan gasakan. Jadi kedua

0: profesi ini, dokter gigi dan bidan, mereka kolaborasi bersama-sama mendukung gerakan intervensi serentak untuk penurunan pencegahan stunting ini.
1: Oh, jadi kolaborasi antara dua, dokter gigi dan juga
0: bidan.
1: Bidan ya.
0: Iya.
1: Nah, ini ngomong-ngomong nih Bu Ira nih, saya ke Bu Ira dulu ya Mbak Ilma, sabar dulu ya Mbak Ilma ya, aman ya. Ini kan kita sering mendengar nih Bu Ira, stunting ini dikaitkan dengan anak yang mungkin kurang gizi atau mungkin anak yang pendek ya istilahnya, bisa di masyarakat awam nih ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting itu dan mengapa nih pencegahannya ini perlu dilakukan sejak dini nih Bu?
0: Iya, jadi sebenarnya indikator pengukuran anak itu ada beberapa begitu ya. Ada yang berat badan menurut panjang badan, ada yang berat badan menurut umur, begitu. Nah, untuk stunting atau stunted atau tengkes ini, ya itu panjang badan menurut umur. Ya, jadi itu ada rumusnya begitu,
1: ada
0: ya.
1: Rumusnya.
0: Ada hitung-hitungannya oleh ahli gizi biasanya. Jadi kalau angkanya atau hasil pengukurannya nilainya di bawah minus 2 SD, nah itu baru dinyatakan stunting.
1: Oh.
0: Begitu. Jadi enggak semata-mata kita melihat anak oh pendek itu stunting
1: gitu. Oh, enggak selalu gitu ya, Bu,
0: tidak,
1: ya?
0: Tidak, tidak. Jadi enggak bisa kita lihat hanya dari oh mata gitu itu pendek gitu.
1: Oh. Iya kan banyak di masyarakat nih oh pendek. Oh, kayaknya ini stunting.
0: Oh, dasar stunting gitu. Stunting. Enggak, jadi harus ada pengukurannya memang. Yeah. Jadi ada rumus-rumusnya, iya.
1: Oh, berarti ada pengukuran secara ilmiahnya berarti,
0: iya,
1: Bu, ya.
0: Iya, betul.
1: Ini sebenarnya itu harus dimulai sejak masa kehamilan atau sebelum masa anak ini lahir nih Bu untuk gitunya.
0: Ya. Jadi stunting ini sebenarnya bukan permasalahan yang tiba-tiba muncul pada anak baduta gitu ya, bawah 2 tahun ya. Jadi ini permasalahan yang terakumulasi dari lama. Jadi sebenarnya bermula dari seorang remaja putri calon ibu. Kalau dari masa remajanya sudah kekurangan nutrisi, maka nanti perkembangan organ-organ reproduksinya itu juga akan mengalami hambatan, sehingga waktu dia menikah, dia menjadi ibu, itu juga ada kemungkinan melahirkan anak yang risiko stunting.
1: Oh, jadi nggak selalu setelah melahirkan berarti Bu ya?
0: Tidak, jadi sudah bermula dari kualitas si ibunya begitu.
1: Oh,
0: itu kalau dari faktor ibu ya, tapi bisa juga dipengaruhi dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu misalnya sanitasinya, hygiene-nya, mungkin lingkungan di rumahnya SSS begitu ya, sangat sempit, sederhana, bahkan sangat-sangat itu, itu juga mempengaruhi pertumbuhan anak.
1: Oh, iya, begitu.
0: Jadi dari kualitas ibunya, lalu nutrisinya dia selama kehamilan, nutrisi anak selama pertumbuhan, lalu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Begitu. Itu semuanya bisa mempengaruhi atau bisa membuat terjadinya stunting.
1: Nah, kita kan sudah tahu nih maksudnya faktor penyebabnya apa. Ini saya ke Mbak Ilma nih, kayaknya udah gak sabar nih Mbak Ilma ini dari tadi nih ya. Nah, Mbak Ilma, kalau misalnya kita melihat konsep antara di germas stunting ini, kan melibatkan masyarakat. Jadi pencegahan stunting ini gak hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan nih. Gimana nih Mbak? Tiga mas stunting ini nih.
2: Ya, jadi dalam penanganan stunting ini kan dibentuk tim percepatan penurunan stunting juga ya Mbak ya di Kota Samarinda itu. Salah satunya itu juga termasuk organisasi profesi yang terlibat dengan kegiatan garasi anak dan germas garasi anak dan gasakan ini. Kita berkolaborasi dengan PDGI, yaitu Organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan juga IBI ya, bidan. Ya, jadi melalui kegiatan garasi anak dan gasakan ini dilakukan pencegahan stunting di posyandu-posyandu dengan anak-anak dan ibu yang mendampingi anaknya itu kan. Jadi dari garasi anak ini kita meningkatkan edukasi orang tua dan anaknya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Karena kesehatan gigi dan mulut ini kadang di usia 2 tahun anak-anak tuh kan sering karies.
1: Oh iya.
2: Ya, karena kesalahan pola atau kebiasaan menyikat gigi di masyarakat. Jadi dengan adanya karies itu juga bisa menyebabkan si anak itu mengalami gangguan makan, jadi kurang asupan nutrisinya, jadi ke arah stunting juga nanti di pertumbuhannya gitu.
1: Oh, jadi itu hubungannya dokter gigi sama program pencegahan stunting. Oh, soalnya kita taunya kalau misalnya di Posyandu, Bu, ya Mbak Ilma ya. Posyandu kita taunya ya kadar Posyandu, mungkin bidan. Kalau dokter gigi kita, maksudnya saya juga baru pertama gini. Ini experience baru ceritanya. Berarti kalau misalnya masalah kesehatan gigi dan mulut, kayak gigi berlubang atau sakit gigi ya, ini bisa membuat anaknya susah makan. Nah, akhirnya mempengaruhi asupan gizi ya, berarti ternyata ada relevansinya ternyata ya, Bu ya, Mbak Ilma ya. Jadi kalau bisa dikatakan nih Mbak Ilma, kalau pas anak nih datang ke Posyandu, jadi yang diperhatikan ini bukan hanya berat dan tinggi badan ya, berarti aspek kesehatan lainnya termasuk kesehatan gigi dan mulut ya?
2: Iya betul, jadi dengan garasi anak ini nanti anak akan di screening, jadi awalnya akan dideteksi dini, diperiksa giginya, di screening adakah karies atau masih bagus, kemudian diberi imunisasi gigi.
1: Oh, ada imunisasi gigi juga?
2: Iya, imunisasi gigi, kemudian diberikan, diajarkan cara menyikat gigi yang benar. Ya, dari langsung praktek bersama dokternya dengan si ibu dan anak ini. Gitu. Kemudian ketika jika memang anak itu sudah ada karies atau memang perlu dilakukan perawatan lebih lanjut, maka akan diberikan rujukan juga ke vaskes pertamanya begitu oleh dokter gigi melalui Posyandu itu.
1: Oh, berarti tetap diberikan pemahaman ya ke masyarakat kalau misalnya Posyandu itu bukan cuma buat menimbang badan ya, Bu ya, Mbak Ilma ya, tapi juga tempat pemantauan dan juga edukasi kesehatan anak secara menyeluruh. Kalau ini kan dokter gigi, kalau misalnya bidan, bidan ini gimana, Bu?
0: Jadi kalau gerakannya bidan melalui gasakan ini, jadi mereka nanti ada pijat bayi, pijat ibu hamil, lalu ada pemeriksaan reproduksi yaitu IVA test. Lalu ada juga ini, pijat untuk ibu menyusui, yang pijat punggung untuk merangsang hormon oksitosin.
1: Oh, bisa?
0: Iya, jadi nanti kalau bidan ini dia sistemnya menurunkan tenaga bidan di ranting-ranting. Kan mereka ada pengurus cabang, pengurus ranting gitu ya. Jadi pengurus ranting itu yang di wilayah Posyandu, mereka yang turun, mereka yang melakukan kegiatan gasakan ini. Iya, jadi ada, kan kalau biasanya bidan hanya periksa ibu hamil ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi ini sampai tindakannya.
1: Sampai tindakannya.
0: Betul.
1: Kalau dokter giginya gimana, Bu? Juga
0: kalau dokter gigi mereka sistemnya pendaftaran. Jadi pendaftaran melalui PDGI, lalu dipilihkan Posyandu yang terdekat, baik itu tempat kerja atau prakteknya. Jadi baru disusun begitu ya. Jadi kekuatannya di Posyandu ini misalnya berapa dokter gigi, di Posyandu ini berapa dokter gigi begitu. Nanti dokter gigi akan ikut turun ke Posyandu. Iya, seperti yang sudah diceritakan Mbak Elma tadi. Kan nggak pernah nih dokter gigi ke Posyandu ya.
1: Benar. Soalnya masih kedengarannya asing gitu ya.
0: Iya. Jadi ini
1: gebrakan baru.
0: Supaya masyarakat antusias ke Posyandu.
1: Benar. Apalagi kan kita masyarakat juga mungkin butuh edukasi seputar gigi. Betul, ya Bu ya. Gimana cara nanganin gigi, apalagi anak-anak giginya masih gigi susu gitu kan. Karena misalnya pas lagi tanggal, kadang orang tua tuh kayak berpikirnya kayak, ah, gigi susu pasti tumbuh lagi gitu.
0: Iya. Padahal kan gigi susu itu menjadi navigator untuk gigi dewasanya.
1: Oh gitu.
0: Betul. Jadi kalau gigi susunya itu tumbuhnya tidak beraturan, maka arah tumbuh gigi dewasanya juga akan sama, karena dia adalah penunjuk arah tadi, navigator tadi.
1: Oh, ada hubungannya. Kirain gigi susu tanggal udah gitu. Enggak ya ternyata ya.
0: Jadi makanya gigi susu harus tetap diusahakan sehat, rapi, supaya kualitas gusinya tetap sehat dan arah tumbuh gigi dewasanya juga tetap rapi.
1: Dan itu juga berhubungan sama stunting tadi. Kalau giginya bagus, makannya juga enak.
0: Iya, betul. Kan kita kadang mikirnya anak tuh gak mau makan, gak selera gitu aja.
1: Iya, benar-benar.
0: Padahal tadi benar kata Mbak Elma, kalau ada karies, ada lubang, gak mau makan. Akhirnya seenak apapun makanannya, gak termakan.
1: Iya. Nah Mbak Elma, ngomong-ngomong soal karies sama itu kira-kira penyebabnya apa sih Mbak Elma buat anak-anak itu, penyebab kariesnya?
2: Kalau karies itu penyebabnya bisa banyak ya Mbak ya. Sebenarnya dasarnya bisa dari kesalahan kebiasaan menggosok gigi itu sebenarnya, dimulai dari itu. Mungkin kalau dulu kita waktu kecil terbiasa sikat giginya pagi dan sore waktu mandi. Sebenarnya waktu yang baik untuk sikat gigi itu adalah pagi setelah sarapan. Jadi setelah kita sarapan, kita sikat gigi, dibersihkan kotoran-kotorannya itu. Baru kemudian sebelum tidur, setelah misalkan anak-anak kan masih minum susu ya, Maya. Jadi minum susu dulu, baru sikat gigi. Setelah itu tidak boleh makan manis lagi, sedangkan boleh makan minum. Jadi mungkin minum air putih aja. Begitu. Jadi karena ya itu bisa karena salah satunya karena kesalahan kebiasaan ya. Kebiasaan yang masih salah gitu. Kebiasaan sikat gigi yang salah di masyarakat sebelumnya.
1: Kan di masyarakat juga banyak yang bilang katanya kalau misalnya susu, susu formula itu, itu salah satu penyebab karies juga. Itu juga termasuk berarti, Mbak?
2: Ya, karena biasanya susu formula itu kan ada kandungan gula ya, Mbak ya. Itu juga jadi pemicu karies juga.
1: Oh, berarti di gerakan garasi anak juga dijelaskan ya, Bu ya?
0: Iya. Dan minumnya tadi kan susu sebelum tidur.
1: Sebelum tidur.
0: Padahal harusnya minum susu dulu, baru sikat gigi.
1: Oh, iya, benar. Kalau gitu tuh Bu Ira dan juga Mbak Elma, kita break sebentar ya. Kita dengarkan iklan layanan masyarakat. Setelah itu kita kembali lagi dengan satu ini.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
2: Perempat RRI Samarinda. Nusantara.
3: Iya, pendengar Perempat RRI Samarinda, kita kembali lagi dalam program Oda Bekesa. Masih dengan dua narasumber kita, di ujung sana ada Bu Ira Puspa Rahmawati dan juga Mbak Elma Rosida Rahma. Masih dengan tema kita ya, Garma Stunting, Gerakan Masyarakat Serentak Intervensi Stunting melalui Garasi Anak dan Gasakan ya. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit nih, enggak sedikit, panjang ya Bu ya, tentang konsep Garma Stunting ya kan. Sekarang kita akan masuk lebih jauh ya ceritanya gitu ya, bagaimana ini diterapkan di masyarakat nih. Jadi Bu Ira nih, ini bagaimana sebenarnya pelaksanaan Garasi Anak dan Gasakan di lapangan, khususnya ketika masyarakat datang ke posyandu nih, sebagai ibu nih, sebagai kepala bidang K3 DPPKB Kota Samarinda. Silakan Bu.
4: Iya. Jadi memang harapan kita sih bisa di seluruh posyandu begitu ya. Tetapi karena memang tenaga atau sumber dayanya masih terbatas gitu, jadi kita tetapkanlah di 8 lokus stunting. Kita kan ada sudah keluar SK 8 lokus stunting di 8 kelurahan gitu. Nah, di 8 kelurahan itu sendiri ada 59 posyandu ya. 89 posyandu, tetapi
3: 89.
4: Untuk saat ini masih dipilih 15 posyandu. Untuk sementara untuk supaya bisa fokus dulu. Karena dokter gigi ini rencananya mereka akan turun 3 kali berturut-turut. Jadi selama bulan September, Oktober, dan November. Lalu nanti ada evaluasi akhir di bulan Desember. Jadi karena sumber dayanya terbatas, makanya masih fokus di 15 posyandu. Untuk kick off-nya sendiri sudah kita lakukan di di minggu lalu, tanggal 9 September di posyandu berkat doa Ibu Lobuah. Ya, jadi di situ kick off ada turun sekitar 5-7 orang dokter gigi. Ya, jadi mereka setelah sasaran bayi balita ini melewati 5 meja posyandu itu, lalu mereka di meja terakhir itu bertemulah dengan dokter gigi.
3: Dokter gigi.
4: Ya, jadi diperiksalah giginya. Seperti tadi sudah disampaikan ya, ada pemeriksaan, lalu nanti kalau butuh tindakan akan dirujuk gitu ya. Dan ada rapotnya.
3: Oh, ada rapotnya juga,
4: iya,
3: kayak sekolah ya berarti ya.
4: Itu tujuannya karena nanti bulan depan akan dipantau lagi gitu ya. Jadi kalau dokter gigi ini mereka sistemnya satu dokter gigi memegang sasaran yang sama.
3: Oh, berarti nggak bisa misalnya pindah ke dokter gigi?
4: Iya, nggak bisa pindah ke dokter gigi lain gitu.
3: Oh, gitu.
4: Agar perubahannya itu bisa terpantau ya. Apakah ada perubahan pola tadi? Apakah pemahamannya sudah semakin baik gitu ya? Jadi satu dokter gigi memegang beberapa pasien, jadi memegang beberapa sasaran. Nanti akan bertemu lagi di posyandu tersebut yang sama, kan tanggal yang sama bulan depan begitu. Jadi dokter gigi ini fokus ke pasien-pasien mereka saja gitu.
3: Nah kan anak-anak tuh banyak ya dok, takut sama dokter gigi. Ini gimana nih supaya nggak takut nih, ada nggak sih misalnya cerita-cerita menariknya itu?
4: Iya, jadi dokter gigi ini menawarkan juga yang berbeda. Mereka membawa kamera gitu.
3: Oh gitu.
4: Jadi si anak bisa melihat kondisi giginya lewat layar.
3: Oh.
4: Ya, tapi memang mungkin karena keterbatasan tempat ya, mungkin tidak semuanya bisa dilakukan itu begitu ya. Tapi mereka membawa layar kamera. Jadi kalau dokter giginya meriksa gigi, si anak bisa melihat melalui monitor.
3: Oh.
4: Supaya menambah daya tarik begitu ya. Ya, itu. Jadi terus kalau kemarin waktu kick off juga kita supaya anak-anak itu enggak takut, sebagian dari anak-anak ini mengisi acara. Jadi mereka menari, kan?
3: Oh, iya.
4: Temannya melihat temannya menari, si anak melihat temannya menari, kan tertarik begitu ya? Iya. Jadi ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok kalau nggak salah kemarin menari. Jadi anak-anak ini tertarik gitu. Oh, gitu. Ada hiburannya. Jadi kita buat seperti menyenangkan. Gitu.
3: Jadi di Posyandu nggak cuma soal menimbang berat badan ya. Ternyata ada kegiatan yang menarik ini. Jadi penasaran ya saya.
4: Terus mereka demo sikat gigi juga kan pakai pantomnya boneka-boneka yang lucu gitu ya. Jadi anak-anak ini menarik gitu melihat si boneka ini disikat giginya begitu ya.
3: Berarti emang edukasi zaman sekarang memang harus beda ya. Betul, Bu ya.
4: Harus kreatif.
3: Harus kreatif. Apalagi anak sekarang nih kreatif semua soalnya. Bu, berarti ini yang menjadi sasaran utama program ini nih apa yang udah terindikasi stunting atau semua ibu dan juga
4: semuanya? Semua sasaran yang ada di Posyandu tersebut. Begitu ya.
3: Oh.
4: Jadi kemarin kayak di Berkat Doa Ibu ya. Kalau yang bayi balitanya dengan ibunya ya berarti kita edukasi oleh dokter gigi begitu ya. Nanti kalau ibu hamil sesuai kebutuhan, ibu hamil mereka butuh pijat atau diajari pijat nanti untuk ASI. Nah itu berarti kita arahkannya ke bidan begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, jadi sesuai dengan sasaran, tapi kami tidak membeda-bedakan, artinya semua sasaran yang datang mereka butuh layanan apa akan diberikan.
3: Oh, jadi enggak cuma yang stunting aja.
4: Enggak, ya.
3: Jadi semuanya merata ya gitu ya. Saya ke Mbak Elma lagi nih. Supaya enggak ngantuk Mbak Elma. Jadi Mbak Elma nih, kolaborasi antara dokter gigi, bidan, kader Posyandu dan juga tenaga kesehatan lainnya nih berarti enggak hanya dilihat dari satu sisi ya berarti Mbak ya. Jadi dari sisi pendampingan masyarakat nih Mbak Ilma, gimana kader dan petugas nih memastikan kalau orang tua tuh mengikuti saran dan rujukan yang diberikan setelah anak diperiksa. Kan kadang ada juga nih misalnya orang tuanya yang lebih percaya sama mungkin sama apa namanya orang tuanya, mungkin apa mas
4: neneknya
3: iya gitu kan. Gimana nih Mbak sebagai PKB ahli muda nih menanggapinya?
5: Iya, jadi dari misalkan dapat rujukan tuh ya Mbak ya, dapat rekomendasi arahan dari kadernya atau dari dokter giginya, dari bidannya. Itu kan biasanya dikasih rujukan, misalkan dikasih rujukan gitu ya Mbak ya. Kan memang kadang ada orang tua kayak yang, oh anakku gak apa-apa sih, jadi gak perlu gitu aku mengikuti anjurannya, rujukannya gitu kan. Tapi kan kemudian di bulan depannya sasaran itu akan datang lagi ke Posyandu. Jadi kan pasti akan dipantau, gimana Bu hasil konsultasinya, hasil rujukannya sudah datang atau belum gitu. Jadi misalkan belum, mungkin akan harus diedukasi lagi, diarahkan lagi, nanti kalau misalkan tidak dilakukan, itu akibatnya bagaimana ke si anak, gitu. Jadi memang dengan kemampuan mengedukasi itu aja sih Mbak, bagaimana kita bisa merayu, membujuk si ibu itu agar bisa itu, mengikuti anjurannya, mengikuti rujukannya, gitu.
3: Kalau selama ini tantangannya yang paling berat nih selama adanya ini apa nih Mbak? Selama di lapangan?
4: Percayaan ya.
5: Iya.
3: Kepercayaan.
4: Kebudayaan.
3: Kebudayaan. Apa ini Bu? Relevansinya Bu sama kebudayaan?
4: Ya tadi karena kata Mbak Mia tadi lebih percaya neneknya gitu ya. Misalnya nih kayak apa ASI eksklusif harus 6 bulan. Kata si nenek, oh kamu juga dulu 3 bulan udah aku kasih pisang.
3: Oh iya, iya. Iya benar. Iya. Ya, jadi lebih di masyarakat.
5: Ya, apalagi. Iya, seperti kayak misalkan ke dokter gigi, sebenarnya kan ke dokter gigi perlu dilakukan 6 bulan sekali. Baik ada keluhan atau tidak. Tapi kan kalau selama ini yang ada di masyarakat mungkin karena, oh gigiku gak apa-apa. Jadi nggak perlu nih pergi ke dokter gigi gitu. Padahal itu kan sebuah pencegahan juga sebenarnya dengan pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali itu.
4: Perginya kalau sakit aja.
3: Iya.
5: Sudah terlanjur
3: rusak baru. Kalau tadi kan anu Bu ya, tadi di 15
4: Posyandu.
3: Ini di Kota Samarinda aja ya berarti ya?
4: Kota Samarinda ya? Di 8 lokus stunting.
3: Oh.
4: Jadi dari kita kan ada 8 lokus stunting, itu 8 kelurahan ya. Ya jadi di 8 kelurahan itu dipilih beberapa posyandu. Ya ini ada yang 2, ada yang 3 begitu ya. Sesuai dengan kemampuan dokter gigi dan bidan ini tadi.
3: Iya.
4: Jadi yang terpilih 15 posyandu ini alhamdulillah, ini
3: alhamdulillah
4: tahap
3: lancar.
4: Tahap satu.
3: Nanti selanjutnya
4: mudah-mudahan bisa
3: meningkat lagi.
4: Betul. Mudah-mudahan nanti setelah ini 3 bulan selesai, kita bisa pindah ke posyandu lain dan bisa terus ke posyandu seluruh Samarinda walaupun dia bukan lokus stunting gitu. Harapannya seperti itu. Dan harapan kita juga sih ini kayak MLM gitu ya Mbak Mia, artinya setelah kita ngajarin kader, ngajarin ibunya, mereka bisa menjadi penerus ilmu begitu ya, bisa menjadi pengajar untuk orang tua yang lain gitu ya. Jadi kader ini bisa ngajarin kader yang lain begitu.
3: Jadi ada pendekatan khusus ya Bu ya,
4: kan agar, kayak cara menyikat gigi gitu ya. Dokter gigi udah ngajarin kadernya, ngajarin ibu ini begitu, harapannya ilmu ini kan diteruskan ke kader dan ibu-ibu yang lain begitu.
3: Kalau dari sisi pemberdayaan masyarakat nih Bu, ini cara ngajak keluarga agar nggak merasa bahwa program stunting ini cuma tugas pemerintah nih. Ini bagaimana Bu?
4: Ya jadi sebenarnya memang pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat itu adalah hal yang paling susah Mbak Mia ya. Artinya mohon maaf, kita minta mereka datang ke posyandu aja itu susah. Datang ke posyandu saja gitu ya susah. Padahal kan gratis dan tidak ada syarat apa-apa, yang penting mereka datang rutin setiap bulan. Kita pantau gitu. Nah itu saja kunjungan di posyandu di Samarinda ini masih kurang dari target, kurang dari 80%. Ya jadi apalagi kalau kita membutuhkan melibatkan yang lebih luas begitu ya. Nah jadi memang peranan kami di sini adalah terus mengajak lintas sektor begitu ya. Nah alhamdulillah di tahun 2025, sejak akhir 2025 sampai sekarang ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak CSR dalam bentuk CSR ataupun dalam bentuk apa seperti pengumpulan dana sukarela atau zakat dari beberapa organisasi, beberapa instansi begitu ya. Jadi sama-sama bergerak untuk meningkatkan bantuan untuk stunting. Jadi kami sudah dapat, ini agak melenceng ini ya dari posyandu. Kami dapat bantuan sudah untuk memperbaiki jamban agar bisa jadi jamban sehat. Kami juga sudah dapat bantuan untuk memperbaiki atap rumah supaya atapnya itu tidak bocor, tidak kepanasan begitu ya. Jadi itu selain nutrisi, kalau makanan kan sudah biasa ya, makanan itu bantuan untuk stunting melalui nutrisi. Tapi untuk non nutrisinya itu kami sudah dapat untuk jamban, kami juga sudah dapat untuk atap. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Kami akan terus mengembangkan sayap gitu agar semakin banyak lapisan masyarakat yang mau terlibat untuk stunting ini. Karena jamban itu juga mempengaruhi.
3: Iya, benar.
4: Iya.
3: Sanitasinya harus penting.
4: Betul,
3: soalnya.
4: Betul. Karena kalau sanitasinya kotor, bukan masalah buang hajatnya sih, tapi kotoran itu kan akhirnya ada kuman yang berkembang biak begitu. Nah, kuman itu akhirnya bisa ke makanannya, bisa ke masyarakat, ke keluarga yang ada di rumah itu begitu. Akhirnya jadi sakit kan?
3: Benar.
4: Jadi sakit, misalnya kita diare gitu. Diare terus menerus otomatis kan nutrisi jadi kurang.
3: Betul. Jadi stunting.
4: Iya.
3: Ada.
4: Mungkin selain stunting bisa tumbuh bisa timbul permasalahan gizi yang lain.
3: Benar.
4: Mungkin yang gizi buruk begitu ya, gizi. Ya itulah akhirnya jadi bisa berkembang ke masalah
3: yang
4: gizi
3: lain.
4: Makanya kita terus ini ya itulah peranan masyarakat, baik yang bersifat materi material ya, dana begitu, ataupun peranan masyarakat yang seperti lurah, RT, untuk mengajak masyarakatnya, untuk mengimbau masyarakatnya agar mau ke posyandu. Begitu. Kan kalau mereka udah datang ke posyandu, terdeteksi nih mereka risiko stunting, kita akan segera cepat intervensi. Mungkin segera kita carikan bantuan, mereka masalahnya di mana, begitu ya. Tapi kalau mereka tidak pernah datang ke posyandu, kita nggak tahu nih kalau ada masalah.
3: Benar. Kan jadi nggak tahu ini apa yang harus kita lakukan setelahnya, Bu ya.
4: Nanti tiba-tiba jadi stunting aja. Jadi stunting. Kasusnya terblow up stunting. Padahal kami nggak tahu sebelum dia jadi stunting nih karena nggak pernah ke posyandu. Begitu.
3: Benar sih Bu, benar-benar.
4: Nggak terdeteksi gitu ya, ibaratnya nggak terdeteksi. Ya jadi mungkin yang bisa memberikan tenaga, bisa memberikan imbauan, arahan. Tolong dihimbau masyarakat agar segera ke posyandu. Nah, yang bisa memberikan bantuan tenaga mungkin seperti kami, yang bisa memberikan bantuan anggaran, ayo mari kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi dengan segala sumber daya yang dimiliki, ayo mari sama-sama.
3: Oh iya, setuju banget sama statementnya Ibu Ira. Dengan ngomong mengajak masyarakat ya Bu, ya saya ke Mbak Elma lagi. Mbak Elma, kan biasanya kita kalau di posyandu tuh taunya yang ngurus ibu gitu ya. Peran ayah nih sebenarnya gimana sih Mbak supaya stunting ini juga berkurang nih? Ada nggak sih edukasi ke ayah gitu, ke bapak tentang edukasi tentang stunting ini sama gerakan ini?
5: Ya, sebenarnya dari salah satu program prioritasnya BKKBN atau Kemenduk Bangga itu ada satu Mbak, Gati ya. Gati itu adalah gerakan ayah teladan Indonesia. Jadi itu berdasarkan karena angka fatherless di Indonesia itu masih cukup tinggi ya Mbak ya. Karena yaitu apa-apa ibu. Jadi mulai sekarang mulai di apa namanya ya? Mulai diserukan gitu aja. Supaya si ayah-ayah ini juga berperan dalam pengasuhan anak. Karena peran ayah dalam pengasuhan anak ini juga penting gitu, untuk pertumbuhan si anak, untuk perkembangan si anak gitu. Jadi bagaimana mengajak si ayah itu untuk mau berperan gitu.
3: Terlibat
5: dalam pengasuhan dengan anaknya. Walaupun mungkin misalnya si ayah belum berani gitu ya pergi ke posyandu sendiri, tapi minimal mendampingi gitu sama si ibu,
3: ngantar ya. Romantis dong. Tapi benar juga sih, kan kadang biasanya cuma ibu doang yang tahu, padahal ayah harus tahu juga ibu ya. Apalagi tentang stunting, yang takutnya disalahin malah ibunya, dikira malah nggak bisa ngurus anak gitu, padahal. Padahal peran ayah juga sangat penting. Tadi ada gerakan apa tadi?
5: Gerakan ayah teladan Indonesia, Gati.
3: Gati, banyak banget ternyata gerakannya. Ini karena waktu kita juga udah di penghujung, ternyata nggak terasa. Ya Allah. Ini sebagai penutup nih untuk Ibu Ira dan juga Mbak Elma nih. Mbak Elma duluan deh, harapan Mbak Elma nih terhadap Germa Stunting melalui Garasi Anak dan juga Gasakan, agar gerakan ini nggak hanya jadi program tapi juga benar-benar menjadi kebiasaan bersama di masyarakat, apalagi sudah ada 15 posyandu tadi yang sudah memulai ini, apa nih Mbak?
5: Harapannya semoga itu capaian DPRS-nya posyandu meningkat dengan adanya gerakan Garasi Anak dan Gasakan ini. Kemudian hasil dari Gasakan dan Garasi Anak ini juga bisa membantu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, di Kota Samarinda.
3: Kota Samarinda. Kalau Bu Irma gimana nih Bu?
4: Harapannya harapan dalam waktu dekat sih, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar begitu ya. Sesuai dengan yang direncanakan di 15 posyandu ini tidak ada hambatan gitu ya. Dan untuk jangka panjangnya kurang lebih sama dengan Mbak Elma, mudah-mudahan Garasi Anak dan Gasakan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk kunjungan masyarakat ke posyandu, dan titik akhirnya yaitu menurunkan angka stunting di Kota Samarinda.
3: Saya sampai lupa nih menanyain, kan ini di Samarinda Bu ya? Kalau di luar Samarinda ada juga gak sih Bu gerakan kayak gini?
4: Kalau sepengetahuan kami sih belum ada begitu ya.
3: Belum ada.
4: Ya, jadi ini gerakan dokter gigi yang pertama ke posyandu ini baru di Samarinda ini.
3: Wih, salut dong. Keren banget.
4: Ya, dan alhamdulillahnya mereka, ini kita spill ya, mereka selain mengeluarkan tenaga, ilmu, semua pendanaan juga dari mereka.
3: Oh.
4: Iya, jadi memberikan pasta gigi, sikat gigi, lalu imunisasi gigi. Itu kalau di luar kegiatan ini itu berbayar. Ya itu berbayar, kita ke dokter gigi bayar mungkin sekitar 300-500 ribu. Ya, tapi kalau di gerakan ini itu semua gratis. Mereka dengan dasar pengabdian masyarakat untuk Kota Samarinda.
3: Keren begitu. Banget, apresiasi pokoknya untuk dokter gigi dan juga bidan ya,
4: betul.
3: Satu bulan sekali kah Bu ini untuk jadi posyandunya?
4: Ya, kan kunjungan posyandu setiap bulan.
3: Setiap bulan.
4: Jadi mereka dari September ini dipantau sampai Desember.
3: Sampai jadi Desember.
4: Di posyandu yang sama tadi.
3: Oh, nih satu lagi deh Bu.
4: Boleh.
3: Pertanyaan. Satu pesan sederhana kepada orang tua di Samarinda, di khususnya apalagi yang baru mulai ini Bu ya. Apa yang paling ingin disampaikan terkait pencegahan stunting? Boleh dari Bu Ira dulu.
4: Keluarga.
3: Segala pesan sederhana.
4: Betul ini. Karena saya K3 ini ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3: Oh iya. Oh K3 gitu ya Bu ya.
4: Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi apapun itu semua bermula dari keluarga, gitu ya. Baik buruknya bangsa kita ini tergantung berangkatnya dari keluarga. Jadi masalah stunting atau masalah apapun begitu ya, baik itu etika, budi pekerti, stunting, apa pendidikan itu semua bermula dari keluarga. Jadi mari kita ciptakan keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Kayak mau pernikahan ini, sakinah mawaddah warahmah. Jadi keluarga adalah pondasi kuatnya bangsa kita. Itu saja.
3: Oh, iya. Saya kira K3 itu keselamatan,
4: kesehatan kerja.
3: Iya. Ternyata beda lagi ya, Bu ya.
4: Ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3: Keluarga. Oke, mantap ya. Bu Ira. Ya, kalau Mbak Elma gimana nih? Pesannya nih, Mbak.
5: Pesannya
3: apa idem nih sama Bu Ira?
5: Iya, idem aja, semua berawal dari keluarga. Saya mau salam BKB aja deh.
3: Ah, boleh, ya. silakan.
5: Dari kanan-kanan saya ketua tim kerja Bina Keluarga Balita. Jadi kami ada salam BKB dari orang tua yang hebat akan menghasilkan balita cerdas dan keluarganya bahagia. Yes.
3: Kalau salam BKB semangat ya Bu. Dari tadi kayaknya ganti Mbak Elma kayaknya nih. Kalau enggak ini kan udah selesai, makanya semangat lagi nih.
5: Nervousnya sudah hilang.
3: Ya udah plong ya Mbak Elma ya. Saya udah akan semoga gerakan Germas Stunting, Garasi Anak dan Gasakan nih, apalagi dimulai dari Samarinda ini lancar, sukses,
4: amin,
3: bisa menyebar gak cuma di Samarinda Bu ya,
4: betul.
3: Tapi satu Kalimantan Timur, satu Indonesia,
4: betul.
3: Sangat menginspirasi sekali ya Bu Ira dan juga Mbak Elma. Terima kasih sudah hadir
4: sama-sama Mbak Mia,
3: dan menjadi narasumber di Perempatan Samarinda ya. Jangan bosan kesini,
4: insya Allah
3: kita tunggu ilmu-ilmu selanjutnya lagi ya.
4: Siap.
3: Yang sangat menginspiratif. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ira dan juga Mbak Elma. Setelah ini boleh melanjutkan aktivitas kembali.
4: Ya, terima kasih
3: Mbak Mia. Terima kasih. Baik, penyiar Umat Elisa Marinda ya, itu dia tadi dialog Koda Pekesa ya dengan dua narasumber kita, dengan Bu Ira Puspa Rahmawati MKM, Kepala Bidang K3 DPPKB Kota Samarinda, dan juga Mbak Elma Rosida Rahma Estad PKKB ahli pertama ya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi inspirasi dan insight baru untuk kita semua. Dan Abu Sumbo, setelah ini akan lanjutkan dengan Mbok Putri dalam rangkaian Samarinda Siang di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerencana pelaksanaan RAU 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin dekat. Panitia mematangkan persiapan di 4 venue yang menjadi pusat rangkaian Festival Budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura. 4 lokasi tersebut yakni Stadion Rondong Demang untuk seremoni utama, Keraton Kutai Kartanegara atau Museum Lawarman untuk prosesi sakral, kawasan depan Kedaton untuk pentas seni budaya, serta Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Persiapan di Keraton Kutai Kartanegara disebut hampir rampung, termasuk perlengkapan prosesi adat seperti tangga naga, naga dan seraput belian. Kawasan depan Kedaton juga disiapkan sebagai ruang bagi komunitas untuk menampilkan beragam kesenian dan memperkuat identitas budaya Kutai. Dengan sekitar 10 hari menjelang pembukaan, panitia fokus menyelesaikan tahap akhir di masing-masing venue. Persiapan dilakukan secara maraton untuk memastikan seremoni utama, prosesi adat dan seluruh kegiatan pendukung RAU 2026 siap dilaksanakan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Bia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prompateri Samarinda, Bu Sombo, selamat pagi menjelang siang. Yeay. Janji Mbak Putri tadi malam ya, gak netam gelanya lagi nih. Kita ketemuan di rangkaian Samarinda siang tentunya. Dan ada banyak program menarik ngawani kita galanya yo, Bu Sombo. Kita ketemu di Jejak Budaya, kendi akan ada teras UMKM, terus juga ada musik info, ada mitos fakta, dan nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara ya, bersama dengan Pro 4 Jakarta. Nah, seperti biasa nih ya di Jejak Budaya, sebelum jom Mbak Putri ya mengenalkan banyak apa yo, jejak-jejak budaya lah Bu Sombo ya, informasi mengenai jejak budaya di pagi menjelang siang kali ini Bu Sombo. Mbak Putri juga mau mengingatkan atam galanya untuk tetap berhati-hati untuk menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 Bu Sombo yo, hati-hati di jalan buat atam segalanya. Cuaca di kawasan Miamin Bu Sombo yo, terpantaunya nih mendung. Terus tuh juga kabut asap tebal nih Bu Sombo. Jadi buat atam galanya yang banyak kegiatan aktivitasnya di luar ya, Mbak Putri juga ingatkan untuk menggunakan masker Bu Sombo yo. Dan tentunya tetap jaga kesehatan Bu Sombo. Dengan cara apa? Dengan cara tetap jaga pola hidup yang sehat, minum juga yang cukup Bu Sombo, kurangi dulu SS-nya ya. Kita kali ini ketemu di Jejak Budaya, kita berkesahan Bu Sombo seputar Hari Ozon Sedunia. Jadi Hari Ozon itu Bu Sombo, kita peringati hari ini yang dijadikan momen supaya kita ini sadar gitu Bu Sombo ya, tentang pentingnya lapisan ozon

bagi kehidupan yang ada di bumi. Jadi lapisan ozon itu ya kan adanya di atmosfer dan berfungsi untuk menyerap bagian besar ya, sebagian besar dari UV alias radiasi ultraviolet yang bahaya ya buat kita manusia dari matahari. Jadi tanpa ada perlindungan dari ozon ini, paparan radiasi UV itu pasti akan berlebihan dan akhirnya ada resiko gangguan kesehatan pada manusia dan juga berdampak pada ekosistem Usumbo. Nah, tapi apakah kisahnya Kendia? Yo, kita akan cari tahu bersama pagi kali ini Usumbo masih berkisahan tentang ozon itu seorang. Kita mengenal lagi ya sejarah Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 September.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RI Samarinda, Bu Sumbo. Nah, jadi hari ini tuh kita sedang memperingati Hari Ozon Sedunia. Jadi ketika negara-negara di dunia itu mengadopsi protokol Montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon pada tahun 1987, Bu Sumbo. Dan ya, kesepakatannya ini juga menjadi tonggak penting, Bu Sumbo, di dalam kerjasama secara internasional untuk mengurangi dan juga menghapus penggunaan berbagai bahan perusak ozon, yang mana kemudian Bu Sumbo yang lewat sejarah ya melalui keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1994, Bu Sumbo, tepatnya tanggal 16 September itu akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai Hari Ozon Sedunia. Jadi setiap tahun peringatannya ini ya memang mengangkat tema yang berkaitan dengan perlindungan lapisan ozon dan jual lingkungan. Dan peringatannya juga, Bu Sumbo, yang menjadi pengingat amun keberhasilan perlindungan ozon ya adalah kebutuhan kerjasama dari pemerintah, bidang industri, ilmuwan, dan juga etam sebagai masyarakat. Jadi banyak inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan lagi, Bu Sumbo, yang terus dikembangkan untuk menggantikan bahan-bahan yang kau merusak lapisan ozon, Bu Sumbo. Karena lapisan ozon itu penting ya, Bu Sumbo. Jadi kita sama-sama lah untuk menjaga ya. Amunnya kita terkena langsung paparan sinar UV itu, Bu Sumbo, sangat berbahaya benih ya. Walaupun sudah ada lapisan ozon ya secara alami yang menetralkan ya, Bu Sumbo, cahaya UV itu, tapi tetap aja gitu ya, pasti kita ada kena biasan dari cahaya UV itu, sinaran UV, Bu Sumbo. Makanya banyak sekarang juga perawatan-perawatan yang harus menggunakan yang namanya sunscreen atau sunblock, Bu Sumbo, atau tabir surya bahasa kita tuh, Bu Sumbo, itu supaya kita juga tetap sehat kulitnya, Bu Sumbo, ndi terkena paparan radiasi ultraviolet alias sinar UV 3 itu. Oh,

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Masih di perempat dari Samarinda, Karawan dan Sanak, dikawani dengan lagu Batak ada Jol Mabiasa. Ya, masih juga kita membahas seputar Hari Ozon Sedunia, Bu Sumboy. Dan melansir dari National Today, peringatan ini punya kaitan erat juga, Bu Sumboy, ternyata dengan upaya dunia ini mengatasi kerusakan lapisan ozon akibat penggunaan bahan kimia tertentu. Jadi tahun 1980-an, para ilmuwan ini menemukan adanya penipisan ozon yang signifikan, Bu Sumboy. Ya, jadi secara perlahan tapi pasti tega itulah, Bu Sumboy, dan terutama di wilayah Antartika. Nah, salah satu penyebab utamanya ya karena penggunaan bahan perusak ozon tega CFC, Bu Sumboy, yang sebelumnya banyak digunakan juga dalam lemari pendingin, kulkas gitu, Bu Sumboy, ya, pendingin udara ya, terus juga berbagai produk industri lain, tega aerosol juga, Bu Sumboy, ya. Akhirnya setiap tahun, Bu Sumbo, untuk apa namanya, upaya ya melindungi lapisan ozon, setiap tahun kita memperingati di tanggal 16 ini, Bu Sumbo, sebagai Hari Ozon Sedunia, supaya kita tahu tiga apa caranya untuk melindungi lapisan ozon, Bu Sumbo, secara bersama-sama. Karena mun di dari etam jua ya, siapa lagi, Bu Sumbo, ya, karena etam hak jua yang menggunakan bumi ini ya, yang menggunakan kehidupan di dalam dunia ini, Bu Sumbo. Jadi setiap tahun peringatannya pun juga mengangkat tema yang ada kaitannya dengan lapisan ozon, tentang peduli lingkungan ya, Bu Sumbo. Dan pasti ada banyak kerjasama yang dibutuhkan dari masyarakat, pemerintah, pelaku industri, ilmuwan juga. Dan hari ini, Bu Sumbo, bukan sekedar peringatan tahunan maha, tapi juga menjadi kesempatan ya, gasan etam gelanya juga, Bu Sumbo, untuk memahami tiga apa sebenarnya hubungan antara aktivitas manusia dengan kondisi atmosfer kita sampai hari ini. Dan pastinya juga, Bu Sumbo, menggunakan peralatan pendingin ya, itu harus dirawat dengan baik, Bu Sumbo, harus dirawat dengan baik ya. Tidak apa kita memilih produk yang lebih ramah lingkungan lagi, Bu Sumbo, ya, tidak apa kita itu menjaga dan mendukung kebijakan perlindungan lingkungan, Bu Sumbo, ya. Dan ini jadi salah satu langkah ya yang bisa kita galanya lakukan. Jadi dengan kita jaga juga lapisan ozonnya ya, kita juga ya, Bu Sumbo, sebagai masyarakat turut juga umpat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga berkelanjutan ya bagi generasi mendatang, Bu Sumbo. Jadi oksigen yang kita hirup juga nyaman, Bu Sumbo, kita beraktivitas nyaman juga tiga itu ya. Ini dia informasi yang bisa Bu Putri bagikan, yang Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id, Bu Sumbo, ya. Bukan menjadi akhir perjumpaan kita di siang kali ini ya, setelah ini Bu Putri masih akan ada di ruang dengan Atam Galanya, dan kembali kita nikmati lagu-lagu yang sudah Bu Putri siapkan tentunya. Ketemu sama lagu Kalimantan Barat ada Pago Benua Borneo.

0: Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Pro 4 RRI
8: Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keronden sanak jajanan Nusantara tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai peluang usaha. Beragam makanan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun masih memiliki peminat dan dapat menjadi pilihan bisnis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Frankie, pemilik kedai Bang Friend di Samarinda, dengan menghadirkan beragam jajanan tradisional yang dipadukan dengan topping dan cita rasa modern. Inovasi tersebut membuat makanan yang sudah akrab di masyarakat memiliki tampilan dan pilihan rasa yang lebih beragam. Frankie mengatakan kekuatan utama jajanan Nusantara terletak pada cita rasa dan keberagaman makanan dari setiap daerah. Menurutnya, kekayaan tersebut dapat menjadi modal bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan makanan tradisional dengan konsep yang lebih kekinian tanpa menghilangkan karakter aslinya. Kedai Bang Friend menyediakan sekitar 40 jenis jajanan tradisional, diantaranya risol dengan berbagai pilihan rasa, bolu kukus, lempar, kue lapis, dan dadar gulung. Produk tersebut ditawarkan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih ngawane tam galanya jua Bu Sumbo. Ya kita ketemu di program berikutnya di teras UMKM ya. Tapi kali ini Bu Putri hanya datang bersama dengan tips-tips buat tam segalanya jua yang mungkin masih muda ya, belum banyak modal gitu ya untuk membuat usaha yang poret yaitu Bu Sumbo. Jadi kali ini Bu Putri ya cocok bener nih pembahasannya ya buat kita galanya yang masih muda ya untuk mengolah bisnis. Ini ada banyak peluang usaha kekinian Bu Sumbo untuk kekanaan muda ya. Jadi kita sebelum memulai bisnis tuh Bu Sumbo ya pastikan ada potensi untuk usaha ini dibuka tegak itu, dan pastikan ya Bu Sumbo itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasar jelas, yang artinya memang ada permintaan yang besar gitu ya dari masyarakat, dari orang-orangnya ya terhadap produk atau jasa yang akan kita tawarkan Bu Sumbo. Jadi untuk tahu apakah ada peluang bisnisnya Bu Sumbo, kita harus punya kebutuhan pasar yang jelas. Jadi perlu kita pastikan juga riset pasarnya dulu Bu Sumbo. Jadi etam galanya juga tahu seberapa besar gitu ya kebutuhan masyarakat terhadap produk atau jasa yang akan ditawarkan, yang akan dibuka nantinya Bu Sumbo. Dan pastikan usahanya bukan usaha musiman, karena biasanya usaha musiman itu memang rame Bu Sumbo ya diminati, tapi pada waktu-waktu tertentu mahal. Misalnya tiga usaha parcel ya Bu Sumbo, hampers ya bahasanya sekarang, itu kan ada pasarnya tapi kan di setiap hari gitu ya. Biasanya ini jadi usaha musiman. Amunnya lagi ada hari-hari raya Bu Sumbo ya, tahun apa namanya, tahun baru, ganti tahun ya, hari raya Islam ya, hari raya orang Kristen juga ya, ada juga hari raya orang Cina. Pokoknya hari raya tuh Bu Sumbo ya pasti ada yang memberikan hampers atau bingkisan kayak itu kan jadi usaha musiman ya Bu Sumbo. Dan pastikan amun kita mau buka usaha tuh Bu Sumbo, jangan cari usaha yang musiman mahal Bu Sumbo. Memang cuannya lebih besar tiga itu, tapi masih banyak peluang-peluang usaha yang bisa kita galanya lakukan dengan cuan yang tapi banyak dulu, apalagi untuk kekanaan muda. Dan pastinya juga Bu Sumbo, setelah kita tahu pasar peminatnya tuh apa aja ya yang paling banyak dicari di dekat kita ya, terus tujuh usahanya di musiman Bu Sumbo, kita juga bisa ya cari salah satu ciri utamanya lagi Bu Sumbo dari tingginya permintaan pasar. Karena memang bisnis itu bisa sukses amun memang banyak tuh Bu Sumbo yang perlu misal ya tega jasa antar jemput apa namanya barang, tegak kurir gitu ya bahasanya Bu Sumbo, amun memang banyak. Nah yang perlu itu bisa jadi peluang bisnis nih Bu Sumbo, atau bisnis makanan sembako para kita misal dalam perumahan di ada satu pun ya, tam galanya bisa lakukan. Karena bisnis tiga itu Bu Sumbo ya biasa yang tengah malam kah atau malam-malam jam-jam habis isya ya, habis segala garam biasanya tuh Bu Sumbo kan itu perlu ya, amunnya jauh, nah harus lagi keluar. Biasa orang tuh koler alias malas gitu Bu Sumbo ya, amunnya ada para rumah kan nyaman ya berjalan batis maha. Nah pastikan juga Bu Sumbo kita dah tahu apa yang mau kita jual ya, karena banyak peluang-peluang usaha kekinian yang bisa kita buat Bu Sumbo. Tapi tidak hanya sembako maha ya, sebenarnya ada usaha yang bisa etam galanya lakukan. Yang pertama Bu Sumbo, buat etam galanya gawal dengan bidang fotografi. Nah di fotografi Bu Sumbo tentu pasti ada banyak peluang usaha yang menjanjikan. Hobi tiga ini Bu Sumbo bisa jadi cuan asal kita jual hasil jepretannya. Bisa di situs-situs stok foto berlayar Bu Sumbo ya, selain juga menghasilkan pitis ya Bu Sumbo, ini bisa menjadi lampiran juga di portofolio pekerjaan kendia ya. Bisa kita menjual stok foto kita Bu Sumbo ya di situs-situs tertentu yang memang menjual foto tiga itu Bu Sumbo. Habis itu juga amun di bidang kuliner, etam galanya bisa mengolah rice ball ya, nasi kotak tiga itu. Tapi kan amun bowl ini kan tiga mangkok ya Bu Sumbo, namanya juga bowl ya, namanya tuh juga mangkok ya. Jadi nasi ditaruh dalam mangkok tiga itu Bu Sumbo, dan mangkok yang plastik kertas ya Bu Sumbo. Dan ini lagi populer Bu Sumbo karena memang praktis ya, mudah

dibawa dan harganya juga terjangkau. Eta menjualnya kau menjual rice bowlnya nih secara langsung ya dengan buka gerai kah atau buka lapak ya Bu Sembo yang usah mahal-mahal atau secara online maha ya itu bisa kita manfaatkan lewat media sosial atau juga platform e-commerce Bu Sembo. Jadi ini bisa nih dicoba nih kan isinya juga macam-macam, ada yang sambal matah, ada yang bulgogi sekarang, ada yang pecel juan di masalah Bu Sembo, yang penting nasi, ada lauknya, ada sayurnya, itulah rice ball.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Masih kawan kita segalanya, Bu Sumbo. Nah jadi ya ada peluang bisnis yang bisa Tamgalanya jual lakukan selain usaha rice bowl, Bu Sumbo, yang lagi happening ya, yang lagi viral juga akhir-akhir ini. Bu Sumbo bisa jual Tamgalanya usaha kuliner yang sehat. Jadi semua orang di Indonesia, di Samarinda khususnya, Bu Sumbo, lagi berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk punya pola hidup yang sehat ya, dan bisa nih Bu Sumbo, bisa benih nih jadi peluang bisnis, karena banyak ya kebutuhan makanan yang sehat itu, dan jarang gitu orang yang mengolah usahanya, masih sedikit gitu Bu Sumbo ya. Jadi bisa kita coba ya untuk membuka usaha kuliner sehat, karena sekarang masyarakat sudah sadar juga Bu Sumbo ya tentang kesehatan, dan ini jadi membuka peluang usaha catering atau restoran makanan sehat ya, dan pastinya akan ada keuntungan buat Tamgalanya Bu Sumbo. Jadi saat kita tuh masuk ke ide bisnis kuliner sehat, Tam juga perlu ya pilih bahan makanan yang berkualitas, dan pastinya juga untuk menghitung nilai gizi dan kalori setiap makanan Bu Sumbo ya, karena sekarang masyarakat banyak yang sadar untuk menjaga kesehatan dengan cara pola makannya dulu yang diperhatikan Bu Sumbo. Jadi bisa nih kita jual Bu Sumbo catering gitu ya, catering menu makanan sehat selama 1 minggu dengan harga sekian. Nah itu bisa, atau harian juga bisa Bu Sumbo. Biasanya tuh sekarang ada yang tegak sandwich ya, pakai roti biasa gandum kah, atau juga pakai tortilla biasa atau tortilla yang gandum kah ya Bu Sumbo. Dan pastikan amun Tamgalanya dah memilih ya untuk masuk ke dunia kuliner sehat ini Bu Sumbo, pilih juga ya bahan-bahan yang segar ya. Banyak sih sebenarnya pilihannya Bu Sumbo. Ini masalah harganya lumayan mahal, karena memang bahan-bahannya pun juga mahal Bu Sumbo. Ada harga ada kualitas juga, ada harganya juga Bu Sumbo ya. Begitupun juga sebaliknya. Selain di dalam bidang kuliner ya Bu Sumbo, kuliner sehat, ini otomotif juga masih menjadi peluang yang bisa Tamgalanya buka Bu Sumbo. Ya masih ada peluang nih Bu Sumbo ya dalam bidang otomotif, termasuk juga buat Tamgalanya ya yang masih baru, karena bidang bisnis otomotif ini memang diperkirakan ya pasti akan tumbuh positif Bu Sumbo ya, karena banyak jiwa pameran otomotif dan hadirnya sekarang ya kendaraan listrik Bu Sumbo ya, baik itu roda 2, roda 4 ya Bu Sumbo, atau juga sepeda ya, banyak benih Bu Sumbo. Jadi kendaraan listrik ini ya digadang-gadang juga akan mendominasi pasar kendaraan roda 4 khususnya, karena memang lebih ramah lingkungan dan juga tidak perlu lagi bensin untuk menggerakkannya, hanya perlu dicas Bu Sumbo. Ini bisa jadi salah satu peluang buat Tamgalanya ya, tidak harus yang pore-pore ya, tidak harus yang auto dulu Bu Sumbo. Bisa kita mulai dari bisnis sepeda listrik ya, targetnya kekanaan yang sudah SMA 3 itu ya Bu Sumbo. Jangan diberi kepada kekanaan yang masih kecil-kecil tuh Bu Sumbo, karena tahu pakai mahal tapi berbahaya juga. Jadi kita harus menjual ke orang yang tepat Bu Sumbo, yang tahu tiga apa cara menggunakannya ya. Ini Bu Putri masih akan hadir dengan beragam tips tentunya Bu Sumbo, masih seputaran usaha kekinian buat kanaan muda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Sana tahu isi, iya saya kenapa rasa basi. Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
2: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
2: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
0: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah. Nikmati beragam siaran budaya.
3: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
4: drama legenda,
0: Ayus dan Si, dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Habar Etam, Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Keroan dan Sanak. Lanjut lagi. Masih kita bekasahan beberapa peluang usaha yang bisa kita galanya lakukan, Musuh Ombo ya. Jadi selanjutnya itu yang bisa kita galanya lakukan ya, jadi peluang bisnis Musuh Ombo itu ada dalam bidang internet marketing. Siapa sih yang ditahu segala internet jadi tempat untuk berusaha ya Musuh Ombo. Dan banyak etam galanya juga yang sudah punya kemampuan dalam bidang marketing atau pemasaran ya secara digital ya. Ini adalah modal utama juga untuk menjalankan internet marketing Musuh Ombo. Jadi kita kalau mengolah jasa internet ya, marketingnya yang pastinya itu dibutuhkan oleh pembisnis lain. Jadi orang pembisnis itu biasanya Musuh Ombo tahu berbisnis ya, hanya berjualan offline, tapi onlinenya kadang lupa untuk dimanfaatkan. Nah jadi inilah waktunya etam galanya ya, tanpa modal joy yang besar, yang banyak, Musuh Ombo bisa kita mulai ya untuk melakukan bisnis internet marketing. Apa aja sih Mbok Putri? Mulai dari desain grafis bisa ya, atau desain medsos bisa, copywriting bisa, atau pemasaran digital lain juga bisa Musuh Ombo ya. Jadi banyak hal yang bisa etam galanya lakukan di dalam internet itu. Jadi peluang bisnis, jadi cuan lagi Musuh Ombo ya. Dan sekarang banyak cita-cita kekanaan ya, namun kita tanya cita-citanya jadi apa gitu ya. Ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi content creator. Nah jadi content creator nih salah satu profesi yang lagi viral juga nih Musuh Ombo ya. Jadi salah satu peluang usaha ya, karena content creator ini tugasnya itu ya membuat konten ya, bisa berupa tulisan, gambar, video atau suara, biasanya VO, voice over gitu Musuh Ombo. Dan peluang content creator ini, usaha ini Musuh Ombo memang banyak diminati gitu Musuh Ombo ya. Dan memang banyak didukung juga oleh platform media sosial yang sudah tersedia. Jadi platform media sosialnya kan memang memungkinkan konten kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi kuncinya dari konten kreator ini ya, kita harus pede aja ketika itu Musuh Ombo ya. Ini sedikit informasi yang bisa Mbak Putri bagikan, beberapa tipsnya Musuh Ombo ya. Dan yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya cimbniaga.co.id Musuh Ombo. Nanti Mbak Putri masih akan ngawani kita galanya. Yuk kita sama-sama kembali nelinga lagu Banjar, ada Kambang Goyang.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keron dan sanak api melanda kawasan kilometer 9 Sungai Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa 15 September 2026 siang. Lokasi kebakaran berada di kawasan hutan dengan tujuan khusus Samboja dan berdekatan dengan pos UPTD KPHP Meratus. Tim gabungan mulai melakukan penanganan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah setelah kebakaran diketahui. Api berhasil dikendalikan sekitar 3 jam kemudian, disusul pembasahan di area yang terbakar hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Humas Yayasan Jejak Pulang Amran mengatakan sumber api belum dapat dipastikan. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, puntung rokok yang dibuang sembarangan menjadi salah satu dugaan pemicu kebakaran. Petugas kemudian melakukan pendinginan dengan membasahi area yang terbakar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bara api yang masih tersisa dan berpotensi kembali menimbulkan kebakaran. Luas lahan yang terdampak belum diketahui. Tim masih melakukan pengukuran untuk memastikan luasan kawasan yang terbakar. Penanganan karhutla tersebut melibatkan sejumlah unsur mulai dari kepolisian, TNI, otorita IKN, pemadam kebakaran, hingga kelompok masyarakat dan perusahaan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik, dan Abu Dawud.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, masih kawan kita galanya Bu Sumbo di siang kali ini dengan beragam lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tega apa nih siang ini Bu Sumbo? Dah cari makan kah kita? Dah cari minum kah kita? Walaupun cuaca lagi ini ya sendu di juga Pang Bu Putri ini heran sebenarnya Bu Sumbo. Ini cuaca mendung apa asapnya yang makin tebal ya. Jadi buat etam galanya juga hati-hati ya, banyak aktivitas di luar Bu Sumbo, tetap gunakan masker ya demi kesehatan pernapasan kita galanya. Dan siang kali ini juga yang masih banyak kegiatannya Bu Sumbo, istirahat dulu sebentar ya. Jam makan siang nih Bu Sumbo, Mbak Putri kawani juga dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara sambil kita iringi dengan informasi Bu Sumbo. Nah, kan kemai itu Bu Sumbo ya, habar ada Kanaan tenggelam ya. Nah, Kanaan tenggelam di mana daerah ini? Tambang kah tuh Bu Sumbo ya, dan alhamdulillahnya hari ini sudah ditemukan ya di Teluk Kedondong Bu Sumbo ya. Kan kemai malam tuh daerah Bayur tuh ada anak yang hilang tenggelam pas lagi bermain sore. Alhamdulillah dah ditemukan Bu Sumbo ya, dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan kanannya nih diketahui berusia 7 tahun Bu Sumbo. Jadi lagi-lagi buat etam segalanya yang masih punya kanaan ya Bu Sumbo, untuk tetap diinformasikan gitu ya, diedukasi supaya kanaan dah melihat tempat tambang yang ada airnya alias jadi danau tuh Bu Sumbo, untuk di bekunyung alias berenang sembarangan Bu Sumbo, biar kita menghindari hal-hal yang di kita inginkan Bu Sumbo. Apalagi dah para merian, para senja tuh Bu Sumbo ya, harus kita kasih tahu waktunya tuh mulang, bukan masanya bermainan di alam terbuka Bu Sumbo ya. Dan ini juga menjadi pengingat kita galanya untuk tetap berhati-hati. Dan informasi tadi Mbak Putri kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR Bu Sumbo. Kini Mbak Putri masih akan ada di ruang dengan kita galanya. Kali ini kita ketemu dulu sama lagu selanjutnya, ada dari Aceh, dari David Sky.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Pro 4 RRI
6: Nusa.

Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

0: Prom 4 RI Samarinda Busombo, kita merapat pada pukul 12.51 waktu Indonesia Tengah. Nih Mbak Putri, ada kabar nih Busombo ya. Ini antara kabar baik atau masih belum baik ya Busombo ya, 50-50 ini ya. Di daerah Gunung Kapur Lempake sana, jarbubuhannya nih ya, dah mulai turun rintik-rintik Busombo. Semoga hak ya Busombo, ada kabar baiknya ya, supaya turun hujan kita, walaupun sekarang nih masih mendung aja ya, mendung aja yang awet dari pagi tadi Busombo sampai wayah ini ya. Dan kabarnya nih awan mendung di kawasan Lempake, rintik hujan juga sudah mulai turun Busombo ya. Semoga aja ya hujannya hujan berkah gitu ya, ini yang menyebabkan banjir juga. Dan ini juga harus jadi perhatian kita ya Busombo, di tengah musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah yang ada di Samarinda ya. Jadi buat etam jalannya juga Busombo ya, tetap siap siaga gitu ya, melihat tiba-tiba hujan seperti biasa ya. Pengendara roda 2 jangan lupa untuk dibawa jas hujannya Busombo. Informasi kali ini saya Mbak Putri kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR Busombo. Ya, kini Mbak Putri akan hadir lagi di ruang dengar kita jalannya, dan tetap bersama Mbak Putri di Pro 4 RRI Samarinda Busombo. Nanti kita ketemu di program selanjutnya ya, seperti biasa siang merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, ketemu di Mitos dan Fakta.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing, dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat, walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Koran dan Sanak Bank Indonesia mendorong pengembangan batik di IKN agar memiliki kualitas dan daya saing lebih kuat. Penguatan kapasitas pengrajin menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk Wastra. Kepala Sekretariat Kantor Bersama Bank Indonesia IKN Sunarso mengatakan pengembangan batik perlu dilakukan dari sisi produksi hingga pemasaran. Menurutnya peningkatan kualitas produk menjadi penting karena batik IKN akan berhadapan dengan produk Wastra dari berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Sida kepada RRI saat pelatihan pengembangan teknik membatik di Multifunction Hall Kemenko 1 KIPP IKN. Sunarso mengatakan persaingan produk Wastra tidak cukup hanya mengandalkan motif dan warna saja. Kualitas produk dan pemahaman terhadap selera pasar juga menjadi bagian penting dalam pengembangan batik. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang.

Iya, ketemu sama aku mulang, tulak mana gerang, mulang-mulang, diusah mulang dulu hak yo, mbak puterin kawannya dulu hak nih siang ini, buat etam gilingnya juga masih dalam perjalanan, nih hati-hati di jalan, yang lagi kejebak macet, entahlah di mana macet ya siang ini bu sembo, harap bersabar aja kita ketemu sama lagu-lagu yang mbak puteri berikan buat etam gilingnya, dan sambil juga ngawani perjalanan kita cari tahu bareng nih, mbak puteri punya mitos dan fakta. Bu Sumbo, masih terkait lapisan ozon. Lapisan ozon ini kan penting ya Bu Sumbo buat kehidupan semua manusia di bumi ini. Karena mun dia ada lapisan ozon, kita galanya bisa terkena penyakit. Penyakit apa? Gerangan

itu perlu, Bu Sumbo. Ada waktu yang lawas benih, dan walaupun memang penggunaan CFC tadi itu sudah berkurang ya Bu Sumbo, dan juga banyak sekarang perubahan penggunaan alat elektronik dengan alat yang ramah lingkungan Bu Sumbo, memang berkurang tapi perlahan, dan lapisan ozon itu juga masih dalam tahap pemulihan yang bisa dikatakan yang sepenuhnya sudah pulih benih Bu Sumbo. Dan ini fakta menariknya, jadi buat Atam Galanya jangan berpuas dulu ya, jadi kita sama-sama juga untuk mengubah ya Bu Sumbo, dan membalikkan lagi supaya lapisan ozon kita di tekikis tegak itulah Bu Sumbo.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Beta juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Betul tuh Aleona.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sombo, lanjut lagi. Kita masih membahas mitos fakta dari ozon. Jadi ozon itu, Bu Sombo, ada yang mengatakan lubang ozon itu hanya ada di Antartika. Nah, faktanya ya, lubang ozon yang paling terkenal itu memang sih sebenarnya ada di Antartika. Tapi ya, penipisan ozon itu ternyata terjadi di wilayah lain, bukan di Antartika, Bu Sombo, tapi ada di Kutub Utara ya, Bu Sombo. Dan banyak yang percaya amun ozon itu, Bu Sombo, bisa menjadi pembersih udara yang aman ya, digunakan di dalam ruangan. Nah, faktanya pembersih udara itu ya yang menghasilkan ozon kawa, mengolah kita jadi kena penyakit, Bu Sombo, ya berbahaya ya dalam konsentrasi yang tinggi. Dan ozon itu bisa mengiritasi sistem pernapasan kita, Bu Sombo, bahkan sampai memperburuk kondisi pernapasan yang ada. Jadi buat etam galang yang mungkin ada riwayat penyakit ya, Bu Sombo, tiga asma, pokoknya saluran pernapasan itu direkomendasikan, Bu Sombo, ya. Terus itu juga, selain itu ada yang mengatakan nih, yang percaya amun penipisan ozon itu berdampak pada kesehatan manusia. Nah, jadi Bu Sombo, ternyata di balik itu semua, faktanya penipisan ozon ini bisa meningkatkan jumlah radiasi ultraviolet alias sinar UV tadi ya, yang bisa mencapai permukaan bumi, Bu Sombo. Walaupun memang ada lapisan ozon ya, tapi sinar UV itu masih ada gitu, Bu Sombo, walaupun tingkatnya tapi banyak gitu, yang kau menyebabkan kanker kulit, terus juga katarak ya, terus melemahi sistem kekebalan tubuh. Amun kanker kulit itu biasanya, Bu Sombo, karena kita tidak menggunakan tabir surya. Amun katarak itu selain faktor usia juga, biasanya karena cahaya matahari yang terlalu terang ya, Bu Sombo, apalagi tiga akhir-akhir ini kan kemarau panas menggantang bunyi kita juga, Bu Sombo, yo. Itu juga bisa menyebabkan potensi untuk terjadinya katarak. Makanya disarankan juga amunnya pas tengah hari itu, Bu Sombo, kita menggunakan kacamata hitam, bukan untuk begayaan, Bu Sombo, tapi untuk kesehatan mata tiga itu.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketua istri.
1: sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Kasihan hijau ya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Perempat dari Samarinda, Bu Sombo. Wah, jadi ya Bu Sombo, mengingat lagi mitos fakta di balik lapisan ozon ya. Ada yang percaya amun penipisan ozon itu tidak berdampak pada kesehatan manusia. Nah, ini nih lagi-lagi Bu Sombo ya, karena memang penipisan ozon itu ya ada pengaruhnya Bu Sombo dari jumlah radiasi ultraviolet. Dan juga ya Bu Sombo, selain itu ya mitos fakta lainnya terakhir nih ya, penipisan ozon itu dikawa diperbaiki. Nah, ternyata dalam faktanya upaya global ya tegak protokol Montreal itu sudah berhasil mengurangi penggunaan bahan kimia perusak ozon, dan lapisan ozon itu menunjukkan memang tanda-tanda pemulihan. Nah, tapi pemulihannya memang masih perlu waktu Bu Sombo, jadi di instan tegak itu langsung pulih tegak itu, jadi ada waktu prosesnya Bu Sombo ya. Ini ya sedikit pembahasan kita mengenai mitos dan fakta dari lapisan ozon yang Bu Putri kutip juga dari mediaindonesia.com Bu Sombo ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan Bu Putri enggaknya nih sekalian pamit undur diri ya Bu Sombo dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih banyak yang dah setian linga perempat RRI Samarinda, dan setelah ini juga kita akan mengikuti siaran berjaringan ya Budaya Nusantara Bu Sombo bersama dengan Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita akan sama-sama ya mengikuti siaran berjaringan dengan hostnya hari ini adalah dari RRI Denpasar, dan rangkaian Samarinda Merian Kendia akan ada Mbok Mira ngawani kita galanya. Selamat beraktivitas keren dan sana, kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada Pak Karena dari Maharani.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar. RRI digital hadir buat abang mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ye. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan, Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan bergizi gratis ya.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Sukta Prana,

0: bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
1: Okay.
0: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
0: Wara itu artinya terpilih atau utama dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, rekan rai sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, kan, dan niki, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk rekan rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
0: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
0: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Begitu. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di Agraning Kuse, di ujung ilalang. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini.

0: Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
0: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
1: Makan? Jadi, oh ya, oke.
0: Ya, jadi
1: makan, langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut
1: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
0: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
1: Nyaplok
0: gitu ya. Ya, dalam bahasa Bali yang menjadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi, sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila, bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
1: Gitu. Ikan.
0: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Begitu. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
0: Kacang kare. Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya, tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno kenten Niki, di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nge, sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Oke. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok. Ketok nih.
1: Mpok.
2: Mpok.
1: Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada berapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah seperti itu, artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova.
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah adakah?
2: Mungkin.

0: Oh iya, gitulah.
1: Ya, mau nanya beli dedenya.
0: Ya dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitulah, Pok.
0: Oh.
1: Iya. Salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh baik. Berarti iya, orang Jerman yang orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain beli dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki.
1: Ya.
2: Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber kenten nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan kenten nggih. Nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna
2: saking Universitas Udayana.
1: Beli guna. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek kan kadang je niko meterek niko tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70?
1: 70 ini kok mimoh bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70-an. Aha,
1: ya okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya beli ya.
1: Ajak beli dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana niki beli guna?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, mm-hmm. kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Mm-hmm. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan.
2: Yeah,
3: nah,
2: yeah, yeah.
3: Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, mm-hmm. tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Mm-hmm. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam.
2: Mm-hmm.
3: Itu satu. Yeah. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Mm-hmm. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, mm-hmm. maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
2: Okay.
3: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Mm-hmm. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam, hmm. asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
2: nah, ini
3: makanannya sayur yang didapatkan okay. dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit, itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Pok. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh, buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita, misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Ke kaki kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pangsayang jamatua.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Iya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin udara Bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaringnya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Ke kaki itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nge. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matul. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Pak Sayang.
0: Oh, berarti beli dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan.
0: Apanya
2: nih? Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di kobok. Oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Baik.
2: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
0: Oh, gitu. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
2: Ada
0: ya.
2: Ada filosofinya.
0: Iya benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Iya, tapi singkat ya, beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang. Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, beli Dede. Ini narasumbernya beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Nopa.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya. Iya. Saya Raymond di Lampung Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
2: baik. Terima kasih.
4: Begini, beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk melahir sini. Jadi saya ini mau nanya, ini mau nanya apa ini ya? Saya nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
0: Baik, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bang Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang enggak mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
0: Baik,
4: Beli Putu, itu saja. Makasih.
0: Oke, deh.
2: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusion-nya seperti apa?
2: Oke. Silakan beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental, dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
0: Keren,
2: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Po.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, Po.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru tahu ya.
2: Ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
2: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Po, ya.
0: Iya. Akhirnya tuh pengganti handbody dah, bener. Oke deh, bukan ya. Biar gak beli lagi handbody-nya. Baik dah kalau begitu. Ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama ya.
0: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi hari ini mengatakan penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan, serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Berian, waktunya etam dangdutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger perompet RRI.
1: Oh iya, emang bisa? Lewat
2: bisa sampai? Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Perompet Arsa Marina, suara budaya Nusantara. Denang merian waktunya etam. Dang, dang, dang, dutan. Yoh, kroan, neng sanak. Kali ini barengan sama Bu Mira, etam seru-seruan ya. Pilih-pilih dang, lagu-lagu dangdut ya yang udah di format tentunya. Silahkan bisa merapat yoh di telepon 0541-727-2656. WhatsApp mail 0811-581-9984. Komen juga bisa benih yoh di Facebook R Perompet Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo, denang merian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Siap, Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat yoh. Ya. Alhamdulillah. Lagunya mau apa nih? Saya bacain dulu ya. Ada Jamret Cinta, Pujaan, Egois, Akhir Cerita Cinta, Cintamu Palsu, Drama Cinta, Malam Terakhir, Para Pencari Nafkah, Perpisahan, Berlayar Cinta, Wajar, Sebuah Nama, Bagai Ranting Yang Kering, Berhenti Berharap, Mataharimu Sama Tatitut. Yang mana?
1: Jamret Cinta.
0: Apa? Berlayar Cinta.
1: Iya.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Oh, Jamret Cinta tadi.
1: Iya.
0: Oh, Jamret Cinta. Maaf Bu Su, enggak dengar tadi suaranya. Ditunggu ya Bu Su.
1: Iya.
0: Oke, makasih. Oke, sudah ada Bu Su Ari merapat Jamret Cinta dari Jirayut. Ditunggu lagunya ya. Siapa lagi? Halo, Denang Merian.
2: Dangdang Marian, dangdang dangduta.
0: Siap.
2: Mbak Mira.
0: Cakep, Mbak Mira.
2: Mbak Mira.
0: Ya, siap Bu Sumisran. Apa kabar?
2: Bu Sumisran dan Bu Sago.
0: Ah, Bu Sago salah, mohon maaf. Sama-sama salah namanya.
2: Suaranya sama yo.
0: Iya, kurang lebih soalnya Bu Su, maaf Bu Su.
2: Kan banyak ketawanya kan.
0: Iya.
2: Sago ini enggak bisa ketawa.
0: Jadi bisanya apa?
2: Bisanya juga ketawa.
0: Bisanya ketiwi. Aduh. Apa kabar Bu Sago?
2: Kabar baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Tegak apa di sana? Hujan, Dik?
2: Mendung nih.
0: Oh, sama.
2: Banyak asap.
0: Iya, mendung juga di sini banyak asap. Hati-hati ya.
2: Jarak 10 meter aja susah.
0: Mm-mm.
2: Apalagi Bu Sago nih, jalan 1 kilan aja susah jalan.
0: Weh, iya, itu sudah. Hati-hati Bu Su.
2: Nah, Bu Su Mamat nih, masuk Bu Su Mamat nih.
0: Belum ada lagi.
2: Buat Bu Su Mamat nih. Baca selalu aja nih.
0: Amin.
2: Bu Su Misran yang paling ganteng di Margaman nih. Buat Ari. Buat Bunda Bilkis, buat Mbak Umi, Umi Dila, Mbak Sumi. Buat Mama Adit yang paling cantik di Badak, buat Ida Moni, buat Yan Roket. Buat Wahyu Mada yang mendengarkannya wah. Buat Haji Maria di 10 nih yang mendengarkannya wah. Pak Yaye. Buat semuanya aja.
0: Siap. Lagunya apa?
2: Hah?
0: Lagunya ndak apa kita?
2: Lagu apa nih?
0: Lagu dangdut. Udah di format.
2: Oh, sampai nomor lagunya tuh.
0: Nomornya 1 sampai 17 mau yang mana? Kan nomornya kan tadi katanya
2: 17 aja.
0: 17. Ya udah, Tatitut dari Ayu Ting Ting ya. Buat diiakan lagi. Kenapa?
2: Aku lagu Ayu Ting Ting tuh.
0: Iya, Ayu Ting Ting. Ya udah, itu kah?
2: Nah, malah aku lagu anu aja.
0: Apa?
2: Namanya tuh Lesti ada Lesti.
0: Lesti ada. Judulnya Egois tapi di sini yang diformat.
2: Ah, Lesti aja aku.
0: Oh, ya sudah boleh lah ditunggu ya.
2: Buat Mbak Miranya nih, selamat bertugas, panjang umur rezekinya. Lagunya pun tunggu.
0: Oke, Waalaikumsalam. Makasih buat Bu Suago dah merapat. Saya selalu maaf ya salah nama tadi. Soalnya mirip-mirip Bu Suago sama Bu Sumisren nih suaranya. Ya udah lanjut lagi, kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang standby yo. Halo, Denang Merian.
3: Waktunya etam dang dang dang duta.
0: Siap, cakep Bu Su. Sutar, apa kabar?
3: Alhamdulillah Bu Ira, sehat selalu.
0: Amin, siap. Gimana di sana? Mendung juga?
3: Sebaliknya tegak apa nih?
0: Oh, sehat alhamdulillah.
3: Ya, mun cuaca di Spontan Mangkurawang nih leh. Pokoknya banyak kali asap nih berkeliaran ini.
0: Sama di sini juga Bu Su, mau nangkap susah leh. Nangkap. Ini habis-habis soalnya mun ditangkap yo.
3: Pokoknya leh orang di kemana-mana kita harus siapkan, bukan siapkan, harus pakai masker.
0: Betul. Itu sudah usul.
3: Soalnya kesehatan tuh lebih penting.
0: Betul.
3: Mendi misalnya di banyak pitis tapi sehat banyak lih, enggak di apa-apa tuh.
0: Banyak.
3: Kesehatannya bilang kami luntur leh, susah tuh.
0: Iya, bahaya busun, di bisa ngapa-ngapain.
3: Leh, aku mau
0: apa lagunya?
3: Kerang ranteng yang basah.
0: Oh iya. Tapi ini kering.
3: Oh, di apa-apa.
0: Iya. Soalnya
3: asalnya kan basah, lalu kena kemarau kering.
0: Betul, busu. Makanya, di ada hujan-hujan kering jadi berasap lah, Kak. Ditunggu ya.
3: Ya. Oke. Buat segalanya aja. Buat Mbak Ira. Terima kasih, Pak. Nah, moga sama-sama sehat selalu bersama.
0: Amin. Siap, busu. Amin. Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap. Makasih buat busu, sutar, dah merapat. Lagunya ditunggu ya. Oke, kita ke WhatsApp ini juga udah ada yang gabung di chat. Saya bacain dulu ya. Ada Mbok Lara. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Selamat sore. Mau pilih lagu boleh nggak, Mbok? Makasih. Semoga siaran sorenya menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ya, udah mau meraliskan tuh lagu-lagunya tadi ya. Bunyi Sidan enggak pilih lagu Rita Sugiarto dengan Perpisahan. Oke, buat Mbok Lara lagunya ditunggu ya, kan dia saya pusingkan nih. Apa tadi? Rita Sugiarto. Oke, ditunggu lagunya ya. Yang lain disilakan yang enggak merapat, tentunya masih Mbok Mira tungguin ya, terus segalanya ngeramain Propa sama Rinda di meren kali ini sambil pilih-pilih lagu dangdut tentunya ya.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: Lanjut lagi ya, Koroning Sarang, pilih-pilih lagu dangdutnya di Meren kali ini. Mas, saya boleh benih yo di teleponnya, di WhatsApp, komen di Facebook, atau juga di era digital yo. Halo, Dendeng Merian.
1: Dendeng Merian. Dendeng.
0: Siap, mantap. Busuk Kutai, apa kabar?
1: Oh, baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi santai kah?
1: Sehat, mendung. Sehat.
0: Kenapa?
1: Sehat, mendung.
0: Oh, harinya mendung. Oh iya, oke, sama di sini juga busu.
1: Ya itu.
0: Itu sudah.
1: Lagi apa ya?
0: Lagunya ada Pujaan, Akhir Cerita Cinta, Tatitut, Cintamu Palsu, Drama Cinta, Malam Terakhir, Para Pencari Nafkah, Berlayar Cinta, Wajar. Leh, pegat, baru aja Bok Wira bacain. Nih, boleh nih, siapa tahu terus kalian udah pilih-pilih lagu ada... Tadi Wajar, sampai Wajar tadi ya, terus ada Sebuah Nama, Berhenti ya, Berharap Sama Mataharimu. Nah itu lagu-lagu yang masih bisa dipilih. Dan berikan kali ini langsung aja ya. Busuk Kutai kenapa nih? Kok pegat nih? Tegaknya terpencet atau sinyal ya di sana nih, dan di Papa. Langsung aja gabung lagi nih Busuk Kutai ya, dan Mbok Busuk Tua segalanya yang lagi nelinga perempat Samarinda, sambil pilih-pilih lagu, sambil pecarangan cuaca dan sebagainya, boleh juga ya. Oke, lanjut lagi, kita ke WhatsApp. Udah deh gabung, ada Mbok Reni, waktunya Etam dangdutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbok Mira, lagunya Umpatan Aja. Sapa Busu Mamat, Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana, Busu Mamat, Busu Abdul Rahim, segalanya Mbok, selamat tugas kalau balik, hati-hati. Oke, siap, makasih buat Mbok Reni, udah merapat ya di Meren kali ini, saya selalu ya. Halo, Dendeng Merian.
1: Halo, Dendeng Merian. Pegat.
0: Iya, pegat, kenapa Busu pegat?
1: Tahu, apa?
0: Dik tahu, ya sudah, lagu apa aja di Busu?
1: Lagi apa?
0: Tadi ada Pujaan, Akhir Cerita Cinta, Tatitut, Cintamu Palsu, Drama Cinta. Cintamu Palsu?
1: Iya.
0: Ya sudahlah kalau gitu, ditunggu yo. Sapa siapa nih?
1: Besar. Lagu. Justru kecil. Boleh.
0: Siapa lagi?
1: Tiwa Sorteng. Mamat. Koko. Rani, Iwi.
0: Ya, siap Busu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama leh.
1: Itu pengeru pulang.
0: Oh iya, siap Busu.
1: Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih buat Busu Kutai, dah merapat, sehat selalu ya. Lagunya tadi tunggu ya, Cintamu Palsu. Oke lah kalau gitu. Kita ke mana lagi nih, di WhatsApp udah ada yang gabung ya. Ini ada Busu Mamat. Nih bunyi sida nih, harap menggunakan masker untuk kegiatan di luar rumah, ada info gitu ya, kronik sana. Karena kalau diukur pakai alat gitu ya, kronik sana memang asapnya terpantau kualitas udaranya di level berbahaya tegak tuh. Terus memang perlu diperhatikan, apalagi buat anak-anak dan bayi, terus juga ibu menyusui, ini harapkan di terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan terbuka. Karena ini meroknya nih bukan merok karena mau hujan ya, karena yang sana, tapi lebih meroknya tuh karena asap gitu ya. Makasih nih Busu Mamat infonya. Tapi memang kalau dilansir dari Instagram Samarinda, Etam jua indikator air purifier tuh sampai warna orange. Ini tanda udara di baik yo di Samarinda. Jadi kalau Etam segalanya mau keluar rumah itu harus pakai masker ya di luar ruangan ya. Kalau memang di ada aktivitas yang urgent atau darurat, mungkin bisa di rumah terlebih dahulu ya. Karena di sana, karena memang ini udaranya sangat amat mengerikan, asap-asap tuh terhirup ya. Ini aja Mbok Mira kayak enggak pileng, ngerti deh, kayak di enak aja gitu, menghirup udaranya kayak di enak gitu ya. Jadi ya, tetap segala jaga kesehatan nih ya, pakai masker kalau keluar rumah ya, supaya terjadi hal-hal yang diinginkan tentunya. Oke lah kalau gitu. Satu lagi deh, ini tadi ada Mbok Sanawiyah, bunyi sida, berhenti berharap, tolong pusingkan Mbok, berhenti berharap, oh dari Tasya Rosmala. Oke deh kalau gitu, Makasih Mbok, dah merapat, sehat selalu ya Kendia. Mbok Mira pusingkan lagunya yo. Oke. Kendia akan lanjut lagi ke running sana karena setelah ini bakal ada habar etam. Ya, ketemuan dulu sama lagu tadi pilihannya Busu siapa ya? Oh, Busu Sutar nih. Bagai ranting yang kering tegak cuacanya, kering kerontang ya. Ya udah kalau gitu setelah habar etam lanjut lagi ya kebersamaan Etam Galanya. Jadi tetap di Perempat Ersa Marinda, suara budaya Nusantara.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karawaneng Sanak, Bank Indonesia mendorong pengembangan batik di IKN agar memiliki kualitas dan daya saing lebih kuat. Penguatan kapasitas pengrajin menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk Wasra. Kepala Sekretariat Kantor Bersama Bank Indonesia IKN, Sunarso, mengatakan pengembangan batik perlu dilakukan dari sisi produksi hingga pemasaran. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi penting karena batik IKN akan berhadapan dengan produk Wasra dari berbagai daerah. Dirinya mengatakan persaingan produk Wasra tidak cukup hanya mengandalkan motif dan warna, kualitas produk dan pemahaman terhadap selera pasar juga menjadi bagian penting dalam pengembangan batik. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

0: Rita Sugiarto dengan perpisahan barusan ngone Etam Segalnya di Meren kali ini ya. Semoga tapi Etam Segalnya di berpisah sama Perompat selalu setia sama Perompat sama Rinda. Cilah ya. Oke, masih di Dendang Berian lagu-lagu masih bisa dipilih ini ada Pujaan, Akhir Cerita Cinta, Tatitude Drama Cinta, Malam Terakhir Para Pencari Nafkah, Berlayar Cinta, Wajar Sebuah Nama dan Mataharimu. Itu tadi lagu-lagu yang bisa dipilih yoh Kroning Sanak, silakan nih bisa merapat di telepon 0541 7272656 atau WhatsAppnya 0811 5819984. Komen juga bisa benih yoh di Facebook RRI Pro 4 Samarinda atau juga di RRI Digital udah mau miraliskan ya. Lagu-lagu apa aja yang bisa dipilih di Merian kali ini ya. Kita sapa lagi deh, udah ada yang berdering nih di WhatsApp ya. Halo. Sebentar, kok enggak ada nih suaranya. Boleh dicoba lagi ya. Ini tegaknya mohon maaf salah pencet Bu Mira. Ya, yang lain silakan nih yang enggak merapat. Anda apa sih namanya? Pilih lagu atau enggak bagi kisah di Merian kali ini. Lagi ngapain aja silakan ya. Di WhatsApp ini juga udah ada yang gabung ya. Tadi Mbok Lara kan udah Mbok Mira. Oh iya, barusan Mbok Mira pusingkan lagunya tadi ya. Perpisahan dari Rita Sugiarto ya. Bunyi Sida, makasih nih udah dipusingkan. Makasih juga udah menemani kami semua melalui siaran sore ini. Terus semoga Mbok Mira selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan energi positif dalam menjalankan aktivitas di siaran sore ini. Amin. Semoga siarannya selalu lancar dan setiap kata yang Mbok Mira sampaikan bisa bermanfaat, membawa semangat serta kebahagiaan untuk semua pendengar Perompat Samarinda lainnya. Amin. Siap, makasih buat Mbok Lara dah gabung di Meren kali ini. Makasih juga doanya. Pokoknya doa baiknya balik lagi ke kita nih Mbok Lara. Yo, oke deh kalau gitu. Yang lain silakan yang enggak merapat, siapa tahu enggak bagi kisah di Merian kali ini juga silakan ya, atau ada informasi juga boleh nih langsung aja ke Roneng sana. Oke, sapa dulu udah ada yang gabung nih di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbok Mira leh.
1: Oh Mbok Mira.
0: Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Gabungan ini sore ini cuacanya, wih, tebal ini, Mbok.
0: Iya, itu sudah asapnya tebal
1: bener. Kabut berasap ini.
0: Hati-hati busu di luar.
1: Iya. Dikira orang mendung mau hujan, tapi ternyata tebal kabut ini.
0: Iya.
1: Kalau kada pakai masker ini, wuh. Kalau di jalan-jalan ini harus pakai masker ini, tebal.
0: Betul busu.
1: Iya. Jadi kita lebih waspada lagi lah, jangan dianggap remeh ini kabut. Ini aja mulai batuk-batukan lah.
0: Sama saya juga busu.
1: Iya. Jadi ya meskipun cuacanya begini ya, Mbok, tetap kita semangat. Ada yang menghibur kita Dendang Merian ini sambil beraktivitas.
0: Siap busu, insya Allah.
1: Informasi lalu lintasnya ya, tetap semangat ini, lancar aja roda 2, roda 4 ini. Monster-monster juga lancar ini, Mbok Mira.
0: Iya, busu.
1: Lagunya apa nih, Mbok Mira, yang sudah diformat?
0: Lagunya Tinggal, Pujaan, Akhir Cerita Cinta, Tatitude Drama Cinta, Malam Terakhir, Para Pencari Nafkah, Berlayar Cinta, Wajar Sebuah Nama, sama
1: Para
0: Mataharimu.
1: Pencari Nafkah aja.
0: Wes, siap. Mantap, busu.
1: Ditunggu ya. Salam untuk kawalan-kawalan busu-busu Mbok-Mbok lah. Dimana saja berada mendengar acara ini, yang lagi berjualan kah, yang lagi beraktivitas sambil mendengar Dendang Merian, terutama juga sekali teristimewa busu Sapar, selamat sore. Busu Ipai juga lah, selamat sore. Busu-busu yang lainnya lah, terutama sekali Mbok Mira juga ya, yang lagi bertugas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air.

0: Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Lagu-lagu yang masih bisa dipilih Kronik Sanak ada Pujaan, Akhir Cerita Cinta, Tati Itu Drama Cinta, Malam Terakhir, Berlayar Cinta, Wajar, Sebuah Nama, dan Mataharimu. Silakan bisa merapat ya di telepon WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital. Halo Denang Merian.
1: Waktunya Etan dangdutan.
0: Siap, Bu Yuli, apa kabar?
1: Baik, Le.
0: Alhamdulillah, sehat yo.
1: Sehat.
0: Merian ngapain? Telepon saya. Merian ini ngapain? Ngomong sama saya. Iya. Sudah tahu jawabannya pasti itu. ada sesuatu ndik di samping Mbok Yuli? Jajan kah, cemilan kah, apakah gitu?
1: Adanya nih, lagi nempati kerupuk.
0: Oh, widih, mantapnya Le. Apa kerupuk apa? Rengginang kah apa?
1: Kerupuk puling, kerupuk nasi.
0: Oh, kerupuk nasi. Bih, mantap tuh, Mbok.
1: Iya, kesini.
0: Iya, kapan-kapan. Siap, Mbok.
1: Tak kasih sak cumil.
0: Ih, masuk sih, itu sudah secuil aja lagi. Ya Allah, sedihnya nanti saya, Le.
1: Kalau Gus Mamat kesini juga tak kasih sak cumil.
0: Iya, satu butirnya ya, Bu, Mbok. Kan nasi ada sebutirnya. Nah, langsung aja itu, Mbok. Ya Allah. Siap, siap, siap. Apa lagunya nih?
1: Lagunya Sebuah Nama.
0: Sebuah Nama, boleh ya. Ditunggu ya.
1: Salamnya ada Bu Mamat ya, selamat sore. Ada Bu Su Iis, Bu Su Rinjani juga selamat sore. Ada Bu Su Isran, selamat sore. Ada Bu Su Ispai, Bu Su Durahim, Bu Su Abdul Syukur. Selamat sore. Julak Sarundeng ya. Lama gak ada suaranya ya Julak Sarundeng ini.
0: Saya tahu tumben, ndik tahu kemana.
1: Mbaknya Mbak Reni, Mbak Eka, Mbak Nana. Ayo Mbak Nana, ayo Tama juga Mbak Nana. Terus ada Mbak Matrika, Mbak Sanawiyah, Mbak Elsa. Mbak segalanya aja sudah.
0: Siap-siap.
1: Tak tunggu lagunya Mbak Mira ya.
0: Oke, siap Mbak Yuli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih sudah merapat Mbak, saya selalu jua ya. Lanjut kita ke WhatsApp, udah ada yang gabung nih, ada Mbok Mudrikah. Assalamualaikum Mbok Mira, waalaikumsalam. Subhanallah, kabut asap tebal dan tak terlihat sinar matahari sejak pagi. Selalu jaga kesehatan ya Mbok, pakai masker kalau perlu di double dan kacamata karena bisa iritasi bahaya. Oke, siap, salamnya buat Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Bu Sabdoreng, Bu Suleman, Bu Suiis. Kalau sempat lagunya nomor 5 atau nomor 8, kalau enggak sempat enggak apa-apa. Makasih Mbok Mira, siap. Sama-sama Mbok Mudrika, nomor 5 ya. Nomor 5 itu Akhir Cerita Cinta. Sempat kok Mbok, aman-aman. Kan dia Mbok Mira pusingkan. Makasih Mbok. Dah merapat, sehat selalu ya. Jaga kesehatan juga nih buat Mbok Mudrika ya. Halo, sama-sama. Denang Merian. Maaf, kok jadi selamat hambat ya Allah. Apa Bu, nih Bu Su? Iya, kenapa Bu Su?
2: Apa? Lagu lagi.
0: Kenapa?
2: Lagu lagi.
0: Lagunya kayaknya dia sempat deh Bu Su. Iya. Maaf yo, karena sudah ada yang pilih soalnya. Iya, ya udah apa lagi? Mau sapa lagi kah? Siapa tahu ketinggalan.
2: Hamba nasi teh. Kutu koko. Boyuli. Boleh lah ni.
0: Okey, siap Bu Su.
2: Iya.
0: Terima kasih. Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam Bu Su Kutai. Makasih dah merapat nih. Ya maaf lagunya tidak sempat nih tegaknya sudah. Pul. Ya udah kalau gitu kita sapa lagi nih, udah ada yang standby di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
3: Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
3: Dangdutan.
0: Siap Bu Su. Apa lagi ngopi?
3: Apa baru mengingat, Bo?
0: Oh, baru mengingat. Terus ini foto kapan ini berarti?
3: Ya.
0: Foto kapan ini berarti?
3: Oh, baru aja, Bo. Oh, itu sudah lawas mau.
0: Oh.
3: Ngerjain kita mah, Mbak.
0: Siapa tahu kan. Oh, keluar. Ini padahal lagi berasap ini Bu Su.
3: Ini berani keluar, Mbak, saya, Mbak. Tadi memang keluar. Jam berapa sih? Jam berapa tadi tuh melihat Tiano ini nah.
0: Apa tuh?
3: RPDM tuh Mbok bakal dipotongnya lagi tuh.
0: Oh iya.
3: Soal sambungan baru. Bukan baru, yang lama digantinya yang baru lagi pipa. Jadi kan biar tahan di bawah tuh mungkin tegak itu Mbok.
0: Iya iya iya.
3: Jadi tebal bener Mbok. Sapnya nih. Biar apa namanya tuh 10 lapis apa namanya? Ini masker tembus aja Mai. Pahit rasanya hidung weh.
0: Iya busun di pahit nyaman ini. Pahit
3: tuh baunya tuh di nyaman Mai.
0: Itu sudah.
3: Saya juga tutup lawang. Ya pas angin saya putar. Jadi kan mengurangi asap masuk tuh Mbok.
0: Ini jadi tapi kantor juga masker. Busu. Sampai masuk
3: iya,
0: nih.
3: Iya gelap Mai.
0: Masuk apalagi kantor asapnya di busu.
3: Iya. Tapi Mbok walaupun 10 lapis apa ini apa masker. Tapi walaupun berganti nama tetap ketahuan dia Mbak.
0: Oh, siapa ganti nama? Kan,
3: ini kalau umpamanya ganti nama Mbak 10 kali ganti nama Mbak.
0: Oh.
3: Terus itu ketahuan dia suara itu Mbak.
0: Oh. Gitu.
3: Ada kekurangannya kan pasti keciuman juga suara tuh. Ini bisa dipungkiri kan.
0: Oh.
3: Ya udah Mbak Yuli. Mbok Yuli, Mbok Mardian aja ya. Mbok Beben yang ada di Gang Kutai. Gang Kutai. Iya, bujur Gang Kutai Jalan Abdul Muthalib ya. Bu Somad Riyadi, Bu Su Syukur tadi sudah, Bu Su Ijuar. Ya dah Mbok. Pokoknya tebali aja yang no masker Mbok. Soalnya ngeri asapnya ini Mbok, sampai ke dalam nih nah, masnya nah.
0: Siap busu. Makanya
3: kipas angin saya putar terus Mbak. Tapi bergantian, takut konslet kan. Ya udah Mbak, makasih Mbak ya. Lagunya tuh cobanya sempat Mbak. Malam terakhir tuh Mbak.
0: Oh iya, kan dia kalau sempat yo.
3: Ya mending sempat Mbak, ya udah Mbak. Tetap ketahuan suara walaupun masker tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam Busu Mamat. Makasih udah merapat lagunya. Ditunggu aman sempat kan dia Mbok Merah pusingkan. Yang lain tentunya yang gak sapa-sapa Kronek Sanak lainnya di Dendang Rian tentunya masih boleh benar ditelepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital yo.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya Dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya Bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, koran yang sana dikerasa ya, ada para pupus kebersamaan Etam kali ini di Dendang Merian. Kalau gitu, makasih buat Etam segalanya udah gabung, udah merapat ya. Makasih juga yang udah nelinga maha ya. Dan semoga lagu-lagu dangdut tadi bisa menghibur aktivitas Etam segalanya di Merian kali ini. Ya, lanjut lagi setelah ini koran yang sana, Pemir ajak menelusuri wisata yang ada di Indonesia di Janur Jelajah Nusantara. Namun penasaran kemana ya Meren kali ini? Tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Karawan yang sana otorita IKN mendorong batik karya perajin lokal tidak berhenti sebagai produk berciri khas daerah, tetapi mampu diterima pasar dan menghasilkan nilai ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan desain, peningkatan kualitas hingga penguatan kesiapan produk sebelum dipasarkan lebih luas. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimudin, mengatakan keberadaan motif khas IKN harus diikuti kemampuan membaca kebutuhan konsumen. Menurutnya, perajin tidak cukup hanya menghasilkan produk yang dianggap bagus dari sudut pandang pembuatnya. Dirinya menilai pemahaman terhadap pasar menjadi bagian penting dalam pengembangan wasra di Nusantara. Produk batik perlu memiliki identitas, tetapi pada saat yang sama harus mampu menjawab selera dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, proses pengembangan batik tidak berhenti pada pembuatan motif. Perajin juga diarahkan memahami bagaimana sebuah desain dapat diterjemahkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan layak ditawarkan kepada pasar. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Muna Etam, Kerohan yang sana, Kurapat pada pukul 17.10 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi ya, kali ini Bu Mira ajak jalan-jalan di Janur Jelajah Nusantara. Untuk meriah kali ini Bu Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Sinjai ya. Ini adalah salah satu kabupaten di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan ya, yang berbatasan langsung sama Kabupaten Bone, Bulukumba dan Gowa. Dan tentunya aja Sinjai sendiri dikalah dengan daerah-daerah lainnya nih keroneng sana. Ya, banyak wisata yang ada di sini. Salah satunya nih yang pertama langsung aja ya kita ke Bambu Village Sinjai. Jadi sesuai dengan namanya, Bambu Village Sinjai ini ada pakai bambu sebagai bahan ornamen-ornamen bangunan yang ada di sana gitu ya. Di sini Atam bisa tuh ngelihat pemandangan indah dari ketinggian. Di cuman itu mahal, tapi spot-spot foto yang ada di sana tuh membuat tempat ini semakin berwarna. Pokoknya Atam segala bakal berketemu sama banyak bambu gitu ya, dan tentunya nih bakal bosan ya kalau datang ke sini, karena kan di ada ya, kalau di perkotaan jarang ada bambu gitu. Di sini bakal ngeliat berbagai macam bambu gitu ya. Nah tentunya masih banyak lagi nih wisata yang ada di Sinjai ya. Karena yang sana kan dia, kita lanjut jalan-jalan lagi di Kawani dulu nih sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

0: seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa? Harus dipisah.
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
1: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap Mama, laksanakan.
4: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Selain Bambu Village Sinjai yo, Kroneng Sanak, wisata lainnya yang ada di Sinjai ada Bukit Vandiam. Ini tepatnya ada di Kampung Dume, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur. Spot foto yang kece ditambah tuh pemandangan di bukit yang grece ini membuat daya tarik tersendiri bagi etam segalanya. Dan satu hal yang harus etam segala tahu yo, untuk bisa menikmati keindahan alam ini tuh ternyata nggak perlu bayar alias gratis. Wih, nyaman bener yo. Udah gratis terus dapat pemandangan alam yang kece abis, grece gitu ya. Jadi bisa bener nikmatin pemandangan yang grece sepuasnya di sini dengan cuma-cuma. Tapi yang perlu diingat yo, walaupun gratis, wajib bener hitam segalanya untuk menjaga kebersihan di tempat ini supaya objek wisata ini tetap cantik, grece dan tentunya bersih yo. Lanjut lagi, kita ke hutan mangrove Tongke-Tongke. Ini adalah hutan mangrove yang lokasinya sendiri dimodifikasi ala-ala tempat wisata kekinian. Dia cuman punya spot foto yang kece, tapi di sini Etam bisa nemuin tuh rumah nelayan yang masih tradisional. Jadi di sekedar jalan-jalan di hutan mangrove ini, tapi juga jadi tahu gitu wujud rumah nelayan tradisional yang belum tergerus oleh zaman ya. Lanjut lagi, kita ke Pulau Kanalo. Ini adalah bagian dari gugusan Kepulauan Sembilan yang dihuni oleh suku Bugis, Bajo, dan Mandar, Kabupaten Sinjai. Di sini Etam bisa benar menikmati keindahan pantai dengan warna airnya tuh yang jernih. Di itu maha, buat Etam segalanya yang gawal sama berenang atau snorkeling, cocok benar deh tempat yang satu ini ya, karena tempatnya tuh masih asri, terus juga tidak tercemar sama sampah ataupun hal-hal yang merusak ekosistem pantai. Wah, dijamin bakal membuat etam segalanya tuh ngerasa apa ya, ngerasa tenang dan juga pemandangannya bagus benar deh pokoknya, karena kan jarang ya orang-orang yang ke sini gitu ya. Paling Pak Mira saranin snorkeling sih biar bisa ngeliat keindahan bawah laut yang ada di pulau yang satu ini yoh.

0: apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Tris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kagenangan, iya, kerana di sana mengantarkan Ethan pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Sinjaya. Kita ke air terjun Baranian nih, kroneng sana. Harus bener ke sini yo kalau jalan-jalan ke Sinjaya, karena air terjun yang satu ini tuh punya tinggi mencapai 60 meter dan tentunya masih sangat alami yo kroneng sana. Tapi kalau misalnya pengen bener ke sini harus menyiapkan stamina yang kuat ya, karena memang jalan yang harus Eta melalui itu cukup melelahkan gitu ya. Tapi tenang, semuanya bakal terbayar dengan pemandangan yang grecek beneh, dengan kesejukan air di air terjun satu ini. Pokoknya gak bakal nyesel ya, walaupun melalui jalan yang berliku-liku, tapi mendapatkan pemandangan yang grecek beneh. Terakhir kalau gitu, kita ke Dermaga Setia. Ini cocok beneh buat tam segalanya yang gawal dengan pemandangan Merian gitu ya. Ini cocoknya pas Merian kalau mau datang ke sini ya. Pelabuhan yang eksotis ya, pemandangan ini bakal bisa Etam nikmatin di sini. Selain itu, tempat ini pas beneh buat bersantai setelah penat seharian bekerja gitu. Adanya semilir angin yang ada di dermaga ini dijamin deh buat Etam segala itu adem menikmati suasana dermaga gitu ya. Ini itu mahal, tapi ternyata di sini Etam bisa ngeliat loh keindahan Pulau Sembilan dan gunung-gunung yang ada di sana. Wah, pokoknya mata Etam segalanya bakal dimanjain benih sama panorama alam yang keren nih kroneng sana. Oke, itu tadi ya beberapa destinasi wisata yang ada di Sinjaya. Informasi ini kutip dari idntimes.com. Setelah ini kroneng sana, Etam bakal masuk sesi zona petang. Tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sanak sebanyak 104 peserta dari SMP atau MTS sederajat di kota Pontianak dan sekitarnya mengikuti festival tundang perdana yang digelar MAN 1 Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak. Festival ini mengusung tema Ragam Kebudayaan Kalimantan Barat dengan subtema Lestarikan Kebudayaan, Muda Berkarya, Budaya Terjaga. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal sekaligus melestarikan tundang, kesenian sastra lisan Melayu Kalimantan Barat yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur. Melalui festival ini, peserta tidak hanya dituntut membawakan syair dan pantun, tetapi juga menyampaikan pesan melalui irama, musik, serta kemampuan bertutur dalam pertunjukan tundang. Pihak MAN 1 Pontianak menyebut festival tundang digelar untuk memperkenalkan dan mempopulerkan kesenian tersebut kepada generasi muda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

selamat menunaikan ibadah salat maghrib ke ruang sanak untuk menjalankannya. Dan Mbak Mira hadir tentunya masih mengenai segalanya di malam hari ini ya. Ruang sanak masuk di sesi zona petang, beragam informasi bakal hadir tentunya. Nah, ini ada info ya untuk etam segalanya, dikutip dari Instagram berita terkini SMR. Jadi sejumlah pelanggan PLN ULP Samarinda Ilir ini bakal mengalami penghentian sementara aliran listrik pada malam ini, dan pemadaman ini dilakukan menyusul adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang berdampak pada sebagian pelanggan di wilayah kerja PLN ULP Samarinda Ilir. Dan pemadaman ini sendiri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 21 hingga 24 waktu Indonesia Tengah nih, kerawanan sana. Jadi sejumlah wilayah yang terdampak ada komplek perumahan Pelita 7, perumahan Idaman Permai, Jalan Perita 6, Jalan Pendekat Makota 2, Handil Kopi, Jalan Perjuangan, Jalan Sukses, perumahan Griya Tama, perumahan Graha Mandiri, perumahan Bukit Raya, Jalan Gerilya, Jalan Proklamasi A dan B. Selain itu juga ada di Jalan Merdeka Timur, Jalan Pelita, Jalan Katamso, Jalan Kemakmuran, Jalan Remaja, Jalan Sentosa, Jalan Kenanga, Jalan Sentosa Dalam sebagian, Jalan DI Panjaitan, serta Jalan Kesejahteraan. Jadi buat tam segalanya nih yang tempat tinggalnya di wilayah yang Mbok Mira sebutin tuh sebelumnya nih, harap bersiap-siap ya, karena bakal ada penghentian sementara aliran listrik. Yo nih, cas segalanya, lampu emergensinya dicas, terus handphone juga dicas. Kalau misalnya ada kipas portable juga dicas juga untuk running sana biar tidak terlalu panas hawa-hawanya ya. Dan beragam informasi lainnya tentunya bakal hadir ya kerana yang sana. Setelah tadi sudah nelinga lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Halo pendengar RRI Samarinda. Kenalin, kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
2: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
1: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
2: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Hingga berita terkini,
2: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
1: Jangan lupa install sekarang ya.
2: Install sekarang.

Masuk di sesi terakhir kebersamaan Etam ya, kali ini zona petang. Jadi dilansir dari Instagram Samarinda Etam, ini terjadi lonjakan tajam yo. BMKG ini merilis kualitas udara kota Samarinda ini sekitar 161,7 nih skalanya, atau sangat disehat ya udara hari ini tuh keroan di sana yo. Makin parah ini kabutnya ya, kalau dikutip dari AQR Indonesia tadi, Merian itu sempat di angka 105, terus tiba-tiba naik di 115, terus juga sekarang tuh makin naik lagi nih di angka 128 nih kurang di sana. Ini tentunya udaranya sehat bagi kelompok sensitif ya, apalagi yang punya ISPA gitu ya, kurang di sana. Jadi buat etam segalanya, amunda pergi keluar yo, jangan lupa pakai masker ya. Terus juga karena asapnya ini agak lumayan bikin perih mata ya, apalagi buat tamsga yang sensitif nih matanya, dia harus pakai kacamata saat keluar rumah ya. Dan kalau di amundi darurat ya, disarankan untuk berkegiatan di dalam rumah maha ya. Ini juga kalau dilansir dari Instagram berita terkini SMR nih, ada beberapa sekolah yang udah mulai ini ya, memutuskan untuk belajar dari rumah atau online ya corona di sana. Contohnya sendiri ini di SMP Negeri 12 Samarinda dan SMK Negeri 10 Tanah Merah Samarinda Utara, ini mulai diberlakukan belajar dari rumah atau online gitu ya, mulai besok tuh, karena memang cuaca asapnya ini lumayan beneh gitu ya corona di sana. Ya kita doain aja semoga cepat menurun ya asap-asap ini, supaya di apa ya, supaya jangan sampai ini ya asapnya ini malah makin buat etam tuh susah untuk bernapas tentunya ya. Oke kalau gitu sampai di sini kebersamaan etam ya. Udah mau Mira kau ini dari Denang Merian tadi sampai tidak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih buat yang masih setia mantengin perompak Samarinda dari hamba tadi sampai malam ini, Mbok Mira yang siaran kan dia dilanjutin Mbok Nita yo kroning sana. Kalau gitu selamat beraktivitas yo di Merian kali ini, di malam hari ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana peniadaan kegiatan Car Free Day atau CFD akibat kabut asap di Kabupaten Sanggau turut berdampak negatif pada tingkat kunjungan dan aktivitas penjualan di kebun Pok Darwis Muara Kantu. Ketua Pok Darwis Muara Kantu, Yunita Muslimah, mengungkapkan bahwa selain masalah kabut asap, pihak pengelola juga sempat menghadapi kendala keterbatasan air untuk perawatan tanaman. Beruntung masalah air tersebut dapat diatasi berkat bantuan pinjaman mesin pompa dari ketua RT setempat untuk menyedot air sungai. Meskipun tiadanya CFD membuat hasil panen sayuran tidak langsung habis terjual dalam satu hari seperti biasanya, usaha ini tetap berjalan. Penjualan sayuran tidak mengalami penurunan yang drastis karena kebun masih rutin dikunjungi oleh warga sekitar dan pelanggan setia pada hari-hari biasa, khususnya pada sore hari. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Titik.
3: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam. Seperti biasa, malam Kamis hari ini edisi Rabu 16 September 2026. Mbak Nita tentunya ngawani kita lagi dalam rangkaian Sama Rinda Malam. Tak sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, bersama ya. Benih-benih pas nih tengah bulan keren di sana. Mudah-mudahan semangat etam masih ada ya, karena biasanya nih udah mulai-mulai menuju akhir nih, mulai tak hilang-hilang sedikit, hanya semangat yo. Ya keren di sana tentunya di beranda berita daerah dan Nusantara di kawani tadi ya dengan lagu Sidul Anak Betawi. Nah, lagu dari Betawi dan tentunya nanti juga ditemani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari diselingi dengan informasi ringan ya di malam hari ini. Dan tentunya sampai merapat pada pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Karena waktu itu singkat, jadi tidak usah belawasan lagi, tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah,

0: titik api segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Ya, tentunya beralih ke informasi yang lagi trending benih, karena memang mendadak benih ya, karena sana per hari ini Rabu 16 September ini tiba-tiba Samarinda benih-benih berkabut nih, karena sana misalnya kemai masih ada di jam-jam tertentu aja gitu ya, kayak asap tapi tebal gitu ya kan, cuma asap-asap gitu. Nita yang terakhir tuh jalan sore merian atau merian enggak tuh ya, itu baru ada asapnya tuh, udah mulai terlihat tuh bayang-bayang enggak tuh mahandi setebal weh ini. Dan hari ini benar-benar tebal di seluruh Samarinda ini diselimuti kabut keran desa, di mana kabutnya ini tentunya lain kabut embun dan lain-lain ya, tentu kabut asap ya keran desa. Dan bahkan kualitas udara berdasar indeks standar pencemaran udara atau ISPU ini di Samarinda hari ini sudah termasuk ke kategori sangat tidak sehat karena sana. Nah, khususnya pada pemantauan kualitas udara di stasiun meteorologi APT Pranoto tuh menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 sebesar 210,4 karena sana pada pukul 16 tadi sore ya. Dan nilai ini sudah termasuk ke dalam kategori sangat tidak sehat, terutama bagi para kelompok sensitif yaitu lansia dan juga anak-anak terandeng sana. Jadi hal tersebut juga sudah disampaikan juga oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 AJ Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda, Bapak Riza Aryan Nur. Dan juga karena indeks kabut asap di Samarinda hari ini sangat-sangat tebal ya dan juga sangat tinggi gitu, jadi akhirnya beberapa sekolah ini memutuskan untuk mulai belajar daring atau belajar online dari rumah karena sana mulai besok, yaitu dari SMK Negeri 10 Tanah Merah Samarinda Utara yang akhirnya juga memutuskan siswa belajar dari rumah online, dan juga siswa SMPN 12 Samarinda akan belajar daring mulai besok 17 September 2026. Tentunya kita berharap sama-sama untuk semoga asap kabut ini segera menghilang gitu ya, karena sana mun di wadah Nita tadi pagi sempat rintik-rintik beberapa detik hujan gitu ya, tapi belum ada yang, tapi deras tuh belum ada tuh karena sana. Mudahan ada secerca harapan etam ya, karena pemerintah juga dah berjibaku untuk mengupayakan gitu ya untuk membuat hujan buatan, semoga ada hasilnya, jadi kabut asap di Samarinda kawa berkurang ya karena sana. Dan ya tentunya informasinya ini juga ada bahwa rute pesawat juga nih dari Jakarta ke Samarinda akhirnya dialihkan mendarat ke Balikpapan karena kabut asap lagi-lagi pekat di wilayah Samarinda kerandeng sana. Jadi banyak benih ya menimbulkan dampak di hari ini ya, karena benih-benih tiba-tiba aja tuh dari pagi gitu ya, dari pagi sampai merian sampai malam ini pun tadi Nita berangkat juga masih terlihat tuh bahwa masih ada asap nih di udara etam gak tuh kerandeng sana. Jadi jangan lupa pakai masker kita galanya ya Bu Sumbo ya, apalagi mau misalnya di ada yang urgent gak tuh, yang di ada hal yang penting untuk tetap keluar rumah, ndi aja dulu keluar rumahnya ya, olahraga ya dari rumah aja dulu supaya tetap ndi menghirup udara asap itu ya keren di sana ya. Informasinya dari laman Instagramnya Samarinda Terkini dan juga berita terkini SMR.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Ya, keren di sana. Beralih ke informasi lainnya, Juan, nih bagi sejumlah pelanggan PLN ULP Samarinda Ilir ya, dan sehubungan dengan adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang berdampak pada sebagian pelanggan di wilayah kerja PLN ULP Samarinda Ilir. Nih, maka malam hari ini ya, keren di sana akan dilakukan penghentian sementara aliran listrik pada pukul 21 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Adapun wilayah-wilayah yang terdampak gitu ya adalah Komplek Perumahan Pelita 7 atau Perumahan Idaman Permai, Jalan Pelita 6, Jalan Pendekat Mahkota 2 atau Enseval, Handil Kopi, Jalan Perjuangan, Jalan Sukses, Perumahan Griya Tama, Perumahan Geraha Mandiri, Perumahan Bukit Raya, Jalan Gerilya, Jalan Proklamasi A dan B, Jalan Merdeka Timur, Jalan Pelita, Jalan Ketamso, Jalan Kemakmuran, Jalan Remaja, Sentosa, Kenangan, Sentosa Dalam, DI Panjaitan sebagian, dan juga Jalan Kesejahteraan ya. Mun misalnya ada kemaik sebutnya mati lampu Mbak Nita, tapi ternyata tidak mati lampu, intinya waspada aja dulu gitu ya sebelum benar-benar mati gitu ya. Dia tiba-tiba mati gitu ya, etam dah tahu, dah ada persiapan lilin ataupun senter etam dah nyala, HP dah nyala 100% gak tuh ya, di lobet dan lain-lain. Jadi etam bersiap dulu ya, khususnya di wilayah PLN ULP Samarinda Ilir ya. Informasinya dari laman Instagram berita terkini SMR dan di Trans Sujadah pukul 19.49 waktu Indonesia Tengah. Beranda sampai di sini, keranda sana habis etam akan lanjut lagi di Besaprah berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dingsena Kecamatan Samarinda Seberang menyiagakan 12 unit tandon air berkapasitas masing-masing 2.200 liter bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi krisis air bersih akibat gangguan distribusi PDAM yang dipicu oleh fenomena El Nino dan surutnya Sungai Mahakam sehingga menyebabkan intrusi air laut. Pasokan tandon tersebut disebar secara merata ke 6 kelurahan dengan total kapasitas 4.400 liter per kelurahan. Mekanisme penyaluran air juga telah disiapkan dengan melibatkan unsur warga, LPM, PSM, hingga jajaran RT. Meskipun saat ini kondisi distribusi air cenderung masih terkendali karena air hanya mati pada siang hari dan menyala kembali pada malam hari, warga tetap dihimbau untuk selalu menyiapkan cadangan air bersih secara optimal di rumah masing-masing. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ah, yaudah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren yang senang lanjut tetap di Besepro berkisah seputar budaya daerah. Malam hari ini Etam akan membahas di jauh-jauh dari Sulawesi atau Makassar gitu ya. Etam akan berkenalan dengan baju bodo ya. Jadi masyarakat Bugis ini tentunya adalah salah satu kelompok etnis di Indonesia juga yang punya warisan budaya dan juga adat istiadat yang kaya benih juga. Etam tahu benih ya, di mana suku Bugis ini sendiri tersebarnya di berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan kayak Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, Sidan Reng, Rapang, Pinrang, Nrekang, Parepare, Beru, Maros, dan daerah-daerah lainnya. Bahkan sampai ke Samarinda juga ada gitu ya. Dan memang suku Bugis nih punya baju adat atau pakaian tradisional yang terkenal sebagai baju bodo yang dianggap sebagai salah satu pakaian tradisional tertua yang masih ada di dunia. Keren deh sana. Jadi selawas berabad-abad gitu ya, baju bodo ini pakaian adat perempuan Bugis Makassar juga dah jadi simbol identitas budaya dan status sosial. Baju ini sendiri tidak cuma sekedar pakaian, tapi juga menggambarkan nilai-nilai dan filosofi hidup masyarakat Bugis Makassar. Di Etam akan bahas seputar sejarah dan perkembangannya juga kerana di sana. Ya, dan Etam mengenali nih karakteristik dari baju bodo itu apa. Tapi Etam melingat dulu ya, tadi dibuka dengan lagu Banjar, Etam ke Pulau Jawa dulu. Ada dari Denny Caknan dengan Lost Doll.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana, lanjut ya. Jadi kita membahas sejarahnya nih. Jadi menurut penelitian gitu ya, baju bodo ini sendiri punya sejarah yang panjang dan dimulainya dari abad ke-9. Jadi dalam bahasa Makassar, baju bodo yang juga disebut dengan bodo gitu ya, juga atau disebut juga dengan waju toko, sangat populer di masyarakat Sulawesi Selatan. Baju ini sendiri awalnya tuh bentuknya sederhana aja dan digunakan oleh perempuan ya di sana sebagai pakaian sehari-hari. Nah, baju bodo ini sendiri akhirnya mengalami banyak kali modifikasi dan juga perubahan gitu ya. Tapi ciri khasnya tetap dijaga nih sebagai warisan budaya yang berharga. Di mana pada masa kerajaan Gowa Talo dan kerajaan Bugis lainnya, baju bodo ini jadi penanda status sosial kerandeng sana bagi yang makai itu ya. Jadi ada perbedaan baik dari segi warna dan juga hiasannya yang menunjukkan perbedaan kedudukan dalam bermasyarakat gitu. Dan baju bodo ini masih digunakan sampai wahini ya, tentunya tem tahu ya, dalam berbagai upacara adat, pernikahan dan acara-acara resmi lainnya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut, keren desainnya akan membahas seputaran karakteristik dari baju bodoh, di mana baju bodoh ini sendiri punya beberapa karakteristik. Yang pertama, bentuk dasarnya berupa blus pendek ya, lengannya juga pendek dan juga transparan. Terus dia terbuat dari kain tipis dan juga tembus pandang, tegak dari sutra atau organdi, ada warna-warna cerah dan juga warna-warnanya terang berani gitu ya, dipadukan dengan sarung sutra atau lipas sabbe yang memiliki motif yang khas juga. Dan tentunya dari karakteristik itu juga ada yang namanya tadi ya, warna bajunya tuh terang atau cerah gitu. Ternyata warnanya tuh di sembarangan Bus Embo. Jadi warna-warna pada baju bodoh itu sendiri punya makna-makna simbolis yang dalam dan tentunya bisa digunakan untuk menunjukkan usia dan juga status sosial tuh keren di sana. Jadi mungkin kita ndak pakai baju bodoh mungkin sambil dilihat juga nih ya arti warnanya gitu. Yang pertama warna jingga atau oranye itu biasanya akan digunakan oleh gadis-gadis berusia 10 sampai 14 tahun. Moneta memakai warna pink itu akan digunakan oleh gadis-gadis gitu ya berusia 14 sampai 17 tahun. Moon misalnya warna merah itu tuh akan dipakai oleh wanita dewasa ya yang belum menikah. Nah, kalau warna putih dipakainya oleh dukun atau tabib perempuan, warna hitam itu dipakai oleh perempuan lanjut usia. Kalau ungu, sama ya, arti warna ungu ya, jadi memang dipakai oleh janda. Kalau hijau dipakai oleh perempuan dari kalangan bangsawan. Kalau kuning gitu ya, dipakai oleh keluarga kerajaan atau bangsawan tinggi. Nah, itu warna-warna baju bodoh pada masa dulu, karena sana zaman dulu, zaman kerajaan gitu ya. Tapi sekarang tuh warna baju bodoh ini sendiri lagi dah terikat pada pakem tradisional, tapi lebih condong pada preferensi masing-masing gitu ya. Dan juga seleranya ndak warna apa gitu.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Nah, kerandeng sana itu ya. Jadi misalnya Waihini itu tentunya di era modern gitu ya. Baju Bondi ini udah bertransformasi, udah mengikuti zaman gitu ya. Dan dia tentunya walaupun mengikuti zaman tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tradisionalnya. Jadi ada penelitian juga meneliti nih bahwa desain baju bodo ini ternyata dah berkembang secara signifikan, di mana Waihini kain sutra tuh lagi jadi bahan utama dari baju bodo. Kenapa tuh ya? Karena baju Tom tahu ya bahwa kain sutra ini harganya mahal beneh gitu ya, dan makanya daripada itu Waihini kain baju bodo tuh ngenakan berbagai bahan ya, karena masyarakat tuh mengganti kain dengan bahan lain yang lebih ramah di kantong juga gitu. Di mana para perancang busana modern juga sering nih gabungkan elemen-elemen baju bodo ke dalam desain sida yang lebih modern juga gitu. Nih wah ini kan apalagi nikahan-nikahan gak tau ya pesembok ya, udah banyak tuh baju bodo yang modern gitu ya, dan itu tuh baik benih gitu. Di mana wah ini juga tentunya tetap melestarikan baju bodo gitu ya, tapi mengikuti perkembangan zaman, di mana pelestarian baju bodo juga wah ini dilakukan selain tadi ya pernikahan gitu ya, bisa juga di festival budaya, peragaan busana, dan juga instruksi tentang pakaian tradisional di sekolah ataupun di instansi gitu ya. Baju bodo juga tentunya dikenalkan sebagai warisan budaya oleh pemerintah daerah dan komunitas budaya di Sulawesi Selatan sendiri, keren deh sana. Nah itulah Ethan dah berkenalan dengan sejarah dan juga karakteristik ya dari baju-baju bodo yang ada di Bugis Makassar gitu. Informasinya dari laman website kompasiana.com. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam di beranda berita berita daerah beseprah ya Allah berkaca seputar budaya daerah, karena nih sebenarnya topik Etam malam hari ini juga sama nih Bu Sumbak dengan tema Etam dengan program Etam hari ini nih, program beseprah saat ini dia pukul 9 gitu ya, pukul 21.30 lah ya akan ada Busuk Ipai Juangan bintang tamu siapa ya, dia tak akan bahas tentunya membahas tentang beseprah. Jadi tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habratom pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada November 2026 mendatang didorong menjadi momentum penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, menekankan bahwa tingginya mobilitas atlet, ofisial, dan pengunjung merupakan peluang bisnis besar bagi pelaku usaha lokal, mulai dari sektor kuliner di setiap venue pertandingan hingga jasa laundry, warung, dan pariwisata. Untuk menyambut lonjakan tamu tersebut, pemerintah Kabupaten Malinau akan segera melakukan koordinasi dengan para pemilik tempat usaha guna memastikan standar kebersihan, kehalalan makanan, kewajaran harga, serta ketersediaan produk tetap terjaga demi menciptakan efek domino ekonomi yang maksimal. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua. Kita pulang duluan ya.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan sang gadis itu.
2: Aku ingin menemui gadis itu, tapi biarlah dia istirahat dulu. Lebih baik aku juga istirahat. Capek seharian kerja di ladang.

0: saat terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana, Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Begetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Begetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Begetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Begetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat,

dan membakar dirinya hingga tewas. Si buku lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya keren yang sana, tetap lanjut lagi ya di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini. Tentunya Nita di sorangan tadi dah di akhir beseprah bekas seputar budaya daerah, dan Nita padah dan Nita spill gak tuh ya, misalnya malam hari ini Boso Ipa itu ndak bahas beseprah jua, tapi dah ada bintang tamu juga nih di studio Etam. Ya Etam sapa hak dulu sih anu berdua nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini suara mboknya ada nih ya, halo. Parak iya aja mbak, nih papa mbak tarik aja dikit.
2: Iya, sudah
0: kedengaran. Nah, okay. Baru hak gerecek suara kita lah. Langsung aja hak Bus Ipai boleh nih dibuka nih.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kerawan. Kerawan di sana kok, di mana aja kita segalanya berada. Malam ini kita bertemu pulang dengan saya Ipai Putra Kedawit dalam acara Pantas Budaya Pesona Antar Komunitas dalam Bahasa Kutai, di mana bahasa Kutai ini adalah bahasa asli Etam orang Kalimantan Timur, jati diri Etam sebagai orang Kutai. Jadi jangan sampai hilang keronding sana yo di Oda Etam seorang. Malam nih saya itu mandi sorangan, biasanya tuh kami dengan Mita, tapi malam nih kami ada bintang tamu. Sida nih dari Kota Raja Tanggarong. Sida adalah salah satu pencipta lagu. Apalagi tadi itu kerabat kesultanan. Terus apalagi tadi itu ya disebut.
0: Ayo.
1: Sida ini salah satu penyanyi lagu aku bernyanyi
2: lagu mainan.
1: Jadi kerang di sana Sida nih, nama Sida nih Dr. Aji Kamara Hakim. Jadi malam ini Sida adalah bintang tamu yang kedua kali Bu Aji ya. Nah, hari itu sempat 2024 Sida membahas masalah baju Anta pernikahan Kusuma. Atau Antakusuma. Nah, jadi malam nih korang di sana, kami di bekasan masalah baju antara Kusuma. Karena Etam nih tanggal 20 kelam undi salah ndak pembukaan erau, jadi kami ini bekasah seputaran erau. Selain daripada betepung tawar menyamu benua, kami malam ini bekasah beseperah. Jadi korang di sana, pendengar di mana aja kita segalanya berada, namun kita ndak bertanya, kesempatan kita nelpon kan ya, kita bertanya dengan Mbak Aji Kamara. Cuma satu, jangan lawas-lawas yo. Karena waktu Etam ini 1:30 mata yo.
0: Bener.
1: Nah, 10:30 Etam udah tutup acara.
0: Bener.
1: Jadi kita tanyakan yang apa punya orang yang real-realnya aja dengan Sida biar Sida bisa menjawab ya.
0: Urgen-urgen.
1: Iya, urgen-urgen namun bahasa kerennya ya. Etam sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinginan nih di sini.
1: Iya tuh, anu bahasa.
0: Di kutub utara.
1: Tegak apa kabar kita nih?
2: Alhamdulillah baik aja, agak sedikit jadi batuk-batuk karena cuaca di Jaba itu kan asap ya.
0: Bener, hari ini benar-benar tebal ya, ya Mbok ya.
2: Iya, jadi terhirup tuh.
0: Bener-bener.
1: Ya, rasanya tak, aku dengan Sida ini terakhir ketemu waktu pembukaan erau 2024 tak.
0: Iyalah.
1: Iya, nih Sida di seberang, saya di seberang. Sida melambai tuh kayak ini, aku nih mau pergi, kenapa? Bener. Orang berpakaian hitam gak lah tak, pembukaan tak.
0: Oh,
1: nyawa, nih nyawa berpakaian.
0: Hitam nih apa dah yuk?
1: Nyawa nih berpakaian hem. Tekliji aku tak, ya Allah ya Tuhan. Orang cengat ke aku, dalam hati orang ini siapa nih? Pak saya apa yuk, aku yuk, Pak saya ngaku wartawan malah lagi. Bunyi Sida ngaku wartawan, mana kita bawa kamera bunyi. Supan tak, orang berpakaian hitam segala tak.
0: Bener.
1: Nyawa mah melayani pada orang. Itu, jadi itu kami ketemu dengan Bu Aji Kamara hari itu 2024 Bu Aji ya. Alhamdulillah.
2: Tapi aktif aja kan di media sosial kan selalu ada gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi ini terasa tuh 2024 perasaan kemarin ketemu gitu kan.
0: Oh iya udah 2 tahun Bu ya.
2: Tunggu perasaannya.
1: Aduh. Tak, jadi si Donita adalah satu kerabat kesultanan bernama Aji. Nah, namun dah bernama Aji ini,
0: ni
1: namun dah bernama Aji ini lain orangnya tak?
0: Sawan saya ni. Nanti mbak ya, bercanda mbak ya.
1: Gurau.
2: Sawan juga saya dengar ya, sampai segi itu kan istilahnya tuh.
1: Jadi mbak, di dalam adat Etam orang Kutai, erau nih mbak ya. Selain daripada menyamu benua, tiga men beseprah nih mbak. Beseprah nih sebenarnya Apa gereng Bu Aji? Beseprah nih Bu Aji.
2: Iya, beseprah ya. Jadi beseprah itu sebujurnya itu tata cara makan orang Kutai. Oh. Jadi itu tradisi atau kebiasaan orang Kutai makan gitu ya. Jadi kenapa disebut beseprah itu dari kata seprah. Nah, seprah itu kain ada kain ya. Terus kemudian di kain itu disajikanlah makanan gitu. Nah, di situ makan bersama-sama, makan bersama-sama, duduk bersama itu di lantai ya duduknya ya gitu. Jadi bersama-sama mau laki-laki mau perempuan, tua muda duduknya sama-sama gitu. Jadi disitulah banyak makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam beseprah. Nah, kemudian di Erau itu sekarang sudah ada mungkin beberapa tahun ini beseprah itu menjadi agenda dari kegiatan Erau. Jadi masyarakat diajak untuk makan bersama-sama gitu. Termasuk di situ ada sultan dan kerabat, kemudian jajaran dari pemerintah juga ikut di situ dan masyarakat juga ikut makan bersama, duduk bersama gitu.
1: Kayak itu ya.
2: Iya, jadi nilai-nilainya itu kebersamaan kebersamaan. Kedua, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas rezeki yang sudah diberikan, kemudian dimakan bersama-sama. Nah, yang ketiga, makna dari atau nilai yang ada di beseprah ini adalah kesetaraan gitu. Kesetaraan ini ya tadi mau tua, mau muda, terus kemudian laki-laki, perempuan, anak, orang tua, semua duduk bersama, sama tinggi, sama rendah. Sama tinggi, sama rendah. Tentunya ya, tentunya di sini setara itu bukan berarti seenak-enaknya. Tapi tetap ada bentuk penghormatan terhadap yang tua, ada bentuk kepedulian terhadap yang muda. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, keempat, maknanya dari makan bersama ini adalah sebagai wadah diskusi. Jadi menanyakan kabarnya, apa kabar awak nih selama ini? Ya baik, awak sudah di mana? Apa nih kegiatannya misalnya? Atau misalnya saya nih ada masalah ini. Jadi disitulah kerakatan dari ketika makan bersama gitu. Jadi saat sambil makan gitu. Dan kebersamaan juga di dalam beseprah itu adalah saling berbagi. Jadi misalnya sepiak situ sebelah sana ya, sepiak situ itu campur-campur nih bahasa Kutainya nih. Sepiak situ sudah habis tuh ininya lauknya gitu. Situ kurang kah? Ada kok ini masih ada. Bagikan. Jadi dibawakan. Semua dibagikan gitu. Jadi segalanya tuh merasa gitu.
1: Itu Bu Aji, namun di dalam acara beseprah nih Bu Aji, biasanya tuh yang dihidangkan terang tuh apa-apa aja Bu Aji? Ada jajan nih. Selain ya, makan berat.
2: Ya, makan berat ya otomatis tahu seorang makanan Kutai enggak apa-apa ya
1: gitu. Perentus juga ruan ada kalau.
2: Iya
1: gitu. Atau genjeruan ya.
2: Iya, tentunya ada jajan. Nah, penyajiannya pun juga ada aturannya gitu.
1: Ada,
2: jadi misalnya posisi piring yang ditutup ke bawah untuk menjaga kebersihannya gitu. Terus kemudian menu yang disediakan apa? Terus ada gelas yang ada tutup gelasnya gitu, diisi air putih. Itu semua tertata gitu. Sudah ditata, sudah diberikan menu banyak. Nanti barulah orang dipanggil, silahkan duduk. Duduk yang mana? Biasanya yang dituakan silahkan mungkin di ujung atau di di samping. Tapi biasanya kalau sekarang kan karena kita berpikirnya adalah yang perempuan mungkin sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini. Tapi biasanya kalau yang tua pasti tidak akan melihat itu. Dia mau melihat, saya mau dekat yang itu dah gitu. Yang ini mungkin akan ada diskusi untuk carang supaya misalnya menanyakan kabar. Nah, di situ ada pola-polanya juga. Ada pola yang sederhana, yang kebiasaan dari masyarakat Kutai itu yang makan sehari-hari. Jadi lapiknya itu tadi sajiannya itu beseprah itu. Ada juga yang pola sedang ini biasanya untuk menjamu tamu yang datang ke rumah. Mungkin lebih dari 5 orang gitu ya. Nah, kemudian ada pola yang besar. Nah, pola yang besar ini yang kita bisa lihat yang di misalnya acara seperti di Erau. Itu besar banyak.
1: Besar itu. Banyak yo.
2: Seperti itu.
1: Jadi Mbok Aji itu Mbok Aji dalam beseprah tuh Mbok Aji ada yang tegak diampar orang kain putih itu apa artinya tuh Mbok Aji ya? Ampar
2: kain putih itu kan sebenarnya tidak harus putih. Cuman memang kebanyakan warna putih itu menunjukkan bahwa tadi tuh putih bersih inilah bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang sudah diberikan. Jadi makanan itu adalah satu rezeki yang kita bentuk hormat hormati yang kita akan makan gitu loh. Jadi makanya diberikanlah kain dilapi ya ibaratnya dilapi supaya bisa disusun dengan rapi gitu loh. Tidak sembarangan, tidak taruh di lantai seenaknya aja. Enggak, justru inilah bentuk penghargaan, makanya diberilah kain. Tapi tidak mesti putih ya, tapi memang kebanyakan putih.
1: Putih.
2: Bentuk tadi bentuk apa penghargaan, bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Jadi Mbok Aji di waktu zaman kerajaan Hitam Kutai dulu benih kah ndik nih kisahnya apabila sultan tuh makan ibaratnya makan apa makan ibaratnya makan jukut patin kah? Bujur kah bunyi orang sampai ke hujung tuh patin segala hidangannya bujur?
2: Iya tentunya, makanya tadi kan makan bersama-sama gitu ya. Jadi tetap menu yang akan diberikan itu sama.
1: Sama yuk.
2: Bentuk yang menunya sama, makanya tadi makan bersama-sama gitu. Jadi tidak ada yang dibedakan, yang di sana menunya harus ini ya. Jadi ada juga misalnya datang ke keluarga gitu kan, bawa makanan gitu. Sebanyak apapun itu harus dibagi sama-sama walaupun sedikit. Nah itulah makanya kebersamaannya berbaginya di situ. Gitu. Nah ini yang sebenarnya beseprah ini punya suatu kebiasaan masyarakat Kutai yang masih dilaksanakan di pelosok-pelosok masih menggunakan.
1: Iya,
2: itu. Masih makan seperti itu.
1: Iya, kami di hulu kayak itu.
2: Iya. Nah dan berita terbaiknya adalah tahun ini. Beseprah itu ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya.
1: Akhirnya ditetapkan orangnya.
2: Iya gitu. Nah, ditetapkan ini kan harapannya supaya kita semua menjadi peduli gitu bahwa ini memang menjadi program yang kita harus tetap lestarikan gitu cara makan seperti ini walaupun kita sudah melihat kan ada orang makan dengan meja segala macam tapi ketika makan beseprah itu sesuatu yang beda gitu.
1: Jadi Mbok Aji di waktu zaman kerajaan Hitam Kutai dulu waktu Hitam Erau tuh beseprah nih mulai bila diadakan orang
2: jadi gini. Kisahnya tuh kayak ini yo. Sebujurnya beseprah itu bukan ditentukan pada satu hari tertentu yang seperti sekarang. Kalau sekarang kan ini dimasukkan jadi agenda di dalam kegiatan Erau. Salah satu kegiatan dari Erau. Kalau zaman dulu beseprah itu ya makan seperti biasa. Makan seperti biasa. Mau pagi siapkan beseprah. Siang beseprah. Malam beseprah. Siapa yang disajikan? Yaitu adalah tamu-tamu yang datang ke acara Erau. Datang ke acara Erau, maka kemudian kerabat dari pihak kesultanan itu kan menyediakan makanan gitu. Menyediakan makanan terus kemudian sambil kan acara Erau itu yang ditunggu kan bepelas, belulu. Kan yang di Erau kan adalah sultan gitu. Jadi semua menunggu acara pada saat itu ada yang eraunya itu acara puncak itu. Nah sambil menunggu itulah maka ada makan siang, ada makan malam, ada makan pagi, siang, malam itu sajiannya beseprah gitu loh. Tapi kemudian berkembangnya zaman maka beseprah itu dijadikan menjadi satu agenda hanya satu hari ya gitu gitu. Padahal sebenarnya dulu tuh ya makan biasa karena itu tradisinya orang Kutai. Itu.
0: Tapi Mbak Aji boleh nanya, kan tadi kan kita pakai apa nih kain putih dihampar terus disajikan makanan barata mengiyawi orang gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang menyiapkan makanannya nih siapa tuh Mbak Aji? Apakah
2: ya, tuan rumahnya?
0: Oh, tuan rumah. Jadi misalnya ini Tenggarong nih Erau nih. Ini siapa tuh? Apakah bebagian kah atau gimana tuh Mbak Aji?
2: Nah, kalau yang sekarang itu kan lebih kebetulan kan sudah menjadi agendanya pemerintah dan kesultanan. Tentunya pihak-pihak terkait gitu. Entah itu dari kesultanannya, bisa juga dari dinas-dinas pemerintah yang apa punya spot-spot tertentu gitu ya. Menyediakan itu dan silahkan bagi masyarakat yang ingin bergabung gitu. Gitu.
1: Ada komentar di.
0: Ini ada WhatsApp dari Bus Adenan. Nah, ada tiga nih pantun sih deh ya. Rangkong Gading penjaga rimba Kalimantan. Mengepak indah sayap enggang. Budaya Kutai etam terus dipertahankan. Janganlah sampai dicaplok oleh negeri seberang.
1: Bukan main,
0: Grece. Burung pergam indah kehijauan. Jukut pesut ikonik Mahakam. Festival Erau adat budaya untuk kemajuan. Seribu seni budaya Bak Manikam. Yang terakhir anggrek bulan dipetik anak dara. Seikat melati dirangkai untuk sanggul. Berdaya budaya etam ditunjang dana agar sejalan dan tetap merangkul. Dari Bus Adenan di Muara Sirah.
2: Iya, aduh pantun.
1: Ada lagi.
0: Balas mbak.
2: Nyerah mun pantun, makasih pantunnya.
0: Siap leh. Ini ada yang pertama.
1: Ada orang nama tuh gak bertanya.
0: Silahkan. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Bu Suamai?
3: Baik maha, cuaca berkabut asap mbok.
0: Leh.
1: Bebaik sungap ya.
3: Iya tuh. Assalamualaikum Bu Seipai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah nih bisa berinteraktif dengan narasumber Bu Aji dan Bu Seipai ke Putra Kedawit nih. Tentang beseprah tadi yo. Nah, sudah disebutkan nilai filosofinya. Tadi ku ndak bertanya juga tadi sejarahnya tuh kapan tuh, tapi dah ditanyakan dengan Bu Suipai. Tapi tuh kurang jelas. Jadi pengen bertanya ulang nih Bu Aji.
2: Iya.
3: Tentang beseprah nih kan. Beseprah nih bunyi kita tadi itu Bu Aji. Makannya tuh bersama-sama tulak zaman kerajaan Bahari. Nah, tapi zaman kerajaannya Bahari itu sejak zaman Sultan siapa, Mbok Aji? Entah Sultan Sulaiman, entah Sultan yang mana. Ah, itu mohon pencerahannya, Bu Aji.
1: Wadah leh.
2: Anu nih bujur-bujur susur sejarah nih ya.
1: Berat pertanyaan kita nih tuh.
3: Karena budaya nilai filosofinya ini sangat tinggi sekali. Makanya sampai dijadikan, apa tadi, budaya...
2: Warisan budaya tak benda.
3: Wah, warisan ya. Budaya tak benda. Nah, itu. Itu pertanyaan yang pertama, Mbok Yo. Sejak kapan tuh, entah zaman Sultan Sulaiman atau Sultan yang mana? Karena sudah pasti sudah yang mengajari kita tuh. Yang kedua, pertanyaannya tentang beseprah nih. Makannya itu kan bersama-sama, Mbok. Apakah dimulai dengan doa tertentu, doa selamat, doa tolak bala, atau langsung makan aja kayak gitu? Mohon pencerahannya itu. Mungkin ada dari leluhur kita, petua-petua, bahwasanya mundak makan beseprah. Tegak ini adat-adat kita nih, budaya etam nih. Tegak tuh. Kemudian setelah makan, setelah makan, ini kita nih fokus ke beseprah mah nih. Setelah makan itu, apakah kita langsung mulang atau bersalam-salaman atau bekesah-kesahan, tegak orang Bahari itu kan duduk tahonjor ya. Demikian Mbok Aji, terima kasih Mbok Nita, Ibu Suipai, Putra Kedawit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tadi namanya? Bu Suamai. Iya. Untuk sejarahnya mulai kapan? Nah, ini yang etam tuh yo agak susah memang untuk menyelusuri ya. Tapi mun saya melihat itu ketika duduk bersama-sama itu sebenarnya itu agak saya bukannya ini ya, daripada saya menjawabnya salah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari susuran agama Islamnya juga ada masuk gitu. Jadi mungkin pada pemerintahan siapa saya tidak bisa menjawab lebih detail karena itu belum bisa terjawab, tapi ini nuansa-nuansa Islaminya ada di situ. Oke. Jadi bisa diperkirakan saja untuk raja yang keberapa. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan apa tadi itu?
1: Apa tadi itu, Tak?
0: Apa tadi ya?
1: Makannya berdoa kah apa bunyi tadi itu?
2: Ya, berdoa ya?
0: Iya.
2: Nah, cara makannya itu memang... biasanya jadi polanya itu kan bentuk tempat duduknya itu kan segi empat, persegi empat atau persegi panjang. Nah biasanya akan dimulai dengan doa. Nah yang di pojok ujung, biasanya di ujung itu yang biasanya dituakan atau ditokohkan atau yang pembaca doanya. Jadi sebelum makan itu berdoa bersama dulu. Sebelum akhirnya baru makan bersama. Nah yang ketiga tadi yang bohonjor, apakah setelah itu
0: bekesahan?
2: Nah iya bekesahan, makan pun bekesahan gitu, sambil bekesah habis itu bohonjor. Kalaupun masih ada sisa makanan barulah dibungkus gitu.
1: Oh,
2: dibungkus masih ada sisa makanan kan gitu. Oke, siapa dibagikan gitu, dibagikan. Nah, yang repotnya sekarang itu besoprahnya di erau banyak bubungkusnya dibanding makan bersamanya.
0: Loh iya.
2: Nah, iya.
1: Nasib mah.
2: Nah, ini yang kadang yang makanya dengan ditetapkannya dengan warisan budaya tak benda ini upayanya supaya kembali lagi kan, kembalikanlah ke apa?
0: Budaya makan barengnya.
2: Ya, ya itu ya. Budaya makannya. Ini di jadi belum mulai itu sudah banyak bawa bungkusan.
1: Allah,
2: sudah mikir yang mana yang enggak diincar nih, gitu kan? Cepat selesai gitu.
1: Allah, Akbar.
2: Begitu kentongan dibunyikan, tong-tong-tong setengah jam udah selesai makanan.
1: Allahu Akbar.
2: Udah berlipat
1: anu ampe anunya tuh. Anu udah berlipat dah ya Allah.
0: Nah, Akbar. Ini masuk
2: ini,
0: tas.
2: Ya. Kita tidak memungkiri namanya juga perkembangan zaman ya. Tidak memungkiri karena budaya bebungkus itu kan juga biasanya banyak mak-mak ya. Gitu. Mak-mak zaman sekarang itu suka lebih bebungkus ya.
1: Bawa kresek.
2: Ya, tapi kan jadi menghilangkan makna itu sendiri, makna dari beseprah. Nah, makanya ada pertanyaan, wah susah kita menghadapi ini soalnya orang bebas seenaknya mau ini mengaturnya susah. Hey, saya bilang, yang punya adat siapa? Yang punya tradisi siapa?
1: Yeah.
2: Etam yang ngatur, bukan sida. Ini yang makanya jangan salahkan. Kemudian istilahnya tadi apa? Rumput ngalahkan benua. Lah etam seorang nih jagainya.
1: Iya, betul.
0: Ini berani maju
2: yang iya,
1: harus ditegur.
2: Ditegur langsung karena ini berkaitan dengan adat etam, tradisi etam. Jadi etam aturkan. Jadi duduk ya, duduk baik kita baik. Duduk. Jangan kita yang bungkus. Awas kita bungkus ya. Tangkap kita nih.
0: Oh ngeri juga.
1: Sawan kan denda adat nih, denda adat nih.
2: Nah, ya kan itu enggak berusaha untuk yang ini loh sebujurnya gini jangan sampai akhirnya makna beseprah itu bergeser. Bukan beseprah makan bersama tapi bebungkus.
0: Iya benar.
2: Nah, itu bener. Gitu loh.
1: Masing-masing ngala.
2: Itu
1: ditahu lekan lempeng, lekan putu labu habis buat di sini. Nyawa datang lalu tinggal pinggannya malah gila. Mana makanan sini habis.
2: Nah, kenapa juga itu saya memperhatikan ya. Saya perhatikan itu kenapa garang bisa tegak itu tuh sida bebungkus ya. Karena pola sajiannya juga begitu. Pola sajiannya yang mengundang orang untuk bungkus.
0: Oh.
2: Coba ya. Soalnya pola sajiannya tuh disediakan piring, rapi.
0: Templatenya
2: segalanya. Oh, ya, udah ini. Duduk kita makan ya, kan jadi niat kan gitu. Nindi. Olah kan apa? Ini ada udah sajiannya, ya sudah duduk-duduk, ya ngalah, bungkus-bungkus. Karena pola sajiannya sendiri sudah mulai bergeser. Jadi itu ya bukan hanya memika, tapi membuat orang yang datang itu berpikir, oh ya
0: bisa
2: udah
0: pulang.
2: Tapi kalau sendiri kita sediakan piringnya, terus kemudian apa koboannya, misalnya terus. Apa gelasnya jadi serius kan orang makan mau enggak mau makanannya makanan yang betul-betul berat jangan makanannya yang makanan yang itulah apa yang
1: jajak
2: yang menjajak yang wah ini kawan ini nih yang makan nih
1: Allahu Akbar
0: tas mulang ya
1: nama ada orang
0: telpon.
1: Apa
0: oh ya si siap WhatsApp ya tong sapa dulu. Halo salam budaya.
4: Hai salam budaya semuanya, budayakan salam.
1: Oh, budayakan salam. Apa kabar Busu?
4: Alhamdulillah kabar saya sehat ini Busu Ipai.
1: dari Jawa.
4: Bu Aji Kamara, ya, yang mulia Bu Aji Kamara, Bu Senita dan Hai Hamdan semuanya. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Enggak usah pakai mulia-mulia.
1: Bu siapa nih, Tak? Di Jawa nih, Tak?
0: Suharis.
1: Oh ya, Bu Suharis. Oh, ini pendengar setia.
4: Bu Suharis.
1: Pendengar setia nih Bu Aji.
0: Iya.
1: Ya, silakan Bu Suharis, apa yang hendak kita pertanyakan dengan Bu Aji?
4: Ya, begini, untuk catatan saya untuk acara malam ini ya kurang lebih seperti ini. Salam budaya semuanya, budayakan salam. Yang terhormat para narasumber Pantas Kutai dan RRI Samarinda, ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema beseprah. Gimana?
2: Beseprah.
1: Iya, beseprah.
4: Oke. Terus alhamdulillah kabar saya sehat ini, Mbok-mbok, Mbok Nita, Busu-busu. Ini Mbok Nita, Mbok Aji Kamara, Busu Ipai, Kedawit, Eri Samarinda dan semuanya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
4: Iya, Masya Allah baik. Nah, bagaimana ini perbedaan sistem pelaksanaan beseprah dengan prosesi ngatur dahar saat erau Kesultanan Kutai Kartanegara ing Matadipura berlangsung. Dan ya mohon maaf ini semuanya, sebenarnya saya mau curhat, mau tanya soal pengertian prosesi seruang mudik melimpur beras di erau itu. Tapi kalau misalkan di malam ini pertanyaan saya nggak cocok, ya udah dilewatkan. Silahkan dilewatkan saja kayak gitu, karena ini kan tujuannya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, ya itu, ya baik itu untuk Etam ya, masyarakat Kutai maupun masyarakat luas, gimana, benar ya?
1: Iya. Terus
4: bisa? Ya itu juga kalau misalkan apa ya? Jadi yang mau saya tanyakan, mau salah atau benar nggak tahu ya? Gimana, masih aman semuanya?
0: Aman
1: bisa?
4: Ya semoga. Kalau misalkan mitos kepuhunan masih ada sampai sekarang, nah kalau misalkan untuk manajemen makan dan minum di selama beseprah itu kira-kira gimana? Gimana untuk urusan pemilihan makanan, yang makanan atau minuman yang disajikan antara makan minum biasa, makan minum yang sesuai dengan yang punya hajat, ya etam yang punya hajat, dengan makanan-makanan khusus yang untuk mencegah kepuhunan itu. Kalau misalkan kepuhunan masih ada kayak gitu loh, Busu, Ipai, Mbok Aci Kamara, Mbok Nita dan semuanya. Ya kalau mau jawab biasanya kalau misalkan menyinggung yang tidak usah dijawab. Aduh. Ya terus demikian. Terus doa-doa saya, semoga bermanfaat pertanyaan-pertanyaan saya, baik yang saya tanyakan salah atau benar, saya tidak tahu tentang itu. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana.
1: Amin.
4: Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin. Gitu. Selamat erau semuanya. Terus insya Allah ini Busu Ipai, Mbok Nita, Mbok Aji Kamara dan semuanya, insya Allah saya akan ke RRI Digital atau melalui YouTube RRI Samarinda untuk mendengar jawabannya.
1: Siap.
4: Begitu. Junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia, terima kasih semuanya. Salam hormat, salam budaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Suharis.
1: Diam di Jawa. Ada yang masuk lagi nih?
0: Ada. Bacakan. Ada banyak nih.
1: Bacakan.
0: Ada Bu Sunoeng juga ya.
1: Nah,
0: beseprah waktu pelaksanaan erau, beseprah bujur bunyi Mbok Aji, sementara makan beseprah kami di kampung-kampung di harus waktu acara adat erau aja. Tapi beseprah nih bisa juga diadakan waktu orang bernikahan, besunatan, waktu orang betamat ngaji ada jua catatan bepadah makan beseprah nih dah ada di zaman Aji Batara Agung Dewa Sakti abad ke-13. Namun salah mohon maaf benye busonoeng. Nah, makasih Bu sudah tama ya. Etam siapa lagi ada Bu Suzul juga nih dari tadi di Facebook. Hadir telak kota lengam Bu Busu.
1: Kau Jul disuruh Aji Kemara bertamu di rumah ke dia.
2: Gila Etam bisa kolaborasi nih.
1: Awak mengkil Aji Kemara nyanyi. Lagunya aku bernyanyi. Awak dengar lagu suara Mbok Aji Kemara atau tidur kau?
0: Nih umpat nelinga leh bunyi sida. Beseprah nih budaya yang harus terus dilestarikan sampai wayah nih. Karena di situ ada makna kebersamaan antar segala golongan. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Kaltim, kantor-kantor, tempat-tempat pertemuan, rapat-rapat, supaya masyarakat umum dengan sida-sida pemangku kepentingan nih kawas saling jalin kerjasama yang baik untuk kemajuan Tanah Kutai. Ini juga sebagai media diskusi jika ada suatu ketidaksepahaman dalam sebuah konflik untuk duduk bersama dalam kesepakatan yang mufakat. Mudahan juga di Kota Lengani ada kegiatan beseprah.
1: Amin.
0: Karena memang ini warisan budaya tak benda ya, mungkin bisa disosialisasikan lebih luas lagi. Amin. Di Kaltim.
1: Amin.
0: Amin. Ingat arwah Bapak Bahari, lamun di rumah kami makan sama-sama beampar di rumah di makai meja makan. Jadi lamun Bapak di mulai makan, kami juan di makan. Salam budaya.
1: Busuju.
0: Salam. Ini dari Busu. Adanan lagi satu lagi ya. Akankah panas hujan sehari?
1: Grece.
0: Ke gurun Sahara akankah ku jelajah? Bertegur sapa itu filosofi, bertemu pandang karena bersejarah. Nah, terima kasih Busu Adanan. Mungkin boleh Mbak dijawab pertanyaan Busu Haris tadi.
2: Oke, apa bedanya dengan ngatur dahar? Nah, kalau ngatur dahar itu bagian dari prosesi erau. Dalam apa acara di dalam kesultanan. Ya. Makanan-makanannya pun juga sudah ditentukan. Gitu. Dia berada di dalam gitu ya. Jadi bukan hanya memberikan makan pada orang orang tapi juga sesuatu yang tidak terlihat.
0: Yang ngatur dahar tadi.
2: Gitu. Ya, jadi ada makanan-makanan khususnya. Beda kalau beseprah ini kan untuk halayak umum, siapa saja dari masyarakat, berangkatnya dari masyarakat juga gitu. Itu. Okay. Nah, terus tadi ada lagi apa ya pertanyaan?
1: Anu bunyinya kepohonan.
2: Oh, kepohonan.
0: Kepohonan tuh.
1: Makan
0: ada beseprah. Ada makanan yang anu apa? Mengundang kepohonan dan lain-lain.
1: Beseprah bunyi tapi mengundang kepohonan bunyi. Ada nih.
2: Aduh. Gemak saya mau carikan nih kepohonan nih ya. Karena gini, itu kan masalah kepercayaan ya.
0: Betul.
2: Jadi kepercayaan tiap orang itu pasti beda-beda. Ada yang mempercayainya sehingga itu kejadian gitu ya. Nah, terus kemudian tapi itu juga menjadi apa? Mitos bersama ya gitu. Jadi tentang kepuhunan. Nah, tentang makanan atau minuman yang ada kaitan dengan kepuhunan di beseprah ya, saya pikir apapun juga bisa kalau sananya orang percaya dengan kepuhunan, maka makanan apapun atau minuman apapun bisa kejadian, tidak mesti dari beseprah gitu. Jadi makanan apapun gitu atau minuman apapun yang tidak harus datang dari proses beseprah gitu. Itu sih. Ada lagi Busu Nueng. Iya. Mas teh ada memang. Kalau sudah makan beseprah tuh terasa nikmatnya, terasa apa kebersamaannya, terasa lahapnya. Karena menu yang diberikan biasanya menu-menu Kutai, makanan Kutai ya, itulah pokoknya yang menggiurkan lah ya. Itu ya gitu.
1: Tuh Busu Nueng, namun erau kelau namun sudah beseprah mudi etam. Lompat juga besilar di situ. Etam pinggir-pinggir aja jangan di tengah.
2: Tapi lompat juga tegurkan. Kita masih bungkus.
1: Mendadak apa tuh lampu dengan lempeng hilang kali dalam kantong.
0: Ini dari Mbak Kiana jadi live YouTube RRI nih, bunyi sida supaya jangan kepuhunan ya harus nyantap sebut sida.
2: itu tadi makanya kembalikan kepada keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Kalau sana aku nak makan itu, ya sudah makan, santap lah santap itu, santap. Lah, ya. Tapi kalau seandainya tidak percaya atau apa, ya
0: aman aja. Aman ya. Aja. Siap. Etam siapa nih penelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam, Bo. Bertanya lagi nih, sekali nih, penasaran. Bu Aji.
2: Ya.
3: Nah, ini tidak bertanya nih, Bu Aji. Apakah makanan-makanan sakral kerajaan, kesultanan, waktu zaman dulu tuh dihidangkan juga, Bu Aji? tegak manok masak bulat tuh. Mm-hmm. Nah, tegak pais patin. Mm-hmm. Tegak apa ini? Yang ini sambal seribu rasa kah itu. Mm-hmm. Nah, pokoknya yang intinya tuh yang khas benar-benar Kutai yang jarang ditampilkan di warung-warung atau yang di kebiasaan. Nah, mohon pencerahannya Bu Aji. Masakan-masakannya karena biar hak nih bubuan etan ini tergiur beliuran segalanya nih.
1: Nyatanya busu, nyatanya jangan labu besahang pasti ada.
2: Betul ya. Iya, memang itu makanan-makanan yang tadi itu yang disebutkan itu kan memang jarang, jarang dikeluarkan gitu ya. Nah, pada masa era zaman dulu tuh mungkin itu dikeluarkan karena itu bentuk sajian, bentuk apa? Sajian yang diberikan oleh pihak dari kerabat kesultanan kepada masyarakat yang datang dari berbagai pelosok, ya wajar kan diberikan seperti itu gitu. Makanya sesuatu wah nikmat sekali gitu. Nah, tapi kalau keseharian sih ya tidak, ya wajar aja makanan-makanan Kutai yang biasa ya gitu. Kamu disebutkan segalanya dak leh.
1: Nah, di popos.
0: Sampai besok ya.
2: Tapi jujur juga makanan-makanan itu, makanan-makanan itu memang sudah sangat langka gitu. Ya terpo manok bulat tadi gitu. Wah, itu apa cabe seribu rasa. Wah, itu saya langsung terbayang aja bentuknya tuh kan gitu. itu bayangkan kalau sana makanan itu beseprahnya erau tege itu. Wah,
0: ramenya ya Mbak ya.
2: Itu kan itu bujur-bujur dari dari pihak ibaratnya dari pihak kesultanan atau apa yang bujur-bujur menyajikan seperti dulu gitu kan. Asik kan jadinya, "Wah, ini bujur-bujurnya tambah seprah nih." Jadi orang tuh dibangkit, membungkus pun pikir kan ya, enggak apa aja nak ngobek.
0: Jereh-jereh.
1: Bungkus kan tahun enggak bisa ngobek. Tahun deh.
0: Ini.
1: Anu ngalah.
2: Makasih banyak yo informasinya. Terlepas justru saya dapat pencerahan nih. Makasih banyak nih tambahannya nih.
3: Jadi, Bo, usulan, Bo, kalau bisa setiap dinas, setiap kesultanan atau setiap kabupaten atau setiap desa dia menyajikan suguhannya kepada perah itu diundi atau dia mau pilih tema masakan apa tegak tuh, Bo. Bagus tegak tuh, Bo.
2: Iya, baik tuh di kita.
3: Jadi hak tuh amunnya disebutkan beliuran pokoknya, Bo. Aku nih.
2: Betul. Iya, gitu. Nah, itu usulan yang baik itu. Sayangnya jadi, saya nih di situ.
3: Iya,
2: saya di situ.
3: Dari Lohjanan, mungkin anu manok masak bulat mungkin.
2: Kan. Ujur. Dia coba saya sampaikan ke dinas terkait ya,
3: ya gitu. Ini usulannya diagendakan, Bo.
2: Ya.
3: Dari perusahaan-perusahaan bisa tuh, Bo.
2: Iya. Jadi di jajak betampah tuh lagi kan?
3: Iya.
2: Jajak betampah itu, tuh ya hak nyuruh orang bungkus kan jadinya. Iya,
1: Di. Sihannya orang nyiapkan habis kehilangan jajak.
3: Aku pamit.
2: Makasih Bo. Banyak ya, makasih banyak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada pertanyaan lagi nih ada?
0: Belum ada nih, etam berenggah dulu ya.
1: Oh iya, belagu gak dulu ya?
0: Udah gatal aja tuh, mus anunya, tenggorokan mus ipai kayaknya.
1: Ini anu, dingin AC batuk.
2: Betis nih dingin rasanya. Nah,
0: ada telepon nih, terima kasih dulu kah?
1: Serah, serah ya. Tamak anu, terima kasih dulu.
0: Terima kasih, Han. Halo, salam budaya.
3: Lega, semiklah, bukan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau siapa narasumber nih?
1: Haji Kamara Hakim.
3: Leh, disapai sudah nih grecek pula.
1: Leh, kita melihat kita di usaha kita melihat masih ada kukunya aja kita lihatkan demam kita semingguan.
2: Baiknya leh memang hantu.
3: Tidak mau nanti ingatkan saya tuh.
1: Siapa nih? Busu Mamat.
3: Pokoknya BMW.
1: BMW Busu Mamat.
3: Wadak leh.
0: Busu Mamat wadak leh. Diingat lagi sih
1: datang. Apa yang kita tanyakan dengan Mbak Aji?
3: Nah, yo kita nembo tahun di masaan lawar, Bu.
1: Lawar apa-apa nama masakan ya.
2: Terus
3: lawar tahun di kita, Mbok.
2: Pernah dengar?
3: Nah, pernah dengar kan tuh. Rujit pernah dengar, Di?
2: Di.
3: Nah, tuh. Nah,
2: kan kejabaan nih makanan Kutai jelenya nih.
3: Rujit
1: Mamang.
3: Kerunjit ruan. Yang malah narik nyaman tuh, Mbok. Rujit itu. Dan kisah-kisah kan busu pengen dengarnya gitu ya.
2: Dengar haknya nih sudah nih.
3: Buat dicekor, Mbok. Tahu kita cekor, Mbok.
2: Apa tuh?
1: Cekor kol.
3: Cekor tahun, Di.
1: Kol cekor.
2: Apa tuh? Cekor.
3: Nah,
2: cekor ya, kan? Ya, cekor.
3: Pulang aja dah ke Tenggarong kita boleh.
2: Memang saya tinggal di Tenggarong, cekor maksudnya. Cekor. Oh, cekor ya tahu.
1: Cekor tahu, kami cekor.
3: Anu berkukus buatnya betaus, cuman memasak kan dia. Pastinya nyaman gitu. Jadi saya kan malah lawar kan. Dengan anu ini apa rujit macam-macam rujit kan?
2: Mun molah tu kirimi hale.
3: Iya bisa. Mo kita kirim. Tahu mo apa namanya Bu Mandela catering seruni itu mo. Nah itu sharing kami itu mo masakan kita itu mo. Mun gence saya itu mo beda dengan gence orang lain itu mo.
2: Ah kenapa pulang nih? Apa bedanya nih?
3: Berkawat nasi itu mo. Iya. Pokok aja apa
2: yang makanan
3: mun makanan saya itu mbok bawa ke anu berseprah lo.
2: Iya.
3: Tapi saking nyamannya tuh bugogot pala. Tombe jatuan.
0: Leh.
1: Kita macam-macam aja semua makan. Apa nih kita pertanyakan?
3: Iya, kok bercandanya itu kan ditegang jadinya di.
2: Iya. Ini justru nambah apa?
1: Wawasan.
2: Oh, nambah wawasan makanan-makanan Kutai yang biasa berseprah itu
3: kan. Mbok, segala apa namanya itu? Ini nah. Apa namanya itu ya? Ini ingat saya itu namanya itu pokoknya pucuk singkir.
2: Pucuk singkir ya.
3: Kan, nyaman tuh, Mbok.
2: Di
3: rujak-rujak singkir kan, rujak
2: nyaman, ya, nyaman tuh. Ya, wah, itu nyaman.
3: Pokoknya Mbok mau saya masak tuh insyaallah, Mbok. Jadi busuh Hadi Mulyadi itu kan. Ada enggak rencana kami tuh, Mbok, tapi bila gitu kan.
2: Ya, undang-undang hak kami di sini.
3: Iya.
2: Jangan Mbok, jangan kita diberikan mahal gambaran. Ada ini bekawat lah apa genci bekawat
3: bekawat pokoknya gitu. Ya, itu kan nenek saya itu kan bubuhan ini pangkon, Mbok, Tenggarong tuh, Mbok. Bubuhan ini Nek Ram. Nah, tuh. Ya. Jadi bubuhan pangkon tuh bila ada error kan sudah tuh, Mbok, 200 sudah meninggal, Bang, Mbok. Nah, kalau nenek saya itu, Mbok, dulu mulai naganya itu, Mbok.
2: Oh, oke.
3: Mungkin kata Huano, arwah Nek Sahak, dulu kan sudah di Kampung Panji situ. Bapaknya Ismit Kobo itu, Mbok.
2: Iya.
3: Tahu sih kita tuh. Nah, kita diam Tenggarong, gak? Mas,
2: iya, tinggal Tenggarong, iya.
3: Nah, mungkin kita tahu Haji Jarkasi Mantri itu, Mbok, aduh, bubuan kami.
2: Iya.
3: Ya, Mbok, yuk. Iya, dan Mbok, yuk. Iya. Pokoknya, Mbok, yuk, menembahkan apa namanya itu. Gencingan rujit saya itu, weh.
2: Jangan kisah mahal.
1: Antar kan dia ke Tenggarong. Benar berseprah antar. Ya,
3: jadi Mbok, jadi kisahnya nih, Mbok. Masakan tuh turun ke saya, Mbok. Kakak saya ini bisa, Bun Aroma makan. Mamat aja tuh suruh mulai anu bunyi. Segala lawar, segala rujit, segala masakan ini apa, sayur, apa namanya, Mbok. Sayur asam itu, Mbok. Nah, itu, Mbok. Hey, pokoknya dia tahu lagi, Mbok. Sampai bunyi keluarga kan siapa mulah tuh bunyi anu Kak Moy dah meninggal nih mamat nih mulah tuh bunyi oi sampai ya dan Mbok yo
2: iya tuh makasih banyak yo
0: makasih dah sama sama
3: saya ini bahan Mbok bawa masker Mbok tapi jarang nih anu debu
2: ya ya
3: ini apa asap nih nah
1: kaos
3: jujur 10 lapis Mbok biar 10 lapis gue tembus juga suara tuh ke tahun orang tua
1: 10 lapis nih dapat penapas kita besok
3: Wah, seribu kali ganti nama tetap itu yo orangnya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya

0: Beseprah adalah tradisi sarapan massal yang diikuti berbagai lapisan masyarakat, pejabat daerah dan kerabat kesultanan, termasuk sultan dan putra mahkota. Meski pesertanya berasal dari status sosial yang beragam, saat berlangsungnya acara ini, perbedaan itu sama sekali tidak terasa. Mereka bersama-sama duduk bersila dalam suasana akrab yang amat kental. Beseprah memang melambangkan kesejajaran antar berbagai kalangan masyarakat. Secara pemaknaan, beseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Penyelenggaraan ritual ini setiap tahunnya dapat dimaknai sebagai ajang menjalin rasa persaudaraan warga Kutai dan mempererat silaturahmi antar sesama. Selain itu, dalam tradisi ini terdapat pesan moral bahwa seorang pemimpin haruslah dekat dan membaur dengan semua rakyatnya.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana masingan jua busu ipai dan bo aji. Ya ini kita bacakan dulu sebelum kita melanjut sedikit pembahasan di sisa waktu nih ya.
1: Iya.
0: Ada jua bo Kiana tadi ya, intinya beseprah itu dilakukan untuk mengingat lagi adat dan adab dalam hidup keseharian manusia untuk menghargai sesama manusia. Salam makan bekerobo, sehat etam seberataan. Salam dari dapur Laika Tenggara.
2: Dapur Laika.
0: Langsung tahu.
2: Soalnya saya rancak makan di situ. Makannya mulanya beseprah.
0: Siap. Nih ada Jabu Senua yang nambahin ya. Kalau di zaman beberapa sultan, makanan beseprah itu bahannya dibawa oleh kontingen yang diundang oleh sultan. Diberikan saat depil waktu pembukaan erau, dimasak sama-sama, baru makan bersama atau makan beseprah. Tapi itu zaman dulu, amun wayah ini beda. Makanan disiapkan oleh dinas-dinas terkait. Lawar bunyi mamat tuh iya sambal kutai cuma belimau. Ini sebut busenwe. Ada Bus Wahyu juga hadir absen sebut sida. Ini Bus Wahyu mendak tama lagi boleh ya sempat nih sebelum kebersamaan etam selesai ini ya. Iya lanjut dikit Bus Wahyu
1: silahkan. Bang Haji lanjut. Apa
2: lanjut nih?
1: Namun zaman kerajaan itu dulu Mbak Aji ada tukang masaknya ketam di
2: anu ya, jadi amun dulu memang yang disampaikan oleh Bu Suneng tadi dari segala penjuru ketika akan erau itu masyarakat atau rakyat itu masing-masing datang membawa hasil buminya. Hasil pertaniannya, kalau ada ikan diangkut semua diserahkan ke pihak kesultanan. Kemudian itulah yang dimasak oleh kerabat. Kerabat itu masak yang menjadi bahasanya menjadi melayani masyarakat, rakyat. Makanya saat itu disajikanlah makanan-makanan yang makanan-makanan yang langka itu. Disajikan. Makanya sambil menunggu acara puncak dari sultan gitu ya, karena sultan yang dierahkan, maka kontingen-kontingen tadi, berat istilah kontingen itu menunggu sebelum makan pagi disediakan beseprah, makan siang disediakan beseprah. Daripada nunggu waktu yang lama, maka adalah muncul istilahnya, jadi ada permainan tradisional, ada olahraga tradisional, belogo, apalagi macam-macam olahraga yang dilombakan. Nah itu karena
1: balap gubang,
2: karena acara punyanya kan di Merian ke malam ya. Jadi mengisi waktu kosong itulah makanya kesempatan untuk bersama-sama mengikat kekerabatan gitu ya, mengikat kebersamaan.

0: sarapan ya.
1: Sarapan ini
0: nah,
1: biasanya pagi. Ya?
0: Kemudian juga ada istilah di media-media mengatakan bahwa besok perah adalah sarapan bersama. No.
2: Siapa siapa
1: pula? Itu
0: sarapan bersama karena diadakannya si pagi kan.
1: Oh. Makan malam makan malam bersama.
2: Lah, jangan ada rubah bahasa orangnya.
0: Ada itu lo makan-makan gitu, makan cara makan orang Kutai gitu.
2: Jadi dari maknanya tadi itu makan bersama yang wajib ya, ibaratnya tuh sama rata, nih ada yang saling tinggi saling rendah ya, gitu ya.
0: Jadi justru berbagi gitu bagi. Misalkan walaupun misalnya kan ada misalnya panjang nih ya, panjang seperahannya tuh panjang. Misalnya dibagi atas tiga bagian bagian yang sama porsinya.
2: Oh,
0: tapi
2: gitu.
0: Misalnya bagian yang ketiga habis. Aku anu nih gangan santan nih, gangan labu aku nih dapat nih.
2: Sorongi.
0: Nah, inilah saat apa estafet ini.
2: Oh.
0: Nah, coba. Estafet ini beri situ sian ya belum dapat. Apalagi kita kurang di situ tuh. Oh, jukut. Wah, jukut nih dibagi-bagi jukut. Itu. Nah. Di situnya kebersamaannya itu ramainya di situ.
2: Jukut apa kita perlu? Jukut puyuh kok puyuh. Orang enggak paten teber ke puyuh. Sampai hati.
1: Nih mau selesai jadwalnya beseprah etam hari Kamis tanggal 24 September setengah 8 pagi.
0: Sarapan bersama.
2: Apa? apa itu kemudian enggak?
1: Leh, habet. Mau ke tembar rumah anu nih. Minggu hadap bagaimana?
2: Nih, sekalinya duduk hetam besilas itu ya.
1: Iya.
2: Nih tahu-tahu kamu ayo. Punya orang dari mana kita, Pak? Dari Samarinda.
1: Saya mencari Mbok Aji aja.
2: Aku cari Mbok Aji. Eh, Mbok Aji. Ayo kresek, ayo pokongi. Iya.
1: Nih, tunggu sama dulu nih. Ada Bu Wahyu tamu lewat telepon. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Ini penelpon terakhir nih tegaknya nih ya, Bos ya.
2: Apa ndak kita tanyakan dengan Mbok Aji nih?
3: Masalah beseprah kayak ini.
1: Beseprah
3: ini kan akan sama-sama ya. Biasanya itu digelar di mana? Di apa wadahnya tuh, wadah naruh makanannya itu biasanya di mana? Di apa wadah naruh gitu? Apakah daun ke?
1: Tadi tuh
3: atau...
1: kain putih tuh busu.
2: Iya, kain putih.
3: Kain putih ya. Dilapisi apa-apa lagi kain putih mah.
0: Amun orang-orang tuh biasanya orang-orang dulu tuh ya di ini di mananya biasa makan kan biasa duduknya melantai kan apa mi orang tuh ya apa
2: besila
0: ya besila terus atau apa istilah di Jawa tuh apa
2: apa
0: makan
2: namanya
0: apa di... itu duduk lesehan.
1: Oh,
0: ya,
1: lesehan
0: ya semacam itu lesehan. Nah di mana yang menjadi tempat makan, maka di situ dibuka apa di kalau sananya orangnya banyak, makan mungkin di ruang tamu, maka digelarlah itu si di, apa kain lapik itu tadi lapik kain apa lapiknya itu kemudian disajikan makanan di situ seprah itu.
3: Iya. Jadi di sini nih aku tuh anu masuk di sini nih kalau ada acara. Orang tuh senang beseprah juga, makan sama-sama gitu. Tapi orang-orang sini ini pakai daun sih dah.
2: Oh, makan daun.
3: Jadi tumpuk atau daun-daun tuh. Daun pisang. Masa daun kelor? Iya. Jadi daun pisang tuh ditumpuk-tumpuk di baris satu. Jadi sih makan situ seberataan. Mau dengannya kah? Nasinya? Dah labu khas itu.
0: Nah itu lain apa itu budaya lari Jawa ya.
2: Jawa.
3: Itu. Jadi di sini memang di sini memang didominasi dengan orang Jawa. Jadi susah memang enggak nemukan orang Kutai di LBS-nya memang.
2: Oh.
0: LBS-nya.
3: Susah langka.
2: Mayana, Lubuk Sawah.
1: Oh.
2: Mau gereja.
3: Tegak Permata. Susah kali mencari.
2: Oh, sihan.
3: Jadi kalau udah ada beseprah gitu di sini ya udah nyawa ini jadi tukang masak mah tuh musuh.
2: Oh sihan.
3: Untung aja orang suka dengan masakan nyawa nih.
2: Iya. Pintar masak juga kita
0: ya. Sihan itu untung itu.
2: Nah, untung.
0: Dapat
2: tipis.
3: Itu kerjaan tiap hari masak tuh. Kalau dimasak, dimakan.
0: Iya makanya.
3: Ya jadi harus belajar. Jadi dulu tuh dipelajari emek ya gitu memasak harus bisa seorang lah. Jadi Andi mengharap orang tua lagi itu.
1: Iya.
2: Iya, Bu Su.
3: Iya,
2: makasih banyak Bu Su ya.
3: Sudah mepet juga.
2: Waktunya nak mepet dah.

0: Iya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hak nih langsung.
2: Kerawan di sana karena waktu juga yang mempertemukan Etam, waktu juga memisahkan Etam. Etam minta dari Mbok Aji dulu kesan dan pesannya untuk para pendengar Mbok Aji.
3: Ya, semoga Besoprah kembali seperti semula.
2: Amin.
3: Bukan bebungkus.
1: Amin, amin.
3: Karena banyak sekali nilai-nilai atau makna yang terkandung di dalam Besoprah gitu ya. Jadi orang-orang dulu tuh tidak sembarangan untuk menjadikannya itu kebiasaan atau tradisi, itu bentuk bersyukur pada Allah atas segala rezeki, kemudian rasa berbagi, kemudian juga ada kesetaraan gitu loh. Bayangin ada kesetaraan. Jadi walaupun tetap dengan adab ya, adabnya yang mana yang tua silahkan gitu. Tapi bukan berarti yang tua harus kemudian harus benar-benar silahkan, tapi justru yang tua juga enggak apa, Wak. Kamu enggak makan apa? Nah, gitu. Jadi tolonglah gitu, kita mari kita sama-sama jaga Besoprah itu sudah menjadi warisan budaya tak benda, jangan sampai menjadi ya sayanglah ya gitu, sudah diakui oleh sebagai nasional gitu, terus kemudian kita malah merusaknya dari dalam gitu. Itu aja
2: ya, keranding sana itu mah juga kabar kami malam ini dengan Mbak Aji Kemar Hakim, insyaallah itu bertemu kami sadap ya juga dalam acara yang sama. Doakan aja kita, mudahan kami diberi kesehatan ya, kami akan memegang terus nih budaya Kutai ini, jangan sampai hilang. Apapun yang terjadi, biar barat hari, pokoknya bangkit terus Etam Kutai ini.
3: Pakai masker.
2: Mbak Aji, saya banyak-banyak terima kasih dengan kita Mbak Aji ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, jangan jerah Mbak Aji ya.
3: Insyaallah.
2: Bila-bila ada pulang kita ke di sini untuk ngisi acara Besok Kutai ya. Karena kita mah lagi yang mewakili nih.
3: Jangan juga gitu, banyak kok yang lain gitu.
2: Ya Hatta.
1: Ya. Saatnya nih kami undur diri dari ruang dengar kita Bu Sambok ya. Beredaan. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

kalau kayak ini kau menangis lu hati-hati lu sudah jual kalau di salin ini jadi yuma yim bapak kami yuma aku ya kayu ini yuma yang sudah damik ya wawan lainnya cerita wakal kalau kanya kecil junjung

Pod pangluk gantung akan pangluk ayunan kanak-kanak lu hai jangan talo digendong lu hai kena penangisan. Ya tu kajumakan tungakan yuma ayunan ya yuma anakku ya yuma. Kuya yuma awa.

anak sudah berapa jam sudah tara tidur. Kalau kamu lepas tangan bara segera. Lalonya bara bawah di bawah kalanya ayunan. Malu orang kada singguringan, bapaknya tegacak, kepala kebantal, mending orangnya guring.

mendengarkan. Lamun rupanya tabarungan di bok mah lega mendengarkan. Jadi lamun salma manggil dengan bersiga uci sawat den, apa dulu di bina sunyi nih? Paman, pian ke paman, nggih pon ulun. Pian ke paman, eh aku uci sawat. Kenapa sampai bina sunyi paman? Ulun paman diayun si ading paman diikatnya di pohon bulu paman. Oh dipukul, nggak perlu selamat tulah. Nggih paman dipukulnya, oh lapas sakit.

kedara guring panar tidak ingatkan diri guring tidak ingat. Wah ujar ada mas kasan mandi layang mandi guring panar jadi redeng tumbuh pikiran ujar ada kasan mandi aku picik hidung jadinya cap menjerung tangan dipicik nyata hidungnya putih. Dipicik hidung kalau dibuntung angin. Wah, ujak sama dia. Dipicik hidung kalau dibuntung.

sapradhanya kang awan karanya wilapatahya kawan. Yo ucapnya jangan

tatkala baralindung dengan bara siga di gabantal susun raden. Rupanya kalau mah junjung amasarnya di mata bangunnya tidur lalu omar ungkup enyata enang ka ayunan. Ojar kalau kacil mas masar junjung masari ya duka ya anak ya dukanya bunga ikam suko ya anak kada menangis ya duka ya bunga. Sambilnya kalau awak marungkop nangka ayunan. Papa yang marungkop ayunan dirasanya ayunan kempes jadi galuh lalutar kejut ujar galuh junjung masari. Ini maka kemana anakku bayang kayu gugui kada katakuan yang dia dayam hanyalah ayunan. Udah siap gugui anakku yang itu maka bui siap patah tu yang bayakangnya. Kemana anakku awak yang ayunan dalam ayunan. Rupanya galuh junjung masari sing jamba-jamba dengan terurai-urai rambut junjung masari.

wajar kalau ku ganjong masari bapak melihat nyata panawang lanang-lanang ada di dalamnya para tampatan di dalam balai melega. Wajar junjong masa cih uyang aja panai siapa gajang kamu ane naik ke atas baya kemega sidin. Yawan siapa yang minta izin uyang aja panai bayani naik di atas mega. Jaraden kasan mandi sembah di ding ding aku ding aku ding yang baraja nang kasan mandi sandia manding anak paling gam ding aku sebenarnya aja ding kada kenal kekam lah badan ku ding

junyong masaiche tumpas sing eskoya kada kanayaw ni kam ikam ini kuyang aja apa na kada bay padak bay kada yang kam eh ding aku dengan ajar kanak-kanak tadi ni kam aso semalam ya aku nang ikam aso dengan malam tadi ding iya badanku ding kasan mandisan dia mandi ding badanku dia ding eman jadi orang tua

0: malum galok bangun nyati doa rupanya balumnya lah sadar sumpah dan pisau wah galokannya putri junjung masari maka lawan Raden sambil meludah-ludahi memutih kenyaludah di kepala Raden maka Raden kasan mandi rupanya lamut timbak mandangar lamut kaget timbak mandangar ruang bunyi menyumpah-nyumpah
1: di pinggirnya semua awar ada panyunya lele kapatang kore semangat anak bunda si panjang omor satu apa nyakit si jah

mandiri. Oh, jangan selamat pah, Den. Kada sopan ke sampai dikau dikanu sumpah orang bini-bini. Be, memberi malu banar. Ayo lakas kita turun, lakas kita tulakan. Lakas ujar selamat kita bulik ke negeri pelinggam cahaya sampian kada malukah kada sopan disumpahi bini-bini. Lamut mengeluarkan minyak kajayaan. Jayang katung kalisan tuba jayang katung sibuang anak. Papa ya lamut pura-pura melompat lamut kenak menjapainya Raden. Lalu menangkap dengan bara sigra menggat.

Wawakawan minyak karaja wawakawan la palingga murang la palingga wapanya minyak kontannya kerastarkan alon galok mas masari yunyong masari lamut memegang tangannya Raden Kasan mandi sandia mandi kasannya mandi ditarik ngelamu wawakawan anak di bawah lemetanya turun ke dalam kapal naga jaya naga sapi junjungnya masari lalu terkaju rupanya galuk berasa sadar lalu galuk kaganangan pulang lahan tunangannya nang di atas gunung mandi darah di atas gunung batu roban kaganangan tunangannya laksana buta di alas laksana buta di hutan. Bapa yang lamat menangkap di tangan menarik kasan mandi dengan berhasil gagal kacil junjung masari. Menyisitnya apa? Menyisitnya dengan berhasil menyisit. Bapa di pinggang lalu menangkap di sebelah kanya kanan. Cih, paman jangan paman dibawa. Paman, ini paman sebenarnya kakang uyun paman. Ininya paman wawan, kakak wawang. Paman kasan mandi sendia mandi. Jangan dibawa paman sebenarnya paman. Ini tunangan uyun saya di awal ya paman. Tunangan uyun saya di asaya paman. Ceh, jalan tunangan apa aja selamat kepada tunangan awal. Ini jalan bukan main lah. Ludah memutih di kepala dia. Di baju-baju ya aja ludah. Ayolah kas Raden, tulak, ayo tarik. Ditariknya jalan mut galuh sambil bapiruhut. Galuh dengan mbare sigra. Ya, dukanya kakang jangan kemana-mana kakang sampian kakang memang kita kakang bayar dua sudah bayar jodoh kakang jangan kakang umpat paman nyamut kakang bayar diam kakang di atas bayar mega maka karasanan selamut lamut bahanggus kalau basing gantung menarik rupanya tarik menarik kekerasan banar lamut mengerasi galuh basing gantung mengarasi lamut tarik dilapas lamut mantagui berdua bapaknya dilapas lamut tagumpal berdua pantas jelamut hati-hati Raden ujar selamat ayo makan habiskan tapi selamat Den pon paman ada apa paman nah hati-hati pon sampian harus berjaga-jaga pon inggi paman bujur jarah sampian paman cuma ulun makarap paman jangan ke mana-mana sampian paman nggih pon ulun pon tetap aja pon di bawah balai malega mendengarkan sampian cih paman kumpulakan paman panglima 40 paman tak kumpul pon panglima 40 sebenyan bintul aja bintul bintul aja bintul korba tanduk melegang tanduk timbaru bujang timbaru pukang paking awang sakuri panglima demung kurap losong lebay anglong singa bungkang paman panglima lebay jangan kemana-mana paman jaga ulun paman kuliling melega jangan khawatir aja selamat pan jangan khawatir

tinggal cuma saya dukanya kakang. Sampian kakang jangan pergi ke mana-mana kakang. Baya sama-sama yawan badan uyun kakang. Kayana sampian kakang. Ya mah kita bedang sanak kakang. Iya dengar, mah kita bedang sanak dengar. Raja Plinggam lawan Raja di Mesir. Jangannya kakang. Raya sampian kawan, kuyannya kakawang, kanda kemamantunnya sampian. Berapaannya lama kakang merandamnya kawan, baru sekarang.

kenal Maret pada campung kadengan sayang. Demikiannya kalau junjung masanya membare papan tonang kawan lawan Raden Kasan mandi sandi Allah ya mandi. Ujar Raden Kasan mandi sandi abadi ding dengar dengar kakang ding membalas pulang dengan

Jalan di atasnya balai, demikian dari lama legai. Oh, banyak orang yang jaga siang dan malam awam di bandara negeri, di bandara kota. Mandangannya kabar awam di dalam negeri, mendengar kabar ada

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Yuk, karena senang lanjut di berangkat dengan sajian lagu-lagu dangdut. Tadi dah dibuka dengan lagunya dari Risa Amel dengan Yang Tersayang. Masih banyak stok lagu dangdut etam ya. Nita ajak tentunya gawat gabungan Tama di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kawat juga Tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Langsung etam sahabat penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Iya, Bus Amai. Langsung. Sehat masih ya? Alhamdulillah. Makanya belum langsung aja.
1: Belum ngantuk kita, Mbak.
0: Beh, mantap leh. Sampai tutup siaran ya, Bus ya.
1: Oh, iya tuh. Tuh Mbak Aji Tamara Hakim tadi tuh leh. Mantap.
0: Mantap ya.
1: Iya. Anak Sida mantap juga tuh. Heeh. Grecek beneh bunyi kutai juga.
0: Beh, ngerinya leh.
1: Lagunya lagu Maya dan di Mbok.
0: Ih, Maya tuh lagu dangdut lawas, Busu.
1: Di format kah?
0: Jadi misalnya malam Kamis nih lagu dangdut terkini, wis terkini.
1: Oh, ya sudah. Nih aku minta nih lagu terkini nih kalau bisa lagunya.
0: Dah di format, tuh mat.
1: Wadah leh. Bagusnya tuh lagu gala-gala tuh nah.
0: Leh.
1: Versi koper, person yang menyanyinya Reni, gerecek juga orangnya tuh mbok. Gala-gala. Kan dia masukkan mbok yo.
0: Iya, iya pada anu mbok tata, mbok tata.
1: Kita catat di situ, tolong gala-gala ya. Masukkan list. Nah tuh. Ya dah nomor 16 saja lagunya mbok.
0: 16 ada di dah sampai 13 mah. Kenapa
1: nih?
0: Kan di fokus.
1: Ya dah nomor 11 mah mbok.
0: Nomor 11 ya ada Rinduku dari Opet Tatang. Oke, ya. Sapanya ada Busu.
1: Sapa salamnya nih buat Busu Misran yo. Kendiam beko kan dia di Berenggah, di Berenggah jadi beseprah tuh. Busu Kutai itu datang, Busu Ago datang yo. Terutama yang ku harap beneh nih Julak Adenan nih. Nah, etam kan dia tanggal 24 bertemuan kan dia di Kota Raja. Beseprah kita di situ. Habis kenyang kita duduk hak di torak tuh bekesahan. Bupoto-poto, bepantun-pantun etam. Sama Bus Wahyu kalau bisa datang tuh. Pokoknya khusus yang suka-suka pantun syair tuh. Mantap tuh.
0: Iya, siap.
1: Dah tumah mbok.
0: Makasih Bos Amaya. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat malam hari ini ya. Ditunggu aja lagunya ya. Masih Mbak Nita Kiawi Joyo Tama ya berenggah malam hari ini ya. Langsung etam sapa lagi. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam.
0: Halo, siapa di mana nih?
2: Ato, namanya Ato.
0: Di
2: Badak.
0: Oh, di Bora Badak. Busu Ato.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Nah, kenapa pulang suara
2: hujan,
0: nih?
2: Ada hujan, Mbak.
0: Ada hujan kah?
2: Ada sedikit, betul.
0: Sedikit. Alhamdulillah yo. Setidaknya.
2: Tidak basah.
0: Belum sempat basah dah pupusnya yo.
2: Iya, cuma 2 menit mungkin.
0: Iya, Samarinda juga sama tadi pagi tuh Busu. Di situ juga kah?
2: Enggak, di sini kemarin.
0: Oh, kemarin. Oke, siap. Nah, apa nih mau lagunya, Busu atau?
2: Lagunya apa itu?
0: Nih ada Takdir dari Evita Mala, Rumah Bambu dari Tasya, Mengejar Badai dari Wawa, Aduh Mamai dari Trio Macan.
2: Itu yang tadi dah.
0: Mana?
2: Mengejar apa sih?
0: Mengejar Badai.
2: Iya, Mengejar Badai.
0: Oke, siap. Ada sapanya boleh.
2: Ini dengan Mbak siapa sih?
0: Ini Mbak Nita.
2: Iya, salamnya buat Mbak Nita aja dulu, soalnya gak ada yang kenal Mbak. Mudah-mudahan Mbak Nita selalu sehat ya.
0: Iya, amin. Busu juga
2: dikasih umur yang panjang, rezeki yang berlimpah.
0: Amin, kita juga.
2: Iya, saya pamit Mbak.
0: Siap, makasih dah Tama Busu ya, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Ato. Ya, tadi dan kita bacakan sedikit ya lagu itu malam hari ini ada Takdir dari Evita Mala, Rumah Bambu dari Tasya Rosmala, Aduh Mamae dari Trio Macan, Suara Hati dari Ayu Ting Ting, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, Video Call Aku dari Siti Badriah, Sekali Seumur Hidup dari Lesti, Zikir Cinta dari Zainul Bashar, Pangeran Dunia dari Rara, Belenggu Cinta dari Weni, sama terakhir ada Tiara dari Angga. Langsung penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bosso Abdurrahim?
3: Oh, kabar baik, sehat walafiat, Monita.
0: Dari tadi monitor aja ya, perempat ya.
3: Wah, kejadian monitor dari perempat Jambi.
0: Oh, jalan-jalan dulu tadi.
3: Iya, banyak itu saya tempat di monitor, Monita.
0: Siap.
3: Aku tadi bergabung di perempat Ternate.
0: Oh, mantap. Program apa Bu di situ?
3: Sagu.
0: Oh, lagu. Lagu apa? Lagu daerah kah?
3: Sagu.
0: Hah? Sagu?
3: Iya, oh. Sagu itu santai dengan lagu.
0: Oh, sagu. Santai
3: iya, dengan sagu. Lagu. Iya, sagu. Santai siap. Dengan lagu.
0: Siap. Oke. Ini malam hari ini kita dangdutan. Ini Bu semua lagu apa?
3: Apa yang ada lagunya?
0: Di, yang ada ini Takdir, Rumah Bambu, Aduh Mamae, Suara Hati, Tak Mampu Bersamamu, Video Call
3: ya,
0: Aku.
3: Ya, Suara Hati aja.
0: Suara Hati aja dari Ayu Ting Ting ya.
3: Iya.
0: Oke, ada sapanya Bu Abdurrahim, silahkan.
3: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Prompet Samarinda. Antara lain ya ada Bu Suago. Busu Saiful Koko, Busu Tamai, Busu Rinjani, yo. Busu Mamat, kemudian Mbohnya Mboh Sanawiyah, Mboh Mudrika, Mboh Yuli, Mboh Reni, Neilas, Mboh Eka, Mboh Bonuru keduanya dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita.
0: Terima kasih juga Bu Su.
3: Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim, ditunggu lagunya ya. Ya, tamaan lagi Bu Sembok ya. Tadi dah rame di Pantas Kutai, ramekan lagi berenggah nih. Soalnya si Sembok di Tasarangan nih ya, mandi rame leh. Pupus nih, ini tematikan radionya dari sekarang nih. Wih, marah. Ya, masih banyak waktu etam ya Bu Sembok ya. 23.16 nih ya. Dah ada 3 lagu, masih ada banyak yang belum di request. Ada Takdir, Rumah Bambu, Aduh Mamae, Tak Mampu Bersamamu, Video Call Aku, Sekali Seumur Hidup, Zikir Cinta, Pangeran Dunia, Belenggu Cinta, dan juga ada Tiara. Oke, sembari menunggu kebersamaan menunggu kebersamaan Bu Sembok segalanya ya malam hari ini, atau nelinga lagu dulu ya di kawani. Requestan pertama ini dari Bu Amai ya dengan Rinduku.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren yang senang lanjut Atam di Berengga dengan sajian lagu dangdut. Sudah dua lagu terputarkan, kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, salam.
0: Apa kabar Bu Irfan?
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah, lama enggak ketemu.
1: Apa? Lama aja, sibuk nih.
0: Sibuk, alhamdulillah.
1: Capek betul.
0: Waduh.
1: Capek betul, gue bilang. Baru pulang nih.
0: Waduh, sibuknya.
1: Ini pakai mana nih, nomor HP baru nih.
0: Oh, pantasan nih, kok lain nih nomornya nih, beda.
1: Iya, masalahnya apa nomor yang dulu dipakai anak saya tuh.
0: Oh,
1: jadi beli lagi yang baru.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini lagu apa dangdut ya?
0: Lagu dangdut, Monita bacakan dulu ya.
1: Ya.
0: Iya, yang pertama ada Takdir, Rumah Bambu, Aduh Mamae, Tak Mampu Bersamamu, Video Call Aku, Sekali Seumur Hidup, Zikir Cinta, Pangeran Dunia, Belenggu Cinta, sama yang terakhir ada Tiara.
1: Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu dari Tasya Rosmala.
1: Itu okay. Ramai-ramai lah.
0: Tasya Rosmala yang nyanyi nih.
1: Oh ya sudah itu aja kita putar.
0: Oke siap, ada siapanya?
1: Sambil mandi, sambil berjoget.
0: Sambil dengerin Rumah Bambu. Siap.
1: Mau mandi, ya saya mau mandi nih.
0: Siap, istirahat.
1: Ya sudah, salam tuh. Semuanya aja. Salam okay. Semuanya aja.
0: Siap.
1: Ya saya pamit dulu,
0: iya, assalamualaikum. Iya, makasih Bu Sirpan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih Nita, masih Nita tunggu ya Bu Sembok gabungannya ya. Ini ada Jombok Lara, malam hari ini gabungan dari Bontang ya. Aku pilih Aduh Mamae, Gadis Baju Merah, Mbok Nita siap. Aduh Mamae, etam lemaskan kelis ya. Ya Bu Sembok, yang Bontang edah merapat, apalagi sama Rinda Mahani, mana nih orang-orang. Bu Sembok galanya tamal lagi yo. Ramaikan Berenggah malam hari ini memang. Karena seperti biasa ya mundi Dayang Tama, wih ndik belawasan Mbak Nita carangnya dia bosan gitu ya. Lagu itu masih banyak juga nih Bu Sembo yang belum di request ya. Habis ada tadi Suara Hati, Rumah Bambu, Nganjo Aduh Mama yang di request. Yang belum ter request ini ada Takdir dari Evita Mala. Terus ada juga apa nih, Tak Mampu Bersamamu, Rita Sugiarto, Video Call Aku dari Siti Badriah, Sekali Seumur Hidup dari Lesti, Zikir Cinta dari Zainul Bashar featuring Janna, Pangeran Dunia dari Rara, Belenggu Cinta dari Weni Wen, sama yang terakhir ada Angga featuring Zahra Lida dengan Tiara. Oke, makasih Mbak Lara ya ditunggu lagunya. Sembari juga Mbak Nita menunggu Bu Sembok galanya meramaikan juanya di Berenggah malam hari ini. Nelinga lagu lagi deh. Ada Ayu Ting Ting dengan Suara Hati.

0: Ya keren, sana sesi terakhir nih di kebersamaan Tam di berenggah malam hari ini. Yang gak tamat lagi boleh ya. Nih Tam masih buka jalur teleponnya dari segalanya. Ayo, halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tamalah kayaknya lagi deh, ada.
0: Ada tadi nih, takdir ya. Oke.
1: Kira takdir. Takdir namanya.
0: Takdir. Iya, Buso.
1: Apa di sebenarnya ngantuk kita tuh dengarin mulai tadi. Kerjaan-kerjaan nih, Mbok.
0: Oh iya kah? Masih ada juga nih yang digawi.
1: Ini apa bumbu nih?
0: No, siap.
1: Iya sudah. Orang siapa nih dalam tuh?
0: Di sebelah teman ramai banget emang. Sampai tamat.
1: Apa lagi?
0: Iya, tuh.
1: Kak. Habis tiduran nih, habis syukur apa tidur.
0: Itu sudah nih dan tamat.
1: Apa lagi? Belum. Nah, kedodongan kan? Tapi ya tuh apa namanya, hati-hati. Saya ini di rumah sana nih, bawa masker mbok saya nih mbok.
0: Iya bener, jangan di bawa masker yo. Nah,
1: apa namanya, 7 lapis masker. Biarpun 7 lapis tetap tahuan suaranya deh.
0: Bener, siapa deh tahu suara kita?
1: Iya, apa lagi, biar dia berubah 1000 kali nama tetap itu juar, tetap amat sebut orangnya deh.
0: Bener, iya.
1: Tungguin lagunya mbok.
0: Yuk, makasih Bu Sio.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepanelpon terakhir ya keren di sana. Yang enggak tamat boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat juga bisa ya. Ataukah Bu Sumamat nikah yang menjadi gabungan terakhir ya. Sambil kita lihat tujuan nih di perkiraan cuaca Kota Samarinda untuk besok Kamis 17 September, segalanya nih masih diperkirakan berawan ya. Oh iya tadi mun misal apa tadi tuh sebut Bu Suzul tuh ya di akhir kebersamaan Etam di Pantas Kutai tadi tuh sempat dibacakan lagi ya Bu Suzul, mohon maaf ya. Soalnya udah habis The Pupus tadi. Nah, itu tuh pas Sida tadi tuh lagi nyaman-nyaman nelinga Pantas Kutai, sebut Sida tadi tuh di balik papan di Kota Lengani turun hujan. Alhamdulillah. Mudahan hak nih Samarinda nih ada cintanya gak tuh ya. Ya Allah, tolong. Segala minta tolong ya. Ya tuh keren ya, sana ada pukul 23.42 waktu Indonesia Tengah. Tegaknya nih ada tamu lagi nih ya. Dia tamu hak busu mbok galanya yo, meramaikan lagi di di berenggah tentunya dengan mbok Nita Jua nih. Busu Wahyu nih dah tamu nih malam hari ini nih. Kenapa nih? Leh dicari dikit. Iya, itu keren ya sana. Makasih banyak ya yang udah monitor tulak pukul 19 hari sampai wayah ini. Dah tamat juga baik gabungan di Pantas Kutai dan juga berenggah yang dikawani tersebutkan satu-satu. Dah banyak-banyak Bu Sombok galanya tentunya monitor malam hari ini dan juga bergabung. Makasih beredaan ya Bu Sombok ya. Mohon maaf pun ada salah-salah carang dari Nita, salah-salah candaan. Semoga kau menghibur kita segalanya Bu Sombok ya. Etam jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Etam selalu bersehatan, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam, selamat istirahat Bu Sombok. Mudah-mudahan mimpi indah ya. Jangan mimpi saya. Iya, itulah Etam jumpa lagi di hari Jumat insyaallah ya. Mudahan urusan Etam pokoknya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sibuk, jangan lupa istirahat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker karena kabut asap Etam lagi tebal di Samarinda ya. Kurangi aktivitas di luar, mun bisa di rumah aja nalinga Pro 4 ya. Iya tuh, mudahan lagunya sempat nih dua lagi ya. Etam nalinga lagu lagi nih, sekali lagi saatnya menita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 16 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat Kroning Sanak di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja siaran kami dapat Anda dengarkan. Pro 4R Samarinda hadir di ruang dengar Anda dengan sejumlah program yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Kami harap semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerohaneng Sanak, kami akan hadir dengan berbagai program menarik, dimulai dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Islami, sembari menantikan kebersamaan kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, dilanjutkan dengan Nendang Mahakam pada pukul 7. Kemudian ada program Halo Benua Etam pada pukul 8. Setelah itu ada sajian program Dr. Etam pada pukul 9. Selain itu juga ada berbagai program menarik yang akan hadir mewarnai kebersamaan Etam hari ini hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Mira Febrina, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Kamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh, kenapa gitu?
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Baik, Ronda Kisara, kami cukupkan untuk sajian lagu religi. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Jami'al Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah pada program Hikmah Pagi. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: Hikmah Pagi, Perempat RRI.
2: Asyallahu lidini, asyallahu lima ahammani, asyallahu liman baqa alaiya, asyallahu liman hasadani, asyallahu liman kadani bisu, asyallahu indal maut, asyallahu indal suali fil qabri, asyallahu indal mizan, asyallahu indal sirat. Asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah hurufan yuradhahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di dalam surga itu ada kamar-kamar, yang kamar itu bisa dilihat luarnya dari dalamnya, dan dilihat dalamnya dari luarnya. Bahasa kita mungkin kayak sekarang ini kayak kaca mobil atau kaca riben. Kaca riben itu kan kalau kita di dalam rumah siang ngelihat orang luar itu bisa, tapi orang luar nggak bisa ngelihat di dalam, kayak gelap gitu. Tapi kalau malam lampu rumah dinyalakan, di luar gelap, maka yang luar bisa ngelihat yang di dalam.

siang ini biasanya kalau pian lagi gerah, biasanya ngelepas baju pian. Jam-jam 2 siang, keringetan panas kalau enggak ada AC-nya, dilepas baju. Kadang memang belepas semuanya, cuman sarungan aja, atau memang kaos oblong. Di saat seperti itu orang luar enggak bisa ngelihat pian. Tapi pian bisa ngelihat, jadi terjaga privasinya. Tapi kalau malam, enggak ada orang malam habis maghrib ibaratnya enggak berbaju, itu enggak ada. Jarang. Kalau malam pian rapi, bekopiah, duduk di kursi, duduk dengan bini, ngeliatin anak baca Quran atau belajar Quran. Jadi kalau orang luar ngelihat itu kelihatan, beh, ayemnya pang rumah tangganya. Ya. Di surga itu ada kayak gitu nanti. Pian ketika ada suami istri dengan bidadari-bidadarinya duduk bersantaian. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin. Mereka dengan istri-istri mereka duduk-duduk bertelatahkan permadani. Fi zilalin 'alal araik, mereka sambil berteduh-teduh. Muttaqiun, bersandar-sandaran. Bekisahan, beguroan, ketawaan. Pian ngelihat, ih, asiknya, Bang. Ya. Tapi yang kayak begini jangan dibayangkan kayak di dunia, enggak sama. Mala ainun ra'at. Kayak gambarannya kan kayak kaca riben gitu. Bisa dilihat dari luar, luar dari dalam. Kayak gitu nanti. Oh, bukan. Surga itu enggak bisa dibayangkan. Dilintaskan di kepala aja, gen, seindah apapun bayangan pian, bukan kayak gitu surga. Kita kayak model orang nyonto-nyonto gitu aja sudah indah. Kayak di Palu itu nah, yang rumah dipelipitin emas semuanya. Meja-mejanya dikasih emas, tangganya dikasih emas, lantainya habis berapa miliar itu. Yang menjaga mas rumah itu, yang punya rumah itu hafal Quran. Betatu semuanya badannya, tapi hafal Quran. Bekas preman tobat. Hafal Quran, jaga di situ, bolehlah saya jaga masjid. Jadi rumah ada masjid. Rumahnya semuanya dipoles dengan emas. Memang indah, Bang. Ini biasanya dikeluarkan kalau bulan Ramadan itu nah jejak-jejak apakah gitu. Ya, dikeluarkan rumah yang dilipit-lipitin emas itu. Kayak gitu surga, seujung kukunya pun enggak ada. Ya. Sampai orang ahli surga sendiri itu enggak bingung. Ubasyiril ladzina amanu wa 'amilussolihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawah rumah itu mengalir sungai-sungai. Di bawah rumah mengalir sungai. Cuman pian ngelihat ya apa? Jangan dibayangkan terus rumahnya kaca semuanya, terus kelihatan ikan, tidak. Airnya ya apa? Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Abrod minas salat, lebih dingin daripada salju atau kayak es krim. Abyadu minal laban, lebih putih daripada madu. Bayangkan, lebih putih dari susu. Lebih lembut daripada es krim. Tidak bisa bayangkan sudah, pian. Lebih manis dari madu. Terus bayangkan gini kayak apa sungainya. Tidak usah dibayangkan. Kullama ruziku minha min thamaratin. Ketika dikasih buah-buahan yang macam-macam, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, kayaknya dulu pernah apa ngaku ngelihat di dunia ini. Begitu dimakan beda. Walahum fiha azwaj, dan mereka memiliki istri-istri mutahharah yang suci semuanya.

Artinya nang keluar dari bini gak ada yang kada nyaman, kada ada nang kotor. Kalau bini kita masih pang keluar kotoran, biar bungasnya ya apa cantiknya ya, masih keluar kotorannya. Dari mulut keluar liur. Pernah lah bini pian borak liurnya pas tidur. Miring dikit, apalagi agak tua dikit gini. Pagernya ada yang lepas, tahulah pagernya. Giginya itu lepas, tidur miring ngalir sudah cairan. Dari mata keluar tai mata, dari telinga keluar kotoran. Di dunia, tapi nanti di surga kadada keringat aja kan. Keringat bini kita itu nah, keluarnya misik. Keringatnya di badan ini nah. Misik, yang atyabu minal misik, lebih harum daripada misik keringat bini kita. Liur bini kita lebih harum daripada misik. Makanya di surga itu tidak ada WC. Makanya kalau di dunia ini bikin WC yang bagus, bikin WC yang gede, jangan sempit. Artinya kalau gede, kamar mandi pian kalau WC-nya besar, terjaga dari najis. Nggih. Kencing kalau ndak hati-hati, kalau pas masuk ke dalam apa namanya? Air itu nang umpamanya bak kecil gitu. Yang kencing kebetulan berdiri. Namanya orang banyak. Kucuk, kucuk, kucuk, kucuk. Kalau di masjid, halus kasih bak kecil gitu. Tempias ke situ. Dua percik, tiga percik aja gak najis. Karena kolahnya kecil. Begitu digayung, dibersihkan di kemaluan, najis. Begitu sholat, dicoret. Aksaru balwa ummati. Paling banyak ujian umatku nanti di kuburan. Bukan tidak sholat, sholat. Bukan tidak puasa, puasa. Aksaru balwa ummati la yastabro. Tidak pernah menuntaskan minal baul masalah urusan kencing. Masalah kencing aja. Sholat itu kan syarat pertama itu suci. Kayak orang nikah itu kenapa kalau ke KUA pertama kali sebelum kau angkah tuka wazawat tuka, sebelum itu pian kalau ke KUA tanya surat RT, kartu keluarga, KTP. Itu aja. KTP-nya mana, Pak? Saya mau nikah di KUA. Iya, KTP-nya mana? Enggak usah KTP-KTP-an. Karena itu syarat. Biar 10 tahun bahkan ribuan tahun pian mendaftar ke KUA itu tidak akan diterima pian. 1 juta tahun pokoknya aku mau nikah di KUA ini. Tapi KUA minta KTP sama kakak, enggak pian kasih. Itu syarat pertama sebelum dinikahkan. Enggak usah aku udah pakai KUA, enggak pakai KTP-KTP-an deh. Pokoknya dinikahkan. 1 triliun tahun tidak diurus pian sama KUA. Sholat pian syaratnya suci. Biar sampean sholat 1 juta rokaat tapi tidak suci, dicoret sudah. Lah, makanya yang bagus ya, kesucian dijaga. Kesucian itu dijaga. Sebenarnya banyak Pak masjid-masjid kita, termasuk masjid kita ini kesuciannya kurang. Samen orang dari kamar mandi itu telapak kakinya itu basah dengan kencing, bekas kencing. Biar disiram, karena rata dia kencingnya pure disiram. Piak-piak selantaian itu nah, najis semuanya sebenarnya. Keluar dari kamar mandi, bawa najis. Bertemu dengan orang yang habis wudu, nginjak bekasnya orang yang dari keluar kamar mandi, najis, masuk ke masjid. Paling tidak dikasih sandal itu, paling tidak lah. Bersandal dari kamar mandi. Memang sunahnya bersandal, Pak. Sunahnya orang keluar dari kamar mandi itu punya sandal. Jadi sucinya di atas sandal tadi. Dibatasin. Sini batas sucinya. Lepas sandalnya.
Ya. Di rumah saya aja pakai dua sandalnya, pakai khusus kamar mandi. Nanti ada batas, dikasih sandal yang kering dari dalam kamar mandi dan keluar. Ada dua sandal di situ. Sedangkan di kamar mandi depan antara dua batas lantai ke kamar mandi itu ada dua sandal. Terserah pakai yang mana. Pas di situ ada keset sudah. Sebelumnya nanti ada kasih sandal, sandal yang kering. Itu rumah. Apalagi masjid. Ya. Paling enggak kalau lebih bagus pian datang ke Jawa, dikasih lubang air. Di masjid kami itu kan ada keluar dari WC itu ada dihadang dua kolam yang dalam. Cuman atasnya aja yang enggak dalam. Kalau itu biar-biar kencing di situ kan suci. Jangankan bekas dengan kencing aja. Kenapa? Bukan dua kolah lagi tuh, Pak. Dalamnya di atas lutut lah kalau masuk kita. Cuman karena ada batas besi panjang 3 meter, lebar 1 meter lebih. Berapa kolah di situ. Jadi enggak ragu lagi sudah biar anak-anak nang kencing kada bersiram. Kerucuk kada bersiram, lari keluar masuk kolam itu biur suci sudah. Nah, batas kamar mandi, batas wudhu dihadang air itu tadi. Tidak bisa orang loncat semeter setengah, loncat kepingin jatuh, harus nginjak itu air, biur suci sudah. Ya, banyak sebenarnya kurang. Paling tidak sandal kalau di sini itu sediakan sandal. Masjid kan ada, masuk kamar mandi biarin pakai sandal, keluar nanti pas di batas itu dilepas sandal, suruh masuk sini lepas sandalnya. Itu disampaikan Rasulullah. Banyak orang tergelincir ke neraka itu gara-gara masalah kencing. Sampai di atas sirat itu, nah, kurang apa lagi, sirat itu sudah jalan aja repot, masih ditanya masalah kencing. Masalah kencing di sirat itu, orang berjalan aja masih repot, bagaimana berhenti lagi, ditanya lagi. Nah, itu dibersihkan, dijaga, ya. Terutama maaf-maaf ya, kalau pengurus masjid bisa melaksanakan, itu ladang amal bagi beliau. Kalau satu masjid diterima pahalanya, bah, ongkang-ongkang dia di surga nanti. Gara-gara maaflah pengurus masjid menjalankan yang terbaik. Ini nah aku jadi pengurus umpamanya, supaya sholat kalian diterima, nih aku laksanakan ini. Ibarat kalau nukar sandal, duit jemaah banyak orang ngasih kota-kota, nukarkan sandal. Orang sandal cuman 19 ribu aja, nukarkan 10. 5 bini-bini, 5 perempuan. Kalau kurang banyak tambahin. Paling aman kasih genangan air. Ndak sandal-sandalan lagi sudah. Ya, tapi kadang-kadang manusia banyak itu repot, Pak. Sudah pengurus bikinkan, jamaahnya yang protes, kenapa dikasih air-air gini katanya. Repot lagi, dibongkar lagi kadang-kadang. Ada yang kayak gitu. Nah, repotnya kada mengaji ya gitu. Yang benar diprotes. Ya. Terutama dari kamar mandi, Pak. Kamar mandi itu, yang jelas kamar mandi itu untuk kencing, bukan untuk mandi. Karena semuanya ada klosetnya semuanya. Ya. Jadi di surga enggak ada WC. Karena enggak ada buang kotoran nanti di surga. Kotorannya jadi apa? Jadi keringat. Keringatnya jadi apa? Jadi misik. Jadi bini-bini kita nih kalau keluar keringat semakin, maaflah, harum, semakin menggoda. Tidak ada kotoran, tidak ada WC, tidak ada kencing, tidak ada biol. Maka bikin di dunia yang bersih, yang bagus. Lah, sekiranya kalau kena najis, tidak najis.
ya paling enggak lebih dari dua kolah, ibaratnya airnya itu lebih dari dua kolah. Kalaulah tidak, nah yang pakai semprotan itu enggak apa-apa, Pak. Aman pian. Semprotan kan suci terus ini. Ces. Suci terus. Ya. Jadi di kamar itu ada kayak gitu, Pak. Nikmat surga itu dengan variasinya. Untuk siapa itu diberikan oleh Allah? Yang pertama, liman at'amat ta'am, bagi orang yang suka berbagi makanan. Dia itu apalah kalau sama makanan kada repot. Mikirakan orang lain. Aku ada rezeki, kirimkanlah sana sana sana janda-janda fakir miskin. Antarin tuh beras sama sana 5 kilo 5 kilo 5 kilo, tapi sering ada sedikit rezeki 5 kilo 5 kilo, bungkus 5 kilo, kasih minyak gorengnya sama ikan asinnya, nanti dapat 3 minggu kah sebulan ada rezeki, biar sedikit tapi istiqomah, setiap ada rezeki bagi-bagi dia. Yut'imuna ta'am, itu kan di Quran ada ciri-ciri orang abror, ciri-ciri orang ahli surga. Yut'imuna ta'ama, dia sering ngasih makanan. Sering karena menggunakan fi'il mudhari, bukan sekali aja setahun namanya zakat fitrah. Bukan. Ini kadang-kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, bahkan setiap hari berbagi dia. Yut'imuna ta'ama, dia terus-menerus memberikan makanan. Gimana ketika dia memberikan makanan? Ala hobi. Dia masih senang dengan makanan itu. Makanya sedekah paling bagus, 1, pian masih senang. 2, pian masih sehat. 3, pian masih hidup. Nih. Pian masih senang, pian masih sehat, pian masih hidup. Kenapa? Karena 3 ini masih melawan hawa nafsu. Tidak jauh-jauh, Pak, pian mau uang kota amal ini, nah ada pian bawa duit. Kebetulan bawa duit 2.152.000. Berapa? Bawa duit 2.152.000. 2 jutanya seratusan. Ya kalau kemudian 100-nya 50-an. 30-nya 22.001, 10-nya 5.002, 2.000-nya 1 biji. Nyabutnya sembarangan, Pak, langsung gini. Sit. Kira-kira yang kena yang mana? Ada 2 juta loh, berarti ada 20 lembar. Pian pas ngamur aja ngambil gitu, sut. Kena berapanya? Hah? Kena berapa kira-kira nih? Logika, kalau nyabut ada seratusannya ada 20, 50-nya ada 2, 20-nya ada 1, 10-nya ada 1, 5.000-nya ada 2. 2.000-nya 1. Diawur gitu, diampur langsung ngambil gini. Kena berapanya, Pak? Kena 100-nya. Jelas itu logika. Semakin banyak dia semakin gampang kecabut. Pertanyaannya, begitu kecabut dimasukkan apa dicari yang lebih kecil? Sampai nyabut gini langsung 100 langsung masukkan apa langsung kaget gitu. Kok kena 100? Terus nyariin lagi gini. Loh, ini orang kaya semuanya loh, maaf-maaf, mobil bagus-bagus. Buka tuh kotak amal, banyakan 100-nya apa 5.000-annya? Kenapa? Sebab nafsu masih ada. Kok gede kena yang 100? Diganti, wae. Diganti. Makanya sedekah. Loh, sebenarnya paling bagus ya 100 itu dimasukkan. Allah hubbe, dia masih seneng duit. Dimasukkannya.
lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, yang paling kau senangin. Ayo senengan mana sampean? 100 sama 5000. Tapi coba kota amal Jum'ah, sebegitu banyak orang, paling seratusannya dapat berapa lembar aja. Itu. Dua pian masih hidup. Karena sedekah pian waktu hidup dengan sedekah pian waktu mati, padahal duitnya pian dua. Dirhamun, ini disampaikan Rasulullah. Dirhamun tasbiku alfa dirham. Satu rupiah, satu dirham mengalahkan 1000 dirham. 10 ribu mengalahkan 10 juta. 1000 mengalahkan 1 juta. Kenapa itu tadi? Nafsu tadi. Karena sampai mengeluarkan itu perlu perjuangan melawan hawa nafsu. Beda dengan pian waktu meninggal. Pian mengeluarkan 10 ribu itu mengalahkan 10 juta duit pian waktu pian mati. Karena yang mengeluarkan 10 juta bukan pian. Siapa? Ahli waris. Ulun bertanya nih, betakun lah. Pernahkah pian sholat jenazah, habis sholat terus dijulungin amplop semuanya? Pernah enggak? Pernah enggak? Ini saya tanya, pernah enggak sampai waktu selesai sholat jenazah terus keluar dia ngeluarkan amplop bagi-bagi satu-satu-satu? Pian enggak minta. Cuman keluar set muter sana. Dijulungin semuanya amplop. Pernah enggak? Pernah kalau? Nah. Tahu pian yang dikeluarkan duit itu bukan punya anak itu, bukan. Dia ngambil duitnya abahnya. Begitu mungkin buka di almari, set. Kok banyak duit seratusan. Pas meninggal abahnya itu, katanya keluarga, anu aja dah kita bagi-bagi waktu sholat jenazah. Sudah. Kita sholat jenazah tidak perlu dikasih duit sebenarnya, karena itu fardu kifayah. Kerjakan aja. Nah, kita ngasih amplop diterima, tidak usah ditolak. Itu sedekahnya si mayit mungkin. Husnudonnya ke sana. Bukan kita sholat digaji, bukan. Kita sholat jenazah di amplop diterima. Moga-moga jadi amalnya si mayit. Karena urusan mayit warisan itu sebelum dibagi, keperluan mayit itu apa? Dimandikan, yang mandikan duitnya yang mati kalau bisa. Dikafanin, yang beli kain kafan itu duitnya si mayit kalau bisa. Kalau baru, kalau enggak punya rukun kematian yang anu. Kalau masih punya duit, biarin duitnya si mayit. Namanya tajhizul mayit itu. Nah, berbagi. Kebetulan yang dibagi itu 10 juta. Itu masih kalah dengan pian sendiri nang sedekah 10 ribu. Karena pian masih melawan hawa nafsu mengeluarkan 10 ribu itu. Kalau nang 10 juta pian kadada, nafsunya mati sudah. Nah, kalau pahala 10 juta belum tentu kena bapaknya. Karena yang sedekah anaknya. Ya kalau anaknya yang berbagi, kalau tidak diniatkan bapaknya tidak akan sampai tuh. Ya Allah, ini duit abah, ku niatkan untuk abah. Nah, bagi 10 juta sampai ke mayit. Kalau kada kena anaknya pahalanya tuh. Sebab nang sedekah anaknya, biar duitnya abahnya. Satu dirham kata Nabi yang kau sedekahkan di waktu hidup lebih bagus daripada 1000 dirham yang disedekahkan anak-anakmu ketika engkau sudah mati. Yut'imuna ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian yang ketiga, kedua nang disediakan surga ini untuk siapa? Wa 'alanal kalam. Orang kalau ngomong lembut. Lembut di sini bukan omongannya yang lembut, bukan. Omongannya enggak pernah nyakitin orang. Ada lembut cuma nyakitin hati orang, bukan lembut itu tajam namanya. Alanal kalam. Makanya kita dilatih ngomong yang manfaat, ngomong yang bagus. Di mana? Di dalam sholat.
Ada yang perlu kita omongkan, kadang yang ada yang tidak perlu kita omongkan. Contoh yang wajib ngomong, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca syahadat akhir, baca sholawat di akhir, salam. Selebihnya nang bacaan selain daripada lima ini, maaf, biar pian pelan, tidak didengar orang, tetap diterima sama Allah. Tapi kalau yang lima ini harus ngomong yang keras. Ada juga kita perlu diam. Kapan perlu kita diam? Ketika di tiga tempat. Jadi perlu kita ngomong, perlu kita diam. Dan di saat ini saya ngomong, pian diam. Diatur di sholat sudah. Allahu Akbar. Setelah takbir disunnahkan semuanya berdiam, baca sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Adalah imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat wajib, diam imamnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat wajib,

0: Amin.
1: Berdiam. Makmum silakan baca Fatihah. Imam diam dulu. Selesai.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Diam.
0: Allahu akbar.
1: Di tiga tempat imam diam. Memberikan kesempatan. Diamnya baik, ngomongnya baik. Itulah orang beriman harusnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda sempurna Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, terutama untuk akhiratnya. Jadi semuanya bagus, diam bagus, ngomong bagus. Sampai ada satu cerita, ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, li jarun, ulun punya tetangga, banyak ibadahnya ya Rasulullah, sunnahnya di atas rata-rata. Tahu pian di atas rata-rata, di atasnya kita. Bapak Ibu, kalau sholat duha berapa rakaat? Jujur nih, berapa rakaat biasanya? Dua, empat, ya mungkin empat lah ya. Tahajud bang, dua, nggak apa-apa. Ini rata-rata kita ada yang dua rakaat, duha ada dua rakaat. Ini orang di atas rata-rata yang tetap sesuai dengan aturan. Sholat duha 12 rakaat di atas rata-rata. Kalau di atas rata-rata kita jarang sholat 12 rakaat duha. Di atas rata-rata dia. Tahajud bang, witirnya di atas rata-rata kita, witir rata-rata 3 rakaat. Dia 11 rakaat. Bagusan mana dengan pian? Bagusan dia. Tahajud 20 rakaat, witir 11 rakaat, baik 31 rakaat sudah ngalahin traweh. Tapi katanya orang ini, dia itu kalau ngomong nyakitin hati. Pedes kalau ngomong. Sama orang itu tarter-tarter kalau ngomong. Orang sakit hati. Kata Nabi dia masuk neraka. Karena urusan sama manusianya tidak selesai. Nyakitin hati. Nah ada juga ya Rasulullah, orang itu sholatnya sedikit. Artinya kayak kita sholatnya, ya jujur aja duha 2 rakaat. Untung-untungan yang 8 rakaat. Ya, tetap enggak sampai 12. Dia tadi kan 12. Salatnya sunnah sedang-sedang aja ya Rasulullah. Tahajud 2 rakaat, witir 3. Tapi ya Rasulullah, kalau ngomong itu halawah. Enak didengar ya Rasulullah. Rendah hati, tawadu, enggak nyakitin hati orang. Ujar Nabi, dia masuk surga. Padahal sholatnya di rata-rata 2 rakaat. Ya kayak kita ini, maaf jujur Pak, qobliyah duhur berapa rakaat? 2, seharusnya 4 Pak. Setelah duhur berapa Pak? 2, seharusnya 4. Sebelum asar 2, seharusnya 4. Berarti kita di bawah rata-rata. Rahimallah abdan shalla qoblal asri. Allah ngasih rahmat orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Kita 2. Tapi alhamdulillah, moga-moga asal bisa jaga lesan. Nah, itu aja sudah. Sholat biar ada sunnah walaupun tidak banyak, tapi jangan nyakitin hati orang. Surga pian. Yang ketiga, wataba'a siyam, orang yang mengikutkan puasa fardu dengan sunnah, yaitu 6 rakaat setelah bulan Ramadan. Nah, nang keempat, ciri orang nang masuk surga punya kamar VIP tadi, wa shalla bil-lail wan nasuniyam, tiap malam sholat walaupun itu tadi tidak banyak, tapi terus menerus sholat malam. Sementara orang lain asik dengan tidurnya. Yang paling bagus Pak lah, setiap malam itu sholat tahajud kita 1 tahajud walaupun 2 rakaat. Yang kedua sholat istikharah 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat. Kemudian kalau bisa nang ini paling bagus ini nak, yang bagi tuha-tuha kayak kita ini, sholat tasbih. Karena sholat tasbih ini mengandung kesehatan baik. Pian sempurna ruku, Allahu Akbar, itu otot pian paha sampai ini betis ketarik semuanya pian. Subhanallah, alhamdulillah. Di punggung terasa. Di sini ini namanya otak kecil. Orang kalau rukuknya bagus, apalagi dibacakan tasbih 10 kali dengan tenang, itu otot yang di otak kecil ketarik, itu kadang-kadang penyebab orang itu kalau anu apa Pak, kalau berjalan bisa sempoyongan, itu apa namanya? Sakit apa kalau yang kalau sepeda kadang-kadang berhenti dia, kenapa? Pusing kalau berjalan. Apa namanya gitu? Oh, vertigo, ya bujur. Itu otak kecil kita ditarik sarafnya kalau ruku itu. Makanya ruku itu kepala jangan diturunkan, kepala jangan didongakkan, diluruskan. Ini. Itu vertigo itu ditarik ototnya, dilatih, apalagi dibacakan 10 lurus. Jadi insya Allah gak ada vertigo lagi. Obatnya di ruku. Sujud, jantung di atas, kepala di bawah. Kalau air terjun, laju darahnya. Ada sampah mesti kedorong. Pian kalau pas lagi sujud, jantung berdetak, lajunya ke otak, itu darah laju. Kotoran yang disarap-sarap itu akan tergerus. Penyakit semuanya hilang. Kenapa? Sebab penyakit itu sumbernya adalah darah. 72 penyakit sumbernya adalah darah. Stroke, jantung, apalagi asam urat, kolesterol, diabetes, macam-macam itu berasal dari darah. Nabi ajarkan Ibnu Abbas, sholatlah tasbih setiap hari. Kalau tak mampu setiap Jumat. Kalau tak mampu sebulan sekali. Kalau tak mampu setahun sekali. Kalau tak mampu seumur hidup sekali. Baru witir 3 rakaat, tuntung sudah. Nah, tuntunglah. Saya kira cukup ini apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, semuanya diberikan husnal khotimah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasul. Allah manfa'na ma'alamtana wa'alimna bima yanfa'una. Allah maghfir lana zunubana wali walidina wali awladina masyani ya Rabbal Alamin. Allah makhtim lana khusnal khatima inda indi ajalil kaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia. Diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: sekolah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Perompeter Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kerohaning sanak, bakal membina koni atom segalanya. Yo, dalam sajian Samarinda hambat. Dan untuk kali ini akan kami awali dengan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 17 September 2020 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Samarinda hari ini cuaca diprediksi berawan dengan rentang suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, begitu juga dengan Balikpapan. Kemudian Kutai Kartanegara hari ini udara kabur dengan rentang suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Beralih ke Bontang, hari ini cuaca diprediksi berawan dengan rentang suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, begitu juga dengan Penajam Pasir Utara. Dan itu maha. Kemudian untuk Pasir ya, Kroaning Sanak, ini cuaca akan terjadi hujan ringan dengan rentang suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, begitu juga dengan Kutai Barat. Untuk Kutai Timur, Kroaning Sanak, udara kabur dengan rentang suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, begitu juga dengan Berau. Terakhir untuk Mahakam Ulu, hari ini cuaca diprediksi akan turun hujan ringan dengan rentang suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Background yang sana itu tadi perakhiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Beragam informasi lainnya bakal hadir ngone etam segalanya di hambat ini, jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Kroning sanak permasalahan klasik matinya pasokan arus listrik yang kerap mendara berbagai wilayah di Kalimantan Timur ya, ini memantik reaksi keras dari parlemen regional. Gelombang protes masyarakat kian mendatang, maksudnya meradang ya, akibat pemadaman bergilir tanpa kepastian, membuat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltim mengambil sikap tegas. Lembaga legislatif memastikan akan segera melayangkan panggilan resmi kepada manajemen PT PLN Persero. Langkah ini diambil untuk mengulti akar permasalahan di balik terganggunya sistem kelistrikan yang dinilai sudah mengganggu produktivitas warga ataupun sektor pelayanan publik. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan kalau sampai saat ini pihak Dewan sama sekali belum menerima laporan komprehensif terkait pemicu utama di balik gangguan berkepanjangan tersebut, termasuk proyeksi waktu pemulihan jaringan di Kalimantan Timur. Dirinya menegaskan agenda rapat dengar pendapat RDP disiapkan sebagai ruang akuntabilitas bagi pihak penyedia listrik negara. Dalam forum ini, Dewan meminta klarifikasi teknis MAHA, tapi juga menuntut kejelasan mitigasi darurat untuk menjamin pasokan energi kembali stabil. Mekanisme pemanggilan resmi tersebut saat ini masih dalam tahap sinkronisasi internal. Pimpinan Dewan tengah mengkoordinasikan teknis pelaksanaan bersama komisi teknis terkait yang membidangi urusan pengawasan mitra kerja dan BUMN, dan kemudian dikoordinasikan melalui komisi 2 ya Kroneng sana karena membidangi hal tersebut. Informasi kali ini dikutip dari tribunus.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know oleh Malcolm Gladwell adalah eksplorasi mendalam tentang bagaimana kita memahami atau lebih sering salah memahami orang asing. Gladwell mengungkapkan bahwa kebanyakan kesalahpahaman ini berakar pada asumsi dan alat yang kita gunakan untuk menilai kejujuran, niat, dan karakter orang lain. Buku ini menggabungkan cerita-cerita nyata, penelitian ilmiah, dan analisis sosial untuk menunjukkan bagaimana interaksi kita dengan orang asing seringkali berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Buku ini terdiri 5 bab. Bab pertama, The Default to Truth Gladwell, memulai dengan konsep Default to Truth, teori yang dikemukakan oleh psikolog Tim Levine. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mempercayai apa yang dikatakan orang lain kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga membuat kita rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Kasus-kasus menunjukkan bagaimana default to truth dapat menyebabkan kerugian besar ketika orang yang dipercayai ternyata berbohong. Pada bab 2, dibahas tentang transparansi, mengeksplorasi konsep transparansi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memahami perasaan dan niat orang lain melalui isyarat wajah dan bahasa tubuh. Gladwell membongkar mitos ini dan menunjukkan bahwa ekspresi wajah seringkali tidak mencerminkan perasaan sebenarnya. Contoh yang diangkat adalah kasus Amanda Knox, yang perilakunya di depan umum disalahartikan oleh media dan pengadilan Italia, lalu mengarah pada tuduhan pembunuhan yang salah. Pada bab 3, Gladwell memperkenalkan konsep coupling, yang menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang seringkali terkait erat dengan konteks dan situasi tertentu. Contoh dramatis adalah fenomena bunuh diri di jembatan Golden Gate, di mana tindakan ini sangat terhubung dengan lokasi tersebut. Gladwell berargumen bahwa memahami konteks ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat penilaian yang lebih akurat tentang orang asing. Dalam bab 4, dibahas berbagai studi kasus yang menggambarkan dampak dari salah memahami orang asing. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Sandra Bland, seorang wanita Afrika-Amerika yang meninggal di tahanan setelah interaksi yang penuh ketegangan dengan seorang polisi. Gladwell menguraikan bagaimana bias, kesalahpahaman, dan sistem peradilan yang cacat berkontribusi pada tragedi ini. Di bab terakhir, Gladwell menyimpulkan bahwa memahami orang asing adalah tugas yang sangat sulit dan penuh resiko. Kita harus lebih sadar akan keterbatasan alat-alat yang kita gunakan untuk menilai orang lain, atau lebih rendah hati dalam penilaian kita. Gladwell mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh empati dalam berinteraksi dengan orang asing. Talking to Strangers menawarkan kita wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dan bagaimana kesalahpahaman dapat berakibat fatal. Gladwell menekankan bahwa kepercayaan, transparansi, dan konteks adalah elemen kunci untuk memahami orang lain, tetapi juga sumber utama kesalahan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal dan menekankan pentingnya kehati-hatian, empati, dan pemahaman yang lebih dalam setiap interaksi. Dalam pendekatan yang lebih reflektif dan terbuka, kita dapat mengurangi kesalahpahaman, lalu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang baru kita temui. Demikian esensi buku berjudul Talking to Strangers
What We Should Know About the People We Don't Know, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai di sini ya Kroning Sana kebersamaan Etam kali ini di Samarinda Hamba dengan informasi-informasi ya. Nah, lanjut lagi habis ini ada Denang Mahakam bisa benar Etam segalanya pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Yo, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanesana Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur Lestari mendorong pengembangan fashion berbasis budaya dan wasra Nusantara sebagai sumber ekonomi budaya di Kalimantan Timur. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengembangkan dan memberi nilai tambah agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kegiatan seminar Wasra Kaltim di Samarinda, dirinya mengungkapkan Kaltim memiliki kekayaan wasra yang beragam mulai dari motif hingga teknik tradisional pembuatannya. Kekayaan tersebut dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan produk fashion yang memiliki nilai estetika, mengikuti perkembangan zaman, sekaligus berpeluang menembus pasar yang lebih luas hingga internasional. Sementara itu, Ketua BPP Faskria Indonesia Anas Mahfur juga melihat wasra bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan sumber kreativitas dan peluang industri. Melalui talkshow fashion dan wasra outlook, para pelaku budaya dan fashion didorong untuk berbagi wawasan, memperkuat kolaborasi, serta membuka peluang bagi generasi muda dan pelaku industri fashion di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara bunyi-bunyi hitam kroneng sana, waktunya seru-seruan di dendang makam, bisa benar pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Langsung aja bisa merapat di telepon 0541-727-2656 atau 736152, WhatsApp-nya 0811-581-9984. Komen bisa juga di Facebook RR Propa Samarinda atau di RRI Digital. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Siap Bu Somamat, sehat yo.
1: Sehat Mbok, lagunya Belauk Mandai aja lausnya diputar Mbok.
0: Oke, siap. Belauk Mandai.
1: Jadi di olahraga Mbok, karena ngeri bujur rasanya nih Mbok.
0: Parah Bu Su.
1: Tebal, parah memang. Walaupun 7 lapis, 10 lapis Mbok, masker tetap tembus Mbok. Saya coba Mbok. 2, 3, tembus ya Mas Boy. Bisa Mbok, apalagi suasananya tuh tegaknya mendung kah apa? Ya jelas asap Boy. Parah punya anak saya, Pak pakai masker. Misalnya masker banyak tuh di apa, ragukan lagi. Nah, jadi yang keluar harus bermasker Mbok. Saya memang berkacamata. Jadi masker itu yang menutupi hidung ini, Boy. Apa namanya, bisa dijenakai suara. Jadi, Mbok, iya dah. Bu Su Ahmad Riyadi, Bu Su Ijuar, Bu Julak Hamdan, Bu Syukur, Bu Mardiana di Lojanan, ada Mbok Yuli juga, Bu Su Riko. Nah, bisa bersepeda aja, Mbok. Di rumah mahanya, rumahnya di Gerdia dengan Bu Su Dehem itu, Mbok. Dan siap segalanya, Mbok, ya. Pokoknya dua hari ini parah, tapi parah hari ini nih Mbok. Pokoknya tebal benih, bisa apa-apa lagi sudah. Mohon dimawai, apa namanya, bermasker, jangan tapi banyak kejabah. Nah, itu Mbok. Terima kasih Mbok Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Bu Sumamat, lagunya ditunggu di Balok Mandai ya. Halo, selamat hambat. Leh, pegat. Ya Allah, sudahlah. Kalau gitu, yang lain ditunggu nih, yang nak berapa silahkan yo. Halo, selamat hambat. Leh, kenapa pegat nih? Ya udahlah, kalau gitu kita baca WhatsApp dulu lah. Yo, kroneng sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam. Di tengah kicau burung yang bersahutan terlihat asap tebal. Langit yang biasanya cerah kini terlihat kelabu. Lagunya Burung Pipit, salam sehat buat Gala. Mbok Busu tua di mana aja sida berdiam, sehat selalu. Terus buat Mbok Miranya, makasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih, ini dari Mbok Sanawiyah yo. Mbok, memang nih langitnya di sehat bener tuh. Buat etam segalanya, amun di apa ya, di darurat mending diusah keluar rumah. Tapi kalau ndak ke pasar kan harus beli ini ya, kebutuhan pokok, mau di mau jangan lupa pakai masker ya, karena ngeri banget ini asapnya tebal benih yo. Kalau dari kawasan Sir MM ini kelihatan benih tuh yo. Halo, selamat hambat.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Dengan siapa ini?
2: Orang baru Mbak, namanya Ato.
0: Oh gitu, Bu Ato dari mana?
2: Warawada.
0: Oh iya, salam kenal ya, salam kenal ya Bu Su.
2: Ya, salam kenal juga Mbak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, tapi hujannya sedikit betul.
0: Kenapa?
2: Di sini ada hujan tapi sedikit.
0: Suaranya kecil.
2: Di sini ada hujan tapi sedikit aja
0: hujan. Oh udah ada hujan, alhamdulillah kalau gitu. Berarti di sana nggak ada kabut asap Kak Bu Su? Di sini kabut asapnya tebal benih.
2: Banyak.
0: Oh sama ya, berarti sampai Muara Badeg juga.
2: Iya di sini loh, setiap hari kebakaran.
0: Gitu.
2: Apalagi yang jalanan mau ke pantai di Tanjung Lima itu, waduh.
0: Serem ya.
2: Makanya ada hujan tapi sedikit tuh hujannya, netes-netes aja.
0: Oh gitu. Hati-hati Bu Su, pakai masker lah.
2: Iya itu.
0: Lagunya mau apa nih?
2: Lagunya apa sih, Kerindangan.
0: Garindangan, boleh, ditunggu ya. Mau sapa siapa?
2: Salamnya siapa nih, Mbok Mira ya?
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Siap.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Siap, sama-sama, Bu Su.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Bu Su, Atok ya. Salam kenal. Sering-sering aja nih gabung di Perompak sama Rinda. Yah, lagunya ditunggu, Bu Su. Halo, selamat hambat. Leh, kenapa sih dari tadi ada yang pegat-pegat, bingung juga saya nih sinyalnya kah apakah ya. Yaudah kalau gitu kita ke WhatsApp lagi nih. Kalau gitu ini ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum Mbok Mira. Waalaikumsalam. Salam budaya-budaya kan. Salam. Subhanallah, cuaca pagi ini kabut asap pekat. Udah 2 hari matahari tidak terlihat. Jam 9 malam tadi baru kami dapat surat edaran kalau anak-anak sekolah diliburkan, tapi SMA ada yang masih turun. Semoga Allah turunkan hujan, amin. Langsung aja Mbok salamnya buat Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Mbok Nana, Bu Su Iis, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Kutai, Bu Su Sulaiman. Lagunya empatan aja. Makasih Mbok Mira, selalu jaga kesehatannya. Iya, sama-sama. Makasih juga Mbok Mudrika, jaga kesehatan juga. Yo, ini pekat beneh asapnya ya. Memang ini beberapa sekolah udah ada yang mulai diliburin sih. Karena ya itu, daripada anak etam segalanya terkena ISPA kan ya, yang mending di rumah aja gitu ya keruan naik sana supaya di apa mengurangi terpapar udara yang di sehat gitu ya. Saya selalu buat Mbok Murika ya. Halo, selamat sambat.
3: Halo, selamat sambat.
0: Sambat juga Mbok Yuli, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Siap, apa kabar?
3: Baiklah.
0: Alhamdulillah, tegak sehat beneh nih kita.
3: Hah?
0: Semangat beneh.
3: Iyalah.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
3: Kalau enggak semangat kayak apa?
0: Iya, itu sudah, Mbok. Soalnya cuacanya bikin enggak semangat, Mbok. Hah? Cuacanya dibikin enggak semangat, soalnya asap beneh nih di sini.
3: Memang masih di sini malah diliburkan anak sekolah.
0: Oh, gitu. Sama, Mbok. Heeh. Itu sudah.
3: Ya itu. Diliburkan cucuku enggak sekolah ini.
0: Oh, gitu. Jadi jaga cucu nih.
3: Anak, iya, sudah gede masih dijaga.
0: Gak apa-apa lah, siapa tahu kan perlu dijagain.
3: Ya paling gitu. Yang temenin, yang kecil.
0: Oh, yang kecil.
3: Iya, yang 2 tahun itu nah.
0: Oh iya,
3: Temenin mainan aja, sudah gak gedong-gedong lagi sekarang.
0: Oh iya.
3: Gak mau sudah.
0: Gak mau, maunya beting kaung kalau banjir.
3: Iya, pokoknya kemana-kemana sudah.
0: Betul. Itu sudah.
3: Aku lagunya nanti anu ya.
0: Apa tuh, Mbok?
3: Apa ya?
0: Apa yo? Ya.
3: Ini aja nah. Tepian Sendawan.
0: Oh, boleh, ditunggu ya. Siapa ya, siapa?
3: Salamnya ada Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Motrika, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah tadi. Naila, busunya Bu Mama tadi ya. Busu Amdan ATT, terus Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Rahim, Busu Misran, terus Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Kotai, Busu Julak, siapa? Julak Sarundeng. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Ya, siap, Mbok.
3: Tak tunggu lagunya ya, Mbok ya.
0: Oh, oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbok Yuli. Makasih udah merapat nih, lagunya ditunggu ya. Oke, kalau gitu kronik saran ke dia lanjut lagi ya. Nelinga dulu nih lagu-lagu yang tadi udah dipilih ya. Habis itu lanjut lagi yang enggak merapat mau pilih lagunya, masa bisa beneh yoh.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih.

0: akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Lanjut lagi ya koran yang sana. Masa bisa benih nih yang gak pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan, silahkan ya bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook, atau juga di RRI Digital. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sobdurrahim, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Apa kabar, Bu Su?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat. Tegak apa di Batuah? Kabut juga, Kak Bu Su?
1: Oh, kemarin sore ya.
0: Oh, berarti kabut hambat ini, Ndi?
1: Sorenya.
0: Berarti pagi kemarin, ini enggak?
1: Ya.
0: Berarti pagi ini enggak atau gimana tuh?
1: Kalau pagi ini saya lihat sudah mendung.
0: Oh, mendung ya.
1: Mendung.
0: Oke, siap. Apa lagunya di busu?
1: Masih sempat, Kak.
0: Masih busu, masih.
1: Lagunya Nadia, sepeda bontokku. Saya suka sepeda juga.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Sapa siapa nih?
1: Sapa-sapa ya kepada teman-teman pendengar dari Pampas Samarinda. Antara lain ya ada busu Misran. Busu Agor, busu Sepul Koko, busu Iris, kemudian Bu Nyambo Reni, Bu Yuli, Bu Modrika, Bu Eka, Neilas, Bu Sanavia, dan semua teman-teman terdengar dari Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sobdurrahim dan rapat ditunggu lagunya ya Bu Su. Halo, selamat hambat.
2: Selamat hambat.
0: Oh, hambat juga Bu Su Ari. Salam budaya.
2: Salam.
0: Oke, siap. Sehat Bu Su?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Su ini lagunya tegaknya disempat ya Bu Su. Empatan aja yo.
2: Ya.
0: Ya udah, mau sapa siapa?
2: Salam hambat.
0: Oke, siap. Makasih, Bu Su.
2: Ya.
0: Oke, sudah ada Bu Su Ari. Ya, oke lah kalau gitu kerana di sana. Lanjut lagi nih. Di WhatsApp ada Mbok Sanawiyah. Bunyi sida 6:30. Saya buka lawang tuh langsung terlihat di hadap mata taus atau asap. Sampai mini saya ndak berani buka lawang dengan jendela itu sudah Mbok. Ngeri benih asapnya tuh yo. Ini aja kemarin udah sempat masuk kantor soalnya asapnya pagi hari ini udah ngeri banget ini ya, statusnya makin tinggi nih asapnya. Jadi buat tetap segalanya yang gak keluar rumah nih pakai masker ya, karena bahaya ini aja. Hidung Bu Mira udah ndik nyaman, tenggorokan udah ndik nyaman gitu ya. Makanya suara saya kalau misalnya terus segalanya lagi agak parah, mohon maaf ya, lagi kurang sehat bisa dibilang ya. Halo, selamat sambat.
3: Selamat salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Su?
3: Kabarnya baik, sedang dilanda kabut asap.
0: Sama di sini juga dilanda kabut asap.
3: Ya kan?
0: Iya. Tul.
3: Selamat pagi Mbak Ira.
0: Iya, pagi juga Bu Su Misran.
3: Salamnya buat Abdul Rahim tadi ya.
0: Siap.
3: Buat Bu Su Ago. Musuh kita, Bunda Yuli, Bunda Nana, salamnya keberatan aja, salamnya buat Mbak Ari.
0: Oke, siap.
3: Musuh Ari maksudku, buat Musuh Acong tadi ya. Nah, itu Musuh Acong tadi tuh.
0: Oh iya, Kak?
3: Iya, Musuh Acong, nama panggilannya, nama pari-harinya tadi Aco, iya kan?
0: Iya, oh gitu Kak, Musuh?
3: Iya, kawan-kawan semua, kawan. Ya itu aja Mbak Ika ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada musuh Misran ya. Nah kan saya udah merapat Bu Su. Oke lah kalau gitu yang lain. Silakan yang masih tidak merapat ya di hambat ini, masih boleh benih di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital. Lanjut lagi deh, pilih lagu berikutnya nih. Dipusingkan lagu, tadi pilihan Bu Su atau ini. Kalau bunyinya Bu Su Misran sih Bu Su Acong ya. Tapi sebentar dulu deh, maaf, saya baru ingat di Facebook ada yang gabung. Sebentar, baca Facebook dulu gantian ya. Untung aja tak ingat, hampir di saya baca. Yang pertama nih ada Mbok Nok Danyam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam sehat selalu buat Mbok Mira dari kawasan Bumi Ayu Jateng, ikutan hadir. Siap, makasih nih udah absen di Facebook Perempat Samarinda. Ya lanjut lagi di belakangnya nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudi Johan dan Menuhuri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mira. Tetap salamnya buat Bus Opik, Mbok Ngatmi, Nara, Mbok Nova, Siti Arofa, Mbok Nok Danya, Cut Dinda yang ada di Aceh, yang ada di Bandung. Buat Mbok Mira yang bertugas, terima kasih, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Saya selalu panjang umur, dimudahkan terserezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap, makasih Bu Suedi Johan, udah gabung setia di Facebooknya Perompak Samarinda. Doa baiknya balik lagi ke kita ya, Bu Su. Oke, kita ketemuan lagi lagu berikutnya ada Karindangan.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sampai di sini ya Corona Excel kebersamaan Etam kali ini di Denok Makam. Jadi makasih buat yang udah gabung. Makasih juga yang Lingga Mahayo. Abis ini ada Halo Benua Etam yo. Ngoni Etam segalanya, tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroaneng Sanak Puncak Kars Batu Putih di Kecamatan Kaliurang Kutai Timur menjadi salah satu tujuan wisata alam yang mulai membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ketua Kaliurang Cinta Alam atau Karca Kutai Timur Samsul Bahri mengatakan, wisatawan yang datang untuk berkemah dan menikmati pemandangan alam dapat menggunakan jasa pemandu dari komunitas dengan pendapatan lebih dari Rp500.000 dalam sepekan saat ada kunjungan. Menurutnya, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula peluang masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas wisata di kawasan Kars Batu Putih. Dirinya berharap kawasan setinggi 720 meter di atas permukaan laut tersebut dapat ditata dengan konsep wisata yang jelas, namun tetap mempertahankan karakter alamnya mengingat pengelolaan pendakian saat ini masih dilakukan secara mandiri oleh komunitas. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.